0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ning, Ning, Ge Ayu, ngajen dumun Ge.
2: Sebentar Bu. Aduh Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun Ge. Sampun Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan kerayuan, ge.
2: Ibu apa sih paswecan, ge nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, nai. Bahasa kekinian, biar anak muda seperti ge ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
3: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil seringkali kaser berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk, tetapi juga hidup secara spiritual.

Rakelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarannya titik Agung Krisna Rakelan Rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semang Bali jebos. Mau sanggen ninin indek budidaya tanaman cabai reng pekarangan rumah kenten nge. Nah Rakelan Rai sapun api sujatine ritat kele sampun dilakukan penanaman kenten nge menanam cabai memang terlihat sederhana. Sakewanten merawatnya kantos berbuah lebat pasti ke membutuhkan perhatian lan teknik yang tepat kenten nge melarapan perawatan sane benar kenten nge perawatan yang baik tanaman cabai puniki bisa tumbuh subur lan menghasilkan panen melimpah bahkan dari pekarangan rumah. Nah langkah pertama Rekelan Rai dalam merawat tanaman cabai puniki pastikan memastikan penyiraman yang cukup. Cabai menyukai tanah yang lembab nggih namun tidak becek. Nah penyiraman ideal dilakukan setiap pagi utawi sore hari mangdane tanaman tetap segar lan tidak stres terutama saat cuaca panas. Tiasan punika nutrisi taler menjadi kunci utama. Nggih berikan pupuk niki secara rutin baik pupuk organik seperti kompos utawi pupuk tambahan sesuai kebutuhan tanaman. Nggih pemupukan yang tepat niki sidang wantu tanaman tumbuh kuat, batang kokoh lan menghasilkan buah yang banyak. Nah, tengkala penting Rekelan Rai pasti ke pencahayaan tanaman cabai niki membutuhkan sinar matahari penuh setidaknya 6-8 jam sehari. Nggih melarapan cahaya yang cukup, proses fotosintesis berjalan optimal, dadosne pertumbuhan tanaman lebih maksimal. Kinten nggih. Lan pastikan niki tetap melakukan pengendalian hama lan penyakit nggih hama sekadi kutu daun, ulat lan lalat. Buah nggih sering menjadi musuh utama tanaman cabe. Idedane bisa mengatasi dengan cara alami sekadi menggunakan pestisida nabati utawi secara manual dengan membersihkan bagian tanaman yang terserang hama lan penyakit. Ngelantur Rekelan Rai pemangkasan taler perlu dilakukan untuk merangsang pertumbuhan cabang baru dan meningkatkan produktivitas buah. Nge, buang daun utawi cabang yang kering dan tidak produktif mangdane energi tanaman terfokus pada pembentukan buah.

0: Inggera Twitter dan Era Kelandrei pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesarang Titi Agung Krisna Rekelandrai ring sesi acara Rahajeng Bali kantos puputnya jam sia semang Bali jepas dikingge ingge sari pagi sari arse nyarengin ringgala on air nurus saring lan telepon 0361 223361 ingge Om Swastiastu.
1: Inge,
0: selamat pagi Niki jero mangku sudah nih ge.
1: Siang Pak Yana.
0: Kada nak jero mangku pih ratu. Perjani dadi jero mangku.
1: Iya nak, nak jero mangku je masih nangin jero mangku kayangan ge.
0: Nggih.
1: Enak niki.
0: Nggih. Kenak manten niki. Tapi Pak Yan sampun jangkep niki.
1: Durung yang wawusan teko leng cari niki. Wawusan mau anu niki itu watak wawusan. Tapi niki topik nih kong ya.
0: Topik nih niki membudidayakan tanaman cabe di pekarangan. Nah niki menanam tanaman cabe ring pekarangan.
1: Nanen kong ya tiang angin pot niko kan wenten batun-batun rabio niko. Niko timuh tiang wenten masih nyak mentik wenten belum pot niko nak ranang masih buat niko. Di wanang keselak keselak niko nanti. Kang yang niko alap wenten di sana niko ya dia mengui lah angin tadi. Nanti wasana ke nanam-nanam mereka isang nyambah kita nyambah kita piano langsung kita ini mau lo sekar satung nyarang kong ke
0: ini rahajeng mau lo sekar yang satung payangan ini
1: niko mantan ya
0: niko mantan
1: yang nah isang-isang mantan yang mau buah kotan ya kita tari ya batun tabio niko jangan timuh kita ya pun mentik kita ya Inggih, uniki Bu Mar nyoleh.
0: Inggih, rahajeng Bu Mar. Mani ning masak biasane lebih seneng ngangge tabio krinyi, tabio merah gede punika tabio kriting utawi tabio ning gedenan kan tabio krinyi malih gede ne merah-merah nika.
1: Yang tabio sedang nika ning gedean ning gede nika to ya. Yang tabio krinyi nika paling ya ngen camil nika. Tapi rasane salapan
0: Mula sengaja kal depin buat joget ada si Rono yang entah sana ngengkok.
2: Demi dia berada tekan jangan ngigel lu. Soalnya siang ling sini lah demen ngigel.
0: Oke, enten mi ratu.
2: Benar
0: ini yang lu? Nge, anget mungkin ten kanti melaib ke pempatannya.
2: Pro RI pun ngigel sana gelungan aru.
0: Pun api, sampun boleh nasi sele napi bubuh niki.
2: Bagusan salu sarang madu kan.
0: Oh iya.
2: Mangke nampun dipekan tirang gitu.
0: Nggih.
2: Oh, wenten tenak nugal selana, ne boleh nyana ke masa jangan bubuh mle jebot. Agak tu men kontakan siang langsung pi kerja kredit yang di warah tu betara.
0: Nggih.
2: Cuk semua niki nggih ndak topik ning nggih. Yang kan manijak lalah tu.
0: Nggih.
2: Mula yang tabia kan.
0: Tak wonten tan mula tabia.
2: Dan. Tapi sambahan tiang kerang lah. Wenten kerang lah ni ke segala ni sambahan tiang nyak mentik ada alap yang. Ini senang mentik gedang kan tu.
0: Gedang.
2: Ngaya harus. Gedang ni ke kan harus semen gedang tiang tiang soalnya duduk itu kan kebanyakan ada penyakitnya. Nih kalau gedang kan pun. Niki bukan siang bekal pun gedang.
0: No.
2: Soan negara tu wayan niko ni.
0: Ngekenten, geng.
2: Kalau orang duduk-duduk tu kan banyak penyakit ambayan tu.
0: Okay, berarti rutin ngajang gedang niki.
2: Gedang ni.
0: Oh, pedas-pedas berarti tan, ge? Pedas-pedas berarti tan.
2: Tan bani siang. Dia timbal-timbal niko. Perasi siang tan bani perasi tan.
0: Gedang
2: niko. Kapan tan bani kan lalah. Anu siang. Dan bani pokoknya kan lala yang mantu ngai masa ada lala halo bani sing gitu.
0: Oke, okay, dan geng.
2: Ya separuh ngono tiang, separuh yo gitu aja lala.
0: Inggih.
2: Aku ngrene apa sih? Burun lala pedes nge.
0: Aduh, tan bani Kang ya. Nggih.
2: Nggih. Demoge aduh, tenak rajang rayu sareng sami niki. Pendengar perempuan RI mencerdaskan bangsa. Dekade geng kerna semua banget ya nge.
0: Nggih.
2: Ya ampun boleh sama. Nggih, sukses semua. Om Santi Hom.
0: Inggih matur, sukses semua nggih. Napi wastane niki Ibu Vera nggih sani sampun nyarengin. Rakelan rai nggih sane mangkin temang dumun nggih sane tiasa melejebas muali sangret tiang ringlan telepon 0361223361 nggih. Temang dumun nggih piar sang sareng-sareng saking vokalane beliung kita kesaringin beli bayu nirwana bubuh ledok.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekita mas saking beli Ari Soma uya sereng ya sampun ke biar sang sarang-sarang. Rekalan Rai sane arsa mali nyarangin Renggala on air 0361223361 nge sanggera titiang diking nge napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki ring pekarangan rumah nge punapi cara ide dane merawat tanaman cabai puniki nurusang berbagai cerita. Ringlan telepon 0361 223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge Krisna.
0: Nggih, selamat pagi Ma Indira.
1: Duh, selamat pagi kesiangan iki, Ge.
0: Engken iki wau bangun dedari ne.
1: Nggih, rapun merumah enten duni jam 3 bangun gitu nduk ge jebin mamah bubuk jeung lancah urusan jam tengah putus niku pirang rumah Pak Yanargo si Duri ni ke pirang.
0: Janti berarti bubuk nenek kinge.
1: Jangan yang mau bangun kali itu kan nutugang tu nak jangan bubuk.
0: Itu. Dan merasa pun tegah air.
1: Tenpirang nak berjalan magai, tenpirang jengbe carolino hidup ragot yang bangun.
0: Nge.
1: Ini Jerman ni jarang ini kita
0: boleh mengharapkan ya. Ini Jerman ampun pertama.
1: Dan ngampurut yang nak wau matangi niki nini. Cope sampun je pirang bah niki ge. Gatro dumun ge, gatro becik driki, sinar matahari terang kenten ge ge. Nggih. Dia gung Krisna daler kena, sampun dia tun ya oleh penyemang ajengan kuning mandeng ge ge. Nggih. Yen bah niki puyung hae niki ge karena kesiangan puyung hae.
0: Oke. Nggih,
1: puyung hae. Durung sempat nyeduh susu ge.
0: Nggih.
1: Ya tope ampun pirang mah wau niku ge. Membudidayakan pohon cabai
0: dan
1: kan tai ampun aturang mah nak mah dikawiti

0: dan nah yang nyasik barengan apa mah pesu banget yang bubuh dan terkadi anunya ni yang dong seri di kekeran dan kenton masih ragana kan polis tu on
1: maksud kenton geng
0: dan niko sun sana niko ge cukur mah ge don ge pun cukur rempun kenton bin melemung yo menti artinya panen baru malih dia nani muda ni ke don ke enak ni daging mie ke.
1: Tapi malah dingin-dingin kene aduh ratu. Jek janti megerosa nasane nge.
0: Ya gong Krishna ketawa pan ijo pan pasti senang.
1: Aduh ya ni sampun dingin-dingin ampun menikah ke tu.
0: Ya ini kok pun rerah don dagingin mie kentan jek enak mantap. Ampun ngajang kentan ye.
1: Aduh ngainya ke kantin beli mie neh.
0: Nangan bendusnya niki di luar topik ge. Tapi niko kan mendingin ke yang cara balin ke kentan tapi dana kelongkang.
1: Kelongkang ya ge.
0: Niko bermusim masih ge. Oh. Ya, pun musimnya dia tumbuh otomatis ya.
1: Kenten. Nih,
0: buat sekali akarnya nih kok ya. Kenten, ini kenten saya diduri besi pun kekaro manis nih kok pun ya.
1: Man biasane yen napi wasane masak niki senengne ngangge jenis tabio napi tabio gede, tabio keriting, tabio krinyi utawi ne agak gendut-gendut ne merah nika.
0: Nah yang menurut niku panggil tiang mantu aja kita yang ngai patak plecing kan tabio ni gede-gede merah gigit gede-gede gigit misal lanying-lanying.
1: Iya.
0: Lah nampun ngai baso jangkep niku yang boleh tabio kerinyi ni tu kan agak mantap sekali tabio kerinyi
1: ni.
0: Dan yang ngam karyo lalapan ni tu ya tabio gede, awo ni tu. Dan kangi yang kerana di atas meja atau di cantokan kenton baso. Ini nak mana api kita ada kita tu nak semua kita nak berlayu atau nak tengulur teng teman memasak.
1: Teng
0: teman melebengan, kita
1: Nak nasi pun malah nak nikel kan? Gak sukses mana niki Mbak Indira?
0: Jalan sampun kepepet niki gak boleh malah siki mungah nyarangnya Agung Krishna. Gak salam sarang si ganteng, lumugi kena rahayunya gak? Penurut napi sana nikain sarang ibu sarang Aje
1: Mangga.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, mater suksema nge, Mbak Indira. Sani sampun nyarang gini kengge. Malah siki penelpon ke manten nge. Ring lan telpon 0361-223361. Sani arsa boleh nyarangin niki. Napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai di rumah. Kenten nge. Nelusan ring 223361 nge. Sanggara titiang penelpon terakhir Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Selamat pagi Niki Gombyang Yoga.
2: Undang kita mantan kena jadi Niki.
1: Nggih, dados juru kunci mangkene. Nggih,
2: wau majedog rawuh di rumah sakit sampe kole asong karo. Nuna samo Niki. Kenapa gatro dumo?
1: Gatro becek mantan sampun nang pole penyemang Niki.
2: Sampun sane wau kang yang amun ton toleh madu dumun wau wedang sarang tanganan siki jongge wau san rau apa dalam tiang ngalin pasian tiang durung wendan nanganto saturin ngajang dumun apa nusan lapin kalin di tiang titip sarang perawat mungkin
1: titik yang
2: enak kita
1: tuh
2: gongge teman-teman yang baik hati.
1: Nah Niki sampun jangkep titik yang Niki
2: sampun jangkep mangdo kena rahayu ngibur sepuh-sepuh ring udara. Semoga rahayu dan murah rezeki
1: nggih Gongmyang Niki gak lama lek dek Niki napi

0: Sane, nanin tendreng jero niki membudidayakan tanaman cabai niki.
1: Oh, kari kayak semangka mi biji yang mi kepetik biji yang tinggi, padahal biji urut-urut cabai.
0: Bi ratu, disayang sekali cabainya.
1: Biji yang anak kebetulan tenwenten seneng cabai, kri tapi rawit ikan tapi seneng pedas. Cabai besar, tomat, mendaging paling doang kati. Karena perutnya harus dong ya. Kok kan mau buah lo limo, ibi mas melat itu yang jangit dagingin mie. Ah petik mau besiknya. Kita tak malih siram di tiang rajin mau buah dong ya.
0: Geng.
1: Ini mandira masana mau ninge dong ya, mau kejepit pintu. Salam sarang sumitro niki jero mangku sudah ini nyarengin lampuro jero atau nanti sedang angkat HP ibi niki yang sibuk. Tala ibu sudah ni di kapal ke?
0: Sama.
1: Salam sarang sami ring jeroan, anak alit si ganteng kocak.
0: Selamat
1: rahayu. Siang pamit.
0: Ireng.
1: Om Santi Om.
0: Ingge matur suksemeng nggih kom yang yoga nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali semang dipun iki. Sare bangkit temang demen ngiring biar sang sareng-sareng.

Inggera Tida Dane, Rekalan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rauh kidumun titiang nyarengin ide dane reng acara Rahajeng Bali, malah jubah sering jam sia semeng susan gater Bali. Titiang muali nyarengin ide dane reng sesi acara sane tiosan. Tetap reng perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Beli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

Reka dan rei kepemilikan izin usaha yang melayani wisatawan mulai dari hotel, villa, restoran hingga money changer menjadi bagian penting dalam penataan sektor pariwisata di Bali. Praktisi pariwisata Bali, Nyoman Ruta Adi mengatakan seluruh jenis usaha tersebut harus memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Ditegaskan usaha yang memiliki izin juga dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung promosi dan daya tarik pariwisata Bali. Ruta Adi mengingatkan pelaku usaha yang belum memiliki izin, sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengurus legalitas usahanya sebelum dilakukan penertiban. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini, merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandur Kau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
5: Lama gak kesini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
6: Ah, biasa aja.
5: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
7: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
6: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
7: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
6: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
5: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang Bu Agung?
6: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
5: Sampah plastik Bu Agung? Dimanfaatkan?
6: Iya dong Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
5: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
6: Iya dong Bu Made, selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
5: Kirain sampah, ternyata berkah.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantung Desarnya Titiang Agung Krisna Rekalan Rai Ring acara Sari Bangkit Titiang Nyarengin Ide Dane Ring Sesi acara Obrolan Komunitas Winten Siaran acara Gegoncakan G Semang Dimangkin Antuk Judul Santi Membawa Damai. Menarapan acara puniki Pupet Samput Titiang Agung Krisna Nyarengin Ide Dane Ring Rahin Dane Mangkin Nuna Sampura Menawi Tawintani Watri Titiang Sari Bangkit Titiang Agung Krisna Lumsur Mepamit Puputan Ditya untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Oh, enten puniko jatmu. Nenten anang madano punio. Nenten nanang ngelarang brato. Yonggo mah tapuk. Itu artinya tuh. Yang nyana gue. Man, ya ngerti ya man. Ngerti. Cuma yang mau ramo ya man. Ramo ya man. Pangnah pang mana ya itu tujuan. Angatulamin tawirio.

Andreng itu yang Widi kasih memaksa deh ipun nah, oke itu artinya ayo gitu nyoba baca-baca nyana apa apa Bienal de kakeun pure nike luwe dinemu niolar kebalikan dari sejauh nipun nih sengsara omah baro panggilan nipun gitu banget ya nah, yang mau kawin belum untuk ya lalu ngasih aslinya yang kan ya baca gitu tambah-tambah nih bin anu nak ragu nak mau kekawin ada.

0: Tutut tuh kadang-kadang sih bakat, kadang long, ya kadang dede. Nah, artinya yang bos saya bacanya aja keno, bantu nak anu ini ulamani pun Mangdo Malon Rejani, kakek Arjuno Wiwaho. Ini bacanya kan di anu pang, ah pang pang man ma, maju mas ya gitu.
1: Emme.
0: Ye, bayan.
1: Boleh joh cek.
0: Engkian.
1: Lung masih dingah munyin beletoy.
0: Iya.
1: Ih, oleng pijat, oleng pidan yang melajah kene. Apa dana nih? Kidong pa wirama apa-apa dana nih?
0: Iya, sing nawang. Ragon tiap hari lah dia di Banyar.
1: Bih?
0: Eh, sing nawang ngelah grup santri di Banyar jani.
1: Nah, ada dingah Jordan tapi sing tertarik gitu. Mih, ada nih. Sekan di Bayu kena melajah mas santri?
0: Iya. Rago eh tujuan Mas Andi tawang
1: sing tawang
0: sing kedamaian damai kedua melestarikan bahasa Bali
1: terus
0: aksara Bali ya ini kan ne wiramo di bukune konyak aksara
1: ngerti.
0: Bali
1: tapi kan biasa anak kasar bado nak mau wiramo nak nele nang sing damai
0: atau kan masalah pribadi itu sing
1: banyak
0: dong ortona
1: nah
0: ajak duo kan eh
1: nah ajak duo mumpung suung
0: sangkal santap bayu melayah kau
1: kawin itu. Beben, nenek asalnya jelesan, jelesan. Ada ekor-ekor apa nih melayah nih?
0: Kan kene, tawang janda ada janda haragoto nenek bok nepirang tuh.
1: Tawang.
0: Yo melayah Mas Andi.
1: Oh gitu.
0: Ragop, nah kan sar. Artinya sambil lagu melayah Mas Andi man, melestarikan budaya Bali sambil ngayah man.
1: Beh turah.
0: Anu PDKT mah.
1: Nenek, bone ujung-ujung nenek yang melajah Mas Santi menurut sastra. Bisa sastra nih. Kone Santi itu kan damai.
0: Damai.
1: Pangsekan-sekan damai dari hati tulus ikhlas, ngayah tulus ikhlas. Nih ada ujung-ujung nenek
0: mesti ngedoan. Why not? Rago kan waktu itu damai Rago Mas Santi. Kena damai. Tepuk nyodet, ledet, anu.
1: Nih, anu. Pusing setuju, pusing setuju nih otak nih, pusing setuju.
0: Duh.
1: Yang sekan kalau melajah, pelajian lagi orangnya sekan.
0: Di job letak pelih, pelih nih sih ada.
1: Bado garis miring tuh ton.
0: Miring maksudnya?
1: Artinya tujuan itu pusing kedamaian secara mutlak.
0: Iya, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan raga pengorang maro. Melestarikan budaya Bali, salah satunya Wiramo.
1: Ini kan tawaran nangoman. Nangoman itu kan mulai jago ya mau Wiramo. Mau santri, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk, ini ikhlas. Ya, sing itu ngenapa, ya sing ada tujuan apa.
0: Hei, ya. Oh, ya, cuy. Oh, marah sama nangoman, sang adik. Aduh, om,
2: swastiastu, raja.
0: Nangoman, kan?
3: Kabar nih apa sih? Oh, betul. Nangubar dengan aku yang semua. Bos sabuk lagi.
0: Adi cara nak.
3: Nelu.
0: Uyok peninggalan.
3: Nelu orang bos orang.
0: Adi cara uyok peninggalan. Saya meninggal.
3: Adi cara uyok pesakan.
0: Anu mau yang katong ini.
3: Kayaknya kena bawa gigal biar uyang nanti. Nih yang bawa ngengai kan baru tu. Ikhlas di jodoh ikhlas dari Jani. Seng
0: oh, tepuk ngayang aja, ngayang, mengene, bahasa seng itu ngapo tepuk.
3: Kenyen ikhlas di jodoh seng ikhlas.
0: Ada calon nih beli putu maro nyatu ayo kan orang. Wah melajah mengene, pas santi karena ada grup di banyak. Pangan kau nih tepuk jana tuh.
3: Nenek.
0: Coba
3: nih. Dong putu beri ngama kawin santoy.
0: Grup santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau. Yang anu
3: bensengan kupinge tengah di ngah ben jujuan yang ngaten di ngah sing
0: tapi anak kebetulan yang di wakil ketua tuh sekolah Santi Eko Cito
3: nen malun ini kostim nih yo
0: nih
3: tadi sih ada man lebih nang besi
0: nak gini tuh nak
3: nih kan kuangan kuang kret
2: sing mani pangsing nama gitu itu pembina baju sing mang ketok jare jani aduh
3: aduh
2: ke ketok ji
3: kan gak enak pengganti baju kan ben
2: ben cair
3: bo cair bo
2: mani pumpul kayak alat wangi aduh cuman baju
3: saya sing ada put nak itu
0: Iku nang mana po XXL kewa ngale gede
3: gitu. Yang di Baceleng kan XL ge cukup.
4: Ada. Luung tiang merasa demen dirangang.
0: Terus terang yang orang ajak wayang tahu. Tujuan agama melestarikan budaya Bali kan mau
4: bagus.
0: Wiramo, mau sastra Bali ada di ke, sastra aksara, bahasa Bali.
1: Nah tuh,
0: di samping tuh, dengar nggak lu? Tutur-tutur anu tuh di kekawinan asal Maroto, ada teng-teng mau ya mau berana punyo itu nah tuh,
1: nggak
0: mau sesuatu orang tuh,
1: ngerti?
0: Ati ngerti?
3: Nanya peragaan, yang iya
0: jadi baru kali ini. Kewah, kewah, ngomongnya nasi kertiji.
4: Nah, mau rata, uleng dijo kaden ban.
1: Ini masalahnya aja. Luung Wiramo apa dan tutur ado apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ado nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung nih tuh pangman pung nih pirang nah, coba lagi anu nyelasin
4: ya anak maluan panas sepedang ken nyingaan ya
1: oh gitu
4: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
1: iya sajoy
0: anak ada terus terang orang adonya bayu naksir yang
4: anak
0: bilang tuh udah kan sambil nah ini ketemu duanya udah duduk kan ngorso sedek dek nah
4: ya
0: mana
4: aneh aja kan tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkol-angkol nae takona kan bawa ya tuh inap seni
0: jangan nih takut dia nih dia takut dia yang orang sing yo dot ya tuh
4: barang nah aja jangan gitu
0: sing ragot dot yang nih seniman bilang ragu orang sing jelek tuh mani yo gitu ngalik dan dot yang seniman dia
4: nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin itu kan demen lu atine.
1: Kawin itu maksudnya?
4: Mau ke kawin. Mau ke kawian. Kalau ada langgano nyen.
0: Langgano.
4: Durhaka tuh.
0: Eh, terus ya?
4: Nyejak guru.
0: Oh, apa guru nyejak?
4: Ngelangkin guru gitu. Nah, mau ke kawin kan ada guru lagu.
0: Guru lamuk.
4: Sekarang ngejian guru nih.
0: Kau pun, kau mainkan pembinaan. Kau pun najin yang aksara dirgo guru, yang ajang di ajang nanyo guru taleng tedong ulu sari guru kedo jasan yang mana najin bo kenol lah bendek.
4: Oh itu nak
1: ngoman pembinaan tu.
4: Sih, main cantik ya itu, main cantik
0: ya. Oh iya, kau rasanya gitu, kau bagan pembinaan.
4: Iya, pirang saya ngajak.
0: Oh, ngajak.
4: Ajak Mas Hanti.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
3: kenal. Nen ada yang ada yang belum. Kalau enggak muncul yang sur ke satu dia. Misi ekor-ekor kena kena ban mau paling beda. Kudo ekor kita beda.
0: Dan yang masalah. Mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar sandi kan lo
3: tu lo. Misi ekor-ekor, misi bawa pirang apa yubung nak misi jejak guru jejak bawa pirang. Ian mulo nelem bakal mau santi. Saya pembina ke sangsot bong ni.
4: Odo.
3: Saya kaito.
4: Sabar.
3: Jejak ben nak ikhlas ben orang genep tuh benora bos. Jadi kan kene ya nak ning tunian bo bakat intip dah jadi ban bedinga ieu nak mau ka kawin misi nak miyak dengan mana gitu apa kada iya misi bawa pirang
0: dia nang sing ada miyak mah mana paragon laja yo teko jok ngojok jok orang
3: tetep sing miyak kan ada beben nang masalah dan itu nang buat belum terdamai nang sing
0: aduh kewah yang motor nak sing sedih.
3: Oh, ten dan no.
1: Singgupi
3: orangnya jelas ni memang jelas. Jelas baru muntok, kebetulan beres muncipin gede yang puluh mana itu. Jadi jika satuan jit iba malah tuanan pangsing alpaka yang rosang nyajak guru, jadi yang dimau kekawin kan ada guru lagu kita maksudnya.
0: Lagu dasar.
3: Ada yang gendek mau Wiramo luang menurut tu. Marah cero nyubar bawa. Oh,
0: nah, aku kan belajar.
3: Siapa kena?
0: Mas ngentak.
3: Nak ngerti. Artinya kena kena ngenah aja ya kalau jangan teko nyaman bawa pasti kalau kerah gitu. Enggal peragaan pada. Enggal peragaan enggal sabot aso.
0: Eh ragone nak bawa apa nih ngentas ngentasnya nan kel pentasnya nan di pulau.
1: Pentas di pulau.
0: Eh anu pada nih kalau ngaya oh ngaya kalau mau sandi pen. Anak ragone pentas orang tuh.
3: Ajin marumah santi ki misi kal ngayah pentas dan misi dari Dermagong itu per pementasan betul. Tapi intinya kan dong ya. Kan ya itu bisa ngerosong ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi raga ujak kena tapi yang baru yang belum misi ya apapun yang bo bakal ya gitu pasti mendapatkan suatu kesatuan yang saya remuk melu cernyujung tembok yang saya jejak nut nyak cengkal kuat kita nempel kita gong kak.
4: Eh, acara saja tentu.
1: Benar yang injak tu.
0: Injak, ingat masih
2: ada. Ada. Jangan jangan kasih pindah anak
1: cekik. Nana, jo.
2: Apa orang injak? Injak tu bong timpal lagi injak. Boleh sih dong.
0: Nah, kan bo yang cara tutup pemandu, bo dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali. Aksara sastro.
3: Nena dende kamane nyerot, kamane nyerot. Jek bangras ki satu aja dereng lamisan.
0: Eh bahasa anu sing pede paman, cuma mulat bahasa. Eh nah sastro bo,
1: lajeng sastro mesti bahasa ngulat. Coba na tuh.
0: Si sampeng tuh tutur-tutur anu tuh di kekawen tuh bakat ago serap, cara maro tuh modano punyo ada tujuane kan itu maro yang nak sing dan modano punyo kengken kan ada tuh kan ngers bilah harga
3: nah, jadi gitu. Intinya sebuah pekerjaan yang sebuah rego megai pasti ada karma ada hasil cer bos di tiba yang lu rego dibuat melajin ke kawin dan jem tuh belikan jauh saja nu melaja nang jelasin pasti ada sesuatu itu kan bertingkah mereka bertepuk bakat
0: tapi nu pelih nih rago kan yo
3: di jauh dan urusan yang melihat ke jauh
0: mungkin di jauh yang anu
4: nah benar
3: ini yang kalah nih sih nah ya rantan
4: nah benar yen mau ke kawin ngudian aja selalu wirni yang rawas nau dharma gitu gitu malu dharma itu diartikan kebenaran Tuhan itu kebenaran kawin kuat dharma misi tasang gitu gitu nyanyian
0: gitu
4: nyanyian okay. Dharma gitu nyanyian Tuhan
0: nyanyian kebenaran
4: anone intine mo dharma gitu itu adalah menyanyikan menembangkan lagu-lagu pujian pujian ide Sang Hyang Widi
5: mapakalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mapekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mapekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mapekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mapekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mapekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.
8: Pokoknya
4: kita harus memuji. Memuja ajom ido, mangdo ido ledang.
1: Pinggir terus jadinya ajom.
4: Nah, ido terus masjid.
0: Ada patok, ido taro jauh banget. Ajom dek yang su, anu
1: orang bos kan bukan.
0: Patok nak ada ribah.
4: Batasan niraga uning, ring apa madan darmo gitu.
0: Darmo gitu.
4: Adalah lagu-lagu pujian lagu-lagu rohani, ah, ngantor tesan apa gen bagian nih, nanti kita tesan
0: bagian-bagian apa gitu,
4: nih, aneh ketah di Bali sih ada apa-apat, sekarare, sekaralet, sekarmadia, sekaragung.
0: Oh ya yang ayo ke kawin kok sekar
4: sekaragung
1: bubuk eh melaya itu yang beten malu beten bosokan di dor itu nih agung-agung
0: ini beten
1: angkel ini beten tuh nih mau jalan malu megang malu mana mau kebar
0: mudah mau ke kawin mesti mau gak
1: pusing pusing itu tak bicara manusia lah
0: ngapain pelajaran malu sih
4: apa dah di pelajaran
0: apa dah di pelajaran
4: kan apa mesti dia rasa itu kan pembagiannya. Oh.

0: Ya sekarang ini kan sing ada onek-oneknya, sing ada balatnya, yang penting nak mau cando tuh, mau dolanan tuh. Miong-miong.
1: Anak geneng-geneng kembali asur.
2: Juru pencar.
0: Juru pencar. Terus sekarang ini. Yang sekarang itu. Nah, jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede. Nah, di sisi di kan ada pesu bunyi itu.
2: Dan di
0: tengah yang kidung.
1: Nang kan mesti ngedit yang mesti pesu bede itu contohnya nek gunung apa
0: tuh. Oke, wah nang bisa nyangkal kan ya.
1: Wah, ya. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,

0: lebih itu maksudnya yang di dalam tuh kerongkong.
1: Miyong, miyong. Oh, kan di bibir harusnya bunyi tuh.
0: Ben jauh di sisi tuh. Jauh di sisi tuh Ben. Kenan dulu.
2: Kalian milu mi. Ya kalian milu kopi mi. Jak sih nadi palat. Ajin tegak nih bekisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lelungnya madan sahabat bukan persahabatan tim persahabatan.
1: Nah,
2: ini najak meyak menjajal tuah mulanya.
1: Mulanya. Oh.
3: Aje diskusi.
2: Apa diskusi mendekat-dekat buat buang melenteng kita berdiskusi. Ya nak diskusi saling melempar.
3: Okey.
0: Lempar batu.
2: Ah, sembunyi tangan. Nah jadi alu-alu
1: sekarang
2: minum malu deh, minum deh nang lihat santai deh oh.
1: Nenek minum malu minum.
2: Oh ya ratu.
0: Sekar apa sekarang lihat. Suara si
1: sekarang lihat itu. Suara si misal pupu.
0: Oh pupu sino.
1: Pupu sino, pupu Semarandano. Oh SMP 2 tuh.
0: SMP 2 nih kok.
1: Gede SMP 2. G ne duo.
0: Oh G ne Ginado.
1: Ginanti.
0: Ginanti.
1: D ne duo.
0: D ne Durmo.
1: Durmo Dangnang. S ne duo.
0: S ne Sino.
1: Sino Semarandano. M ne duo.
0: M ne.
1: Masku Mamba ngajak Mijil.
0: Mijil.
1: P ne duo.
0: P ne.
1: Pucung jak Pangkur.
0: Oh.
1: Duo duo. Tuh soro sekar alit.
0: Pokok ne duo.
1: Bo sekar Mario kidong tesen.
0: Oh kidong Gorgosari.
1: Gorgosari.
0: Jerum.
1: Jerum.
2: Lah asmi.
1: Ke kawin acara putu-putu. Sekarang agung.
0: Agung.
3: Lawur ka?
1: Heeh.
3: Masuk ke kawin.
1: Ke kawin suara kongkongan.
0: Wiramo dan
2: dur. Lu apa ini dekat-dekat.
3: Metakon, metakon
1: sing kita dekat. Enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung enak melajah. Pertama Deman Mirangan.
0: Iya oh, pasti ya tuh Deman Mirangan. Tentu bisa orang gue.
1: Ya. Buat Deman Mirangan dot dot gue metakon nyanyi lah bunyi itu lumung saja mau gendeng. Ah, so yang kedua marah pak nak nembak gendeng. Nongosan nak menggendeng.
0: Ningan-ningan
1: sama itu nongosan.
3: Sampai lu buku dah san.
1: Botasan deman-deman agak nutuk. Ngedingahan sambil negak barang itu. Maro tuh sama raja. Agak majah menggendeng. Maro ngabang-ngabang itu majah menggendeng. Aja negar kok nah. Gitu. Bo bisa maro tuh. Pentas itu.
0: Ya, kita
2: pentas. Maro benar setuju ada tahap demi tahap. Tahap pertama tahap dasar bo ya kan tapi kulnya ni. Tuai ke satu merata bayu lu. Yang bo bayu jo yang sing ya kan nak mak kita ki bibi yang sing man meyak nasi luung pagi ini.
0: Yang ni masalahan kan ya yang Mas Andi kan ampun lu. Ampun dah ngerti lah tujuan tu yang Mas Andi. Menyet dia nak kebenangan ya naksir jak janda kemudian yang pilih dot yang sekali
1: iya nak yo tekan dengan pemilik pilih yang beda tuh
0: oh
1: pilih yang beda tuh yo
0: ada jangan-jangan ya dot
2: nanti nen malu kalau Mas Santi Santi malu nen ya koridor itu mirip lung tuh mirip
1: loro
2: sing tuh malu tapi itu nak berangsang berangsang dalam latihan positif apa malu
1: nah
2: dojo yang sekalian jadi ini saya simul sang yang satu kan Dewa Ratu juga kita sang yang Haji Saraswati dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kan para gota rancang untuk belajar kayak-kayak yang salah itu bayan bawa bersaing kamu itu bawa warak ke bahasa teh itu mau dia tujuan apa mana dia pirang raja nih mirip tuh ini mani orang nah jih aja gue godaan sastra yo semara rati sebedeman macam kini jep nya ada barang mesti berang jep benan
1: positif pengen ni kuliah nado tu saya kata tu deman nak mau santi
0: iya ni kok daya tarik
1: benar pidan tu diap tu perangkat botol gini sih jadi nyak dulang si buku si diap tu kan ada perubahan positif
3: berarti ni positif kan diambil lagi
2: Sing mesin kan
1: jalan karuan.
2: Yang positif kan jemaah yang ada negatif dibalik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau sing pate yang benin pasti kal tadi mawenen rawas utang-utang dini kan kutang dah bom bilang kan kita satu duduk ngon dini kan. Tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kalau dati.
3: Betul
2: itu angon satu utang. Boleh ya, nih ya putu dan beri mak sahut kita putunya bang.
3: Nek dibayar kan kutang nih pirang tu dah bom beli.
0: Yang double ya. Kewah ngori nak ngerti man.
2: Ngerti benar bersaing ale pirang nek kene. Mungkin bang satu lebang jak uya kene ne.
1: Eh, nak utang malu tu.
2: Nek anjing utang ningali kemo ke lah kono.
1: Sing
3: benang dumun benang.
1: Artine in demen kento. Kawan dewe-dewe kento.
2: Jadi dia apa
1: kan? Jadi dia ragatan.
2: Nah maksudnya kuang mal, sing idang bin, lo juga godang.
1: Nah,
2: apa kerana jadi bang orang kita nuan? Kita di samping mekiton, aluan kita mirip.
1: Aduh, nah kapan pertama tujuannya sebelum bung?
0: Bung, cik.
1: Ah, cara harus putune. Kapan pertama ngelestariang? Terutama ngelestarian budaya motemang yeah. Dan sebagian niki uling di sekarang atau sekaragum itu membudayakan itu. Yang kedua budayakan bahasa sastra aksara
0: yeah, Bali. Aksara Bali lah dan saya bisa macam Bali.
3: Macan itu nyengo macan.
2: Membaco, maco.
3: Oh, maco.
2: Cung sih dengar, yang dengarnya dan nadi mana tu?
1: Necen suku moilut, gitu.
2: Suku ilut teng bong ne.
1: Oh, necen ulu ne mo sari.
3: Itu sekarang. Oh, ne di anu tu kan. Wenton cerita ya di dalamnya jadi ni kerja.
2: Nenek, bilang.
3: Tak, tapi nak karena dia nak sing ngerti tu. Oh. Nah ada satu anda di tengah ni, makanya dengar nak eh, dengar dia apa sih ngerti oh saling nyatuanya kalau ngomongin.
1: Oh, nak apa kata tahap mulai ulang di dengar malu.
0: Oh, seni anak Mas Andi aja bu, anu banyak emosi yang men.
3: Marah. Bot gi, bos gitu pas alam itu bot jam roh, solat petang
2: itu. Nang ulang geramu marah itu dengan para saudara yang jadi banyak. Bang tak jadi marah paru.
3: Ah, tuh tuh tuh marah benar.
2: Yang ni kecerahan umiak itu ni.
3: Sajon.
2: Bot ulang tu nak kita ada orang bos.
3: Setut niro kita yang marah sana.
0: Oh,
3: apa sing?
0: Nah bagian nomor anu ni.
3: Apa tu kebaca marah tu?
0: Nomor. Kau itu nadi. Aduh, bayo.
3: Cuma bapak.
0: Oh, ini nomor 5
3: mungkin tuh. Mungkin lu tuh belum. Coba dah.

0: ingat kena kita kena.
1: Nah, wenten puniki jatmu sane nenten seneng utawi nenten anin ngelarang dano punio. Nah, napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: mau makso ipun nunas ring lingih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sake wantan ipun tentang larang aturan
1: jadi yang kemas bila kesukman arti ini arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sugi sing temen meki dia sing te mau cengtean perjalanan ini gak bersakit dua bongol-bongolan kita saja mau enak ya ada salah tampi dari kerana bedek
2: tonernya ada nuh ini baru-baru

0: Nah, sakewalo ido sayang widi nak pampun pawikan iki sampun uning ido. Yen ado anak kene icen, naken ido. Kewalo badeng ngene kering ido.
1: Badeng.
0: Nunas kawirian, lacur icen. Nunas segar, sakit icen.
2: Badeng
0: ngene kering ido.
3: Widan yang jelas yang kelimat itu ya. Hati ini raga dari berencana kita mau pitu konen karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negara segar nak badeng bagelam tapi dibalik hikmah gelam banget jadi tu ya nanti raga gelam kalkingkian ni pun kena raga pancing raga gelam jaga kesehat contoh melu tu nak kayu ni dah jak nyat raga nak bisa melian macam ni nang
1: nyobe bares ni
2: nak bares

0: Romo purni kesakitan. Ipun antuk raja tamah katetah sesaiban sakit hati. Gituin anaknya, ane tuh sing demen ngelarang Dano punyo, ane tuh sing demen ngelarang Yaso. Sake walau liano makso nunas. Ijena tapi padeng ngeneken itu.
1: Oke, itu istimewa kekawin muntung mar satu. Satu pado muntung kan bawa bakat untuk
0: amat mahne banyak sekali.
2: Mahne oh. Di balik tahun kan ada ben hikmahne.
0: Ada di balik itu.
2: Kok pirang?
0: Mau kan laku amat.
3: Nah isinya iwa muda yang ceng rambang tuh cengnya demen di merangsang mulu kengken tuh.
1: Lihat senar itu.
0: Sing. Nah, sake walo yang subuh nyemak keginan mau ke kawin, mau sastero, kene apa buen telap kene artin dan al pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda.
0: Yen nu truno genton dong gancange nak jegeg tuh len tuh jegeg nih itu aja pulas kene lu. Nah, gitu. Yang cara butuh jangan ibu nyemak gai sastero. Cingaan tak sentuh anak bajang nenek jegek itu. Pup, buat ne pirang, wane jegek. Tengah ne buat set pesanting basang-basang kan isi, buat. Nyob balik telefon.
2: Ini tak sing.
0: Apa pun, yoi konyong disamping ini. Cicing ini nyingaan aja geg, tapi nyingaan. Nepuk aja geg itu. Itu ya mah. Ini ya rabias nih. Gitu.
3: Ajo kada bawa si tiba tu yan bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mau santi yan ibu-ibu tu tu no. Don dan mengartikan hal yang lain nak pemirang, nak seksi. Mungkin kan yang lah prinsip tu tujuannya beda. Ya tetap selalu berpenampilan dengan baik. Kena ya nak teman. Kan sastra satu sisi batin ya uli di popayah pesekan kena entah masalah kebisan mirip kenangan nah korian kita ya ada nih tipe pirang nih di dorigen
2: yang penting kan kena nih kelas
3: itu ya nih nanya benar ada nih kemang apa kode
0: jangan salah nak pirang itu mungkin ulian uban
3: Ulin nah, rah pirang dan jelas bela aja beda aja uban nih rah.
0: Nah, aku hilir dan uban nih isin pirang.
3: Berumun tak jenis itu. Berumun ya dia ini.
0: Petang kan segena.
3: Baulung mungkin.
0: Kan liu saja pengaruh itu. Kewalo satu. Nah itu subonya dahuh di posantian. Niatnya untuk

0: Sising, bawa pemeras.
1: Tujuan,
0: Pak. Sekarang belajar mengenai harus paman penjelasan mah lo. Sekarang ke paman nganya. Paman nganya menggending. Bisa nang baik Kang Wang.
1: Nah, kene sana.
0: Nah, padol.
1: Yang kita untuk ngerti peragone
0: mah. Nah, harus ngertian.
1: Aslinya kene itu Ian Rago melajah mau santi mau anak Hawiramo ke Rago itu cara bawa saji itu untang kena Hago Engken untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan itu
0: pertama. Paman
1: Naya, itu yang ada tujuan lain-lain itu nenek mungkin nah
2: hilangkan.
0: Nah pokoknya kayak nenek-nenek beda aja jadwal lah, orangnya jadwal aja kalau bareng.
2: Tujuan
0: yang tadi tujuan pemangnya
2: yang tadi dit ada jadwal di Somo ya Angaro mau diolah nih bang di Somo nih bang di Angaro ada cepuk Angaro banyak itu nak itu tuh iya kan judul Wiramo pirang barak gitu jelek nih ya bang
3: pirang dino nah si pirang barak sih
2: gini pirang dino ku naik lah jadi jadi satu baru sebuah kesimpulan baru tuh blok Irago tapi lah niat melestarikan
3: budaya
2: yang Irago nyen
0: pakai raja. Jelek malu munyi Kang Wang.
2: Masalah munyi itu sih ngado narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur orang ayah.
0: Eh Wang orang munyi jelek itu ada pesen Irago nih.
2: Sing. Dah ngaji dah tambah.
1: Jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
2: ini kan. Ketimbang orang bos.
3: Itu cara Rago nyaluk baju.
1: Artinya?
3: Ukuran Rago ya Rago ngangon. Ukuran Rago itu banget nak len gitu.
2: Di samping itu sudah ditakdirkan seseorang itu ada kelebihan dan kekurangan. Ya sebuah Rago nyak saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya luang. Untuk juga kalian melu apa sangat tahu.
0: Pokoknya jadwal kayak nenek-nenek informasi ya.
1: Pokoknya
2: jadwal
1: pasang orang ben. Pasang orang ben Senin, Kamis, Sabtu, itu pangklu latihan.
0: Sabtu, oh gitu.
2: Bang Udo dong.
1: Pangklu.
0: Jamnya.
1: Jam 7 malam.
2: Oh, gitu. Jangan, bah pangklu, soalnya pangpat kamu. Oh,
0: nah.
2: Pirang dino ale.
1: Jam 7 malam, nah telat nang bedek sing engken
0: gitu. Iya, siap.
3: Di hari apa lah tuh? Di hari apa yang tuh aja?
1: Senin, Kamis, Sabtu.
0: Senin, Kamis, Sabtu.
3: Mulai aja jadwal ini itu.
1: Jalankan.
3: Ini Selasa, Rebo, Jak Jumat ini.
0: Aku
1: lento. Asal ngigal.
3: Se. Ane pas antiar ni. Jangan-jangan ni, yo pasen tekonya tu kembang tu.
1: Tidak. Buku ni tinggal ni. Ne baca tu.
0: Seni tu. Ini jadual plan. Jangan
3: ngigal ya
2: deh. Aduh. Yang pakai yang boleh main kemana balik semua jadual lo.
0: Pokoknya
2: dia Selasa. Lan peragat mana balulan. Tunuluin ampuron ni.
1: Ingat nak Senin Kamis Sabtu.
3: Untang ni ingatan. Mo Santi nih, nah, Mo Santi itu mencari kedamaian.

0: Hayo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh, Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang

0: kayak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari 4 warna tadi. Lalu ayam itu disembeli, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian ji
1: mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kupuru kau sekarang.
1: Ampun.
2: Pak, pak, pak, ada apa pak? Nih, nih, minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya bu, bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik bapak. Katanya bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa ibu bilang? Makanya bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya bu, bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali menegaskan dukungannya terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan lahan untuk sejumlah program prioritas. Lahan seluas 7,1 hektar disiapkan untuk membangun fasilitas satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, program makan bergizi gratis. Lebih dari 2 hektar untuk fasilitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih serta 5,67 hektar di Desa Tulamben, Kecamatan maksud kami Kabupaten Karangasem untuk membangun sekolah rakyat. Gubernur Bali Wayne Koster mengatakan seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota agar melaksanakan program-program tersebut berjalan optimal di Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang, Ratu Dudane, Arasa Angayu Bahagia, Titiang, Niki Dekap yang mewali Niki Nyarangan Sematuan Sarang Samir, Kalanen acara duwine acara dagang gantal, Numonin Rakhino Sumo, Sane Mangkin, Yeh, Pinangkal Kaping 6, Maring Sasi Juli, Warso, Tuang Tali 6 Likur. Pasti kanyane pengabdim ditiang Ratu Dudane Presiden Kena Rajang Rahayu Sarang keluarga Sarang Paswitro Sarang Sami Resi Jeronan Nyangre Sane Mwaste Suwadharmo Lan Sugino Suwang-suwang Dikinge Angin Ratu Dudane Didang sangat terpikalah makin semeton saking widangan saking jagat kau-kau niki menawi tabanan marga dar Jembrano niki London Bukit nih terus saya gayang cakepan wine menawi wide mali jebos mali sida yang ranjing niki nggih Bang Don enten kelabakan niki nggih terus jagi sangrat ditiam makin nggih. Nggih, sampun nonton rajing niki Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rajang Semang.
1: Rajang Semang Pak Made bagus.
0: Nggih, Rajang Semang wali.
1: Titiang tanah lot niki Pak De.
0: Tanah lot.
1: Nggih. Batu nindi titiang.
0: Batu nindi.
1: Nggih. Pun api gatro mangken Pak De.
0: Dingin niki dingin.
1: Dingin-dingin tak patah, Riki dingin-dingin.
0: Rem-rem kanten ini.
1: Riki cuaca rem-rem, Riki petangnya dingin, kanten.
0: Oh, kanten. Ini penapian, mana kanten sasih mungkin tuh.
1: Sasih mungkin, ya. Peralakan, Riki, Pak, deh.
0: Wenten beli dede, Riki, samping di tiangnya, karena ngetik, Riki, ngetik.
1: Beli dede, rahajeng tugas beli dede.
0: Yeah, ya udah pun
1: saya. Itu yang nyarang ini kini. Nunas tambo niki pak deh.
0: Napi niki napi niki makin.
1: Niki sinom kenten perwarti niki nge.
0: Terus.
1: Nge, kabitin titiang Om Swastiastu.

diri kalan ragu kocak ngabo pada wekane pau kudang setato waspada tangar ke bawah.

dan kenyantuk sekadi mangkine akeh kewentanan anake saru niki nek yen kaden demen nek yen kaden sing demen.

Dewa ratu mekelikuan mi de pian nene asih-asih ngaku tresno ngaku cinta ajak mbatu nindi.

Saki walau sudah adanya ya nak manusia bermuka dua musuh. Tuan saki walau nu yang hidangan kebin.

0: Sing ya bakal menghitung apa ya nak mula ada kenah ni mana boyo-boyo. Sing ya kimut bin jak sengkali ni si boy raga. Dada pangsing nepung kenten bah.
1: Nak yakti kenten Pak De.
0: Kenten ye.
1: Ceromangkin nak mau bukti sampun kenten yakti je. Yang ragu nyidang hindarin ten hindarin nana niko Pak De.
0: Hindarin. Pengalaman pribadi ni.
1: Ten pernah nak. Jangan kadang nane seken tresno, jangan kane ten sajok ten tresno. Saru kenten.
0: Nak saat singalah pipis kena ngon ngetes kena apa nak nane tresno?
1: Nge, niko sampun. Nge. Pak Made.
0: Nge.
1: Suk semua titik Pak Made nge.
0: Nge, suk semua.
1: Sampun niki boleh tambo semeng-semengan mungkin nge. Suk semua pang banget. Untuk artos. Sarang galah. Niki titik yang megatro gede Pak De. Majeng ring semeton tabanan. Taler ring sejebagin negara niki. Munggah-munggah sereng sami. Nini Ita, bu Pera, Taler, Nini Ayuna, Kak Mangku, Mbah Andira, munggah sereng sami ambil-ambil galah. Ye sejebak batin sinar bagi rasa den lomba plecing. Kangian mesti beton wanten Pak Made.
0: Kangian.
1: Ye ni kang ye titiang ten berisi dayang. Mereka ke art center Pak Made.
0: Iya, sampun monitor yang rumah mantan.
1: Kangian di tiang mirengan wandering radio nge Pak Made nge sampun jepireng sami nge. Nge suk semua titiang galah wali yang titiang Pak De. Om Santi Om.
0: Nge suk semua Mbah Tunindi nikiling tanah lot nge. Rahayu serang sami niki wenten Pan Depi munggah nak Bu Vera wawu ampun gelur-gelur ange. Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made Kape.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Engko iseng nyelak masuk sing majodoh.
0: Iseng-isengin menyelak. Ngono iseng-iseng nyak masuk. Okay.
2: Jepang lemengin kan ngalih iseng itu Pak De. Lemengin mulai gue iseng-iseng ngelemeng jeng bakat.
0: Jeng bakat sewai-wai.
2: Pak De.
0: Itu yang.
2: Gak terus yang Mbah Indira nih Pak De.
0: Iya ampun kena benda yang ingat dengan Mbah Indira.
2: Sampun semua sampun modelasi yang ingatan Pak Made. Mbak Tun ini mesana andumun. Iya Pak De kawitin di tiang ya sinom niki.
0: Sinom.
2: Jodoh datu nge. Nah pas itu untuk ngelenor nyen di bait ke kudot nge ngelenor. Nge kami cintit ya. Om Swastiastu. Kecerita ada wage
0: ini cerita yang makin duke sampun lintang niki lawas kawendanane.

0: Kewentanan ring jagat Bali ke bawah melingi hido sang maher siluih pisan iki Nenek Bella nyalaman bu nda.
1: Iya rajang ini Bella jebos rebut pak DKP ane. Temarkan dia barat ida.
0: Sugar ide mempersiangan resi markan dia.
1: Besraman i dane asri.
0: Melingi kerike ring pesraman druine sane kelintang asri.

Wantah mengenah hari kering puncaken Gunung Raung sane mau tamu pisan.

0: maka sami sisione telap ulang ngari sejeruan ngererah kewurukan ngererah daging-daging sastra.
1: Assalamualaikum sadua bodi.
0: Waning sampun kepiceyang daging-daging sastra niku kawinan solaki pun ipare sisio sadu budi maksam.
1: Nggih.

0: Setadeng ngemargiang segilik sekulu pesikiane gumang di margiang riku ring pesraman.
1: Iki Pak D Kang Yang, iki Pak Dut proyek sampun nyolingin kocap niki temang siang Pak D.
0: Iya rayu Pak Dut proyek tukang soling niki.
1: Iya sampun miskal kok kesulingin mah. Iya.
0: Iya nggih rayu niki sebetulnya tiyang tukang suling ning taban niki Pak Pak D Tison Taler Tison tukang sulinge.
1: Kemikan de men Pak D kapan?
0: Nggih.
1: Dede rayu rajang beli dede. Dalam mangken wali yang tiang dalam tabanan rebut mak kenten munggah mangken angin galah kenten di tiang megatrot jutek sarang sami sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton manten galah wali yang tiang tina bentuk pramu santi om santi santi santi om
0: ngisuk semua mbah indira kiring tabanan dalam gitu biang mesin wawu kenten kerang kering rayu rayu munggah munggah melejebut bos. Hai, ini sana ukuran terus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak D. Kapeng.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Kenapa gak terus beragam?
0: Ini ya, terus karus, kena-kena niki.
2: Iseng-iseng nyelak aja langsung masuk.
0: Oh, iseng-iseng kan. Sami iseng-iseng. Oh, Pak Hendira iseng-iseng. Niki sirah niki malah iseng-iseng ya?
2: Tuh, di sekitaran Penebal.
0: Penebal.
2: Mau boleh aja Pak D.
0: Oh, kentan.
2: Haji ya.
0: Haji Tatang niki.
2: Iya, harus aja lali bu Pak D.
0: Jangan harus, jangan sam-sam abis kapeng niki.
2: Tuh, ngajak kene mau di udara, ngusap bu. Kalian mau ajak di Hanu Pidan langsung kenalan di kenten
0: Ramayana.
2: Sedano man.
0: Oh, jakti nge.
2: Oh, di kendo man, di pucak, di Cikalung.
0: Merah tuh, jakti yang sam-sam.
2: Bu, jero aktif.
0: Oh, kenten nge.
2: Nggih.
0: Nggih rayu tuh Haji.
2: Yang kan mau kilit ya Haji nang mau kilit kenten.
0: Aja Haji anu Haji Ipah tiang.
2: Nggih kenten nembon.
0: Oh, sebetulnya nih
2: kenten. Cuman kenten masih kenten leluhur di jegu nih mau berayu.
0: Oh, sarang ring ditimpak.
2: Nggih ditimpak di Anglegan.
0: Oh, nggih tuh nggih.
2: Eh. Gue mau kira kan sehat kita naji
0: astung kare
2: itu tiang dan mereka dan polis nak sibuk lagi.
0: Oh kita ringi
2: kan ini wau tiang mondok dari kau
0: ring dijo
2: ring timpa gan ini sedo.
0: Oh kita ringi
2: ya polis tiang gulat dari kau kalau bin
0: ingi itu terus
2: kena kenangan kena ngempuk nih deh Pak deh
0: ingi
2: tapi anu nih

0: Bibi, bibi juga gede pun. Lamun payu kocap niki lungo mandes.
1: Panteng tekekang.
0: Antengnya tekekang. Antengnya tekekang, nandun lumun.
1: Iat nanin nganga abu masuwi.
0: Sedate nyen anteng rikalane ngemargi yang sudarmo dikirin jagate yatno ngabo nyen kauripan di dewune cening.

0: Iya, no sederonin kauripen nah saat waluye diok ke buntul yang sesai ben ngebeg iragu ketu masih yang sesai ben melajahan pasti ke bakal misi kauripen dan kenten dua ji
1: enggak kenten ampun pak de enak wau jam keledok kulit di puskesmas kenten
0: sira sungkan
1: ikin ini enak kali mau bedel cokor enak bedel
0: enggak duduk semua tuh enggak
1: lah cuma langsung masuk minam jodoh majodoh ya Pak De.
0: Ingi.
1: Dan anin ke Kang Ligan Pak De bin.
0: Mudang dan sering-sering begitu.
1: Nge. Anda menikah kemantan Kang yang pang mengkerjakan ini kiri kena pada pil hidup neng dan.
0: Ingi. Yuk semua ajit titiaring tatak niki. Ah ini lurus dan ini ukuran lurus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Om Swastiastu.
2: Yang mesin.
0: Bung biang mesin.
2: Nih.
0: Wau ampun kelang kering ki.
2: Aji kata ke wau sampun. Main dira. Tiang belajar nen Pak De semalam dana.
0: Ring dijen niki tu kong biang.
2: Yang dijen niki mentera kos.
0: Tiang?
2: Yang kos di Legian mungkin.
0: Legian.
2: Nih tiang belajar nih

0: bawa semangkin ramane kali niki mapi tutur ring putra ne
1: untuk jami sayang
0: jening-jening bagus jegek piana sayang ini dewa jening.

0: Dohan san tonane madan narkoba do ngangu-ngangu kitu nyen cening.
1: Aninga wenan cening esam saro.
0: Iya ning subuh kening kena ke kitu. Itu pasti kau sengsara ne bakal tepuk nyenteni.
1: Meme papa gede samnya.
0: Pasti kau ramu ne bakal sebut pet pradi pianake kene sani mewaste narkoba.
1: Yan kataro kening kena hukum.
0: Wireh pejalan itu me tentangan ajak ngeseman madan hukum ring negara iragane. Nah tu bisa kening kena nyen.
1: Iyo nang ngomong ngemasi ngepejah.
0: Yan kanti liu nganggo overdosis mati bisa cening yang cening.
1: Itu yang cening aja onyang bingah munyen meme nyan.
0: Inggi meme.
1: Ini ibu pera bu Santi. Iki ladang Santi di pecatu sarang Kak Gango. Kami pesawitan dagang gantal Mang Norahayu Rahajeng sejebak Bali.
0: Inggi suk semua.
1: Mantas kelemongan. Petang sinar bagi rasa den lomba pelicin. Salam menyama dogen suk semua tiang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggi suk semua tu gong biang mesin iki. Ini kandung galah duit ini ya. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Ratu ide pedaan petani wenton ring berempat RI. Nah di si gerak gede walaupun ngajang nasi buboh.
0: Kengkin, kengkin cening puak-puak jak bapu tumben jani cening kekeo.
2: Tukar saja niro masuk.
0: Maru adu perdano jani meniro kin perdano kengkin. Jak paling. Engkin dah kabar dah.
2: Tegar ini ngeranang segar.
0: Segar nah
2: kan. Bikin ratu sedang melingkik makin segar menggarang mencet.
0: Yeah.
2: Paman gede.
0: Bukan Niki Bu Pera.
2: Ampun bilang.
0: Bu Pera.
2: Yang.
0: Bukan Niki ini yang memiliki card center kengkian hitung Bu Pera Niki.
2: Peteng.
0: Oh peteng. Peteng ampun ya center nah.
2: Opa agak peteng peteng mengedih.
0: Oh.
2: Iya toh peteng peteng gitu.
0: Baik dengar sang kak nah.
2: Aku sayang padamu.
0: Iya.
2: Kamu sayang padaku.
0: Iyalah.
2: Pak Kacira nih nyolek. Ini Pak Surya harus bisa jalan nyolek Pak De.
0: Sira?
2: Pak Surya canggu kerobokan.
0: Pak Surya ring canggu kerobokan.
2: Iya makanya Pak De. Soalnya Bu Pera ini sugih.
0: Baik sugih timpal.
2: Sugih sama ton perempat RRI.
0: Iya.
2: Ini kata Prano. Pengen genok pipis. Masih kamu lalung mulih mani. Oh nikin nyanya iya anu ini Agus juga ngelolet.
0: Nah ditu kan bang nelpon pasti yang main nelpon.
2: Banyak anu. Nih nyole menggendeng lu dek nah.
0: Ih kalau menggendeng nih.
2: Menggendeng. Ini menggendeng nih dek nah. Bang segar bayu. Ini pesan ini perempat RI ini sedang mulai kalah. Bu nama garangnya semedan lewat celah segara perkerang pedalam siang bu.
0: Mungkin.
2: Kapa boleh?
0: Jadi kapa boleh nak batur enggak lah masih.
2: Oh, tolek ni kompon liu orang nyolek. Ampunan penggarang. Oh nyu jadi demen. Oh nyu jadi senang. Oh nyu jadi makan segar.
0: Ni kalau keban, mungkin dengan apa uyut kan ini neng?
2: Sinong eh.
0: Sinong.
2: Aduh nogolis manyemang. Enggak ada sinong mah.
0: Itu basur ginado tuh maraton.
2: Rintar sinong. Rintar kesannya lingak eh.
0: Arjuna.
2: Benar ring sare sane lingah di kong ya dasar nge.
0: Nggih.
2: Nah, ring sare ke sane lingah di kong. Arjuna galis menyemah.
0: Ih, nggih sane mangkin sang samene bagus. Sang Arjuna sare rabine Bu Pera nih laris ngaturan sembah.
2: Siang siwa mas sabda arep.
0: Mungkin ide betari siwa ngemedalan sabda niki.
2: Ya san cening yukti pagah.
0: Nah, wadah sang Arjuna ya san cening yang mulu subuh pagah katuan bapak.
2: Tampi pican niro jani.
0: Nah, tampi nyen pican betari nih mungkin.
2: Ini panah pasupati.
0: Ini ada panah pasupati asri.
2: Sang Arjuna gelis matur. Pican ratu tunas pisian.
0: Matur ijo sang Arjuna. Pican ratu.
2: Kalah. Sang Arjuna
0: nunas gelis. Ida sang Arjuna digelis ngambil paicani di betar siwa. Wus
2: puniku ida sang ida yang siwa melecat.
0: Wus puniku raris ida betar siwa melecat. Mur ringang kaso Bu Pera ringin ke melecat mungkin.
2: Kalah pasal gede kalah.
0: Uya ada yang berbanding dikit kayak ini.
3: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
4: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
3: Aku tes ya.
4: Oke, siapa takut?
3: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
4: Pesta tahunan dong.
3: Salah.
4: Terus, pesta apa?
3: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
4: Oh, aku baru tahu loh.
3: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Siran iki nggih,
1: siran. Ya, jane wong pera.
0: Nenek siran iki ne.
1: Jatian apa jatian?
0: Oh, apa jatian. Nuwun itan iki.
1: Nggih, batur.
0: Jagado, jak.
1: Lamun po jatian jek nini, cak apa sih?
0: Nggih, jak suarane ora nak bajang kewah yang peningat ni.
1: Heeh.
0: Dan ubah-ubah.
1: Oh, kan cek
0: itu. Ubah-ubah suarane.
1: Ubah-ubah,
0: sing
1: bisa sing ubah-ubah
0: munyi. Amonean kan? Amonean deh. Nah, terus nih, terus nih.
1: Suara bos yang kauk sih, sing ida, apa deh? Apa deh, kenang eh?
0: Astung kare.
1: Jero nyari nak jauh, jangan kritik aja, Jero.
0: Ini, ini,
1: kira. Nyarang ini, mulai aja dangdang deh, apa deh?
0: Dangdang, gulo.
1: Nge, dangdang gulo, nih. Kaget pun gulo, kangwang, maksudnya. Bang, sasya, astung.

Dewa Radung angin kampuh sudra niki warnane jingga. Dewa Radung bungah pisan kadon.

nyunglit antas keris niki mededanganan menawa Ratno, tapi Ratno niki anune ya, weh lintang.

Napi malih mendagi ngelihkan jaran iki dewa ratu kabinawa pisan katon.

0: Buat mejajar mah ke samiring si sinin kereta ni.
1: Cuk, semua apa deh?
0: Cuk, semua mau wali ngi.
1: Pun, kita sebelah apa deh?
0: Titiang?
1: Ingi. Gong biang mesin na, raga na saking sabar na ngani kong, na kulo na okan na jiko.
0: Oh, kentan deng kuto raga na lungo.
1: Saking sabanan kerambitan.
0: Kerambitan, iya.
1: Eh, jiko, namanya puto na kapak-kapak. Kuna na raga ngani kong, jano jang ditabanan gitu na gong biang.
0: Ditabanan ngani gong biang.
1: Nih, jangan-jangan gong biang mesin.
0: Kesiap-kesiap diang paniki Bandung ni gitu.
1: Iya.
0: Ih.
1: Ini kendel bibinya namanya ndak ketanya Bung Yang.
0: Aduh ken. Aturan yo, aturan itu aturan. Inggih, aturan itu. Nggih,
1: makasih terjebak buatan sinar bagi rasa dan lomba percing mangga sarang sami kena, pengedar sarang sami kena Pade.
0: Inggih nih yang kirana niki nyalaman.
1: Inggih tuh semua. Ini mau pamit Pade. Om sati-sati om.
0: Inggih sukses semua ini Ita Ditya cantik. Inggih. Terus angin kalah duitnya kandung niki Om Swastiastu. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ah, wenten lanang niki. Siapa siro iring ke tiang?
2: Tiang Kak Pinat yang di Jemberanu niki. Loking cucu ini
0: ya. Iya, selat segara ke Jemberanu niki.
2: Nggih.
0: Inggi dandos kandung nanggi. Tan boleh ring ngene selat sekarang mungkin munggah Kak Pina dado durus Kak.
2: Yang nyarengi lantu pupuk sinang nggih.
0: Ini estung karo kali kalah duwe ning nggih.
2: Nggih ring geguritan tandam iki. Nggih jagi kawit ing tiang ade.
0: Nggih.
2: Om bari kena master nama sidang. Kudu cening pianak bapak.
0: Nah dewo-dewo ceningin pianak bapak ini buah basang memen ceninginnya cening.
2: Ini jarang dua tegaki.
0: Ini ada serano panggon cening luas jaran itu masih ada ajaran aneh bang bapak cening.

0: Talin jarane teke kensan ngisi de lumare.
1: Bebaru kanggon mecut
0: pinaku pemecut ni pecut ni nah ada bebaru ni nangon jening sarane.

0: ini angon bakal nyaten musyuke ane sakti ririh itu jenik
1: memel nyane awe kebaju
0: diwasan ring rupapan nyane makin memene daler ngijen ipun kulambi
1: anggon dewa apang melah
0: jening-jening tam-tam ne saluk baju ne anggu-anggu melah-melah yang jening
1: deke akang baju ne
0: kancing delumar kena ke deke kan ya kancing sekananin kena kemumuan di dewa ne
1: sampun pupun dani tam-tam laris momardu
0: ingir sampun pupun maka sami reramane kekalih ngijen ipun bekel kebausan makin ipun iwayan tam-tam lungo mereka ke jagat Mesir
1: suk semua Pak Made
0: suk semua
1: di Pak Made ngalantur sehat walafiat.
0: Suk semua Kak Pina doanya nih. Yang jembrano di jen iki lungo Kak Pina.
1: Pangkung kanan ya.
0: Pangkung?
1: Pangkung tanah.
0: Nih, salam sarung sementon ring pangkung tanah Kak. Kena harang suami Rike.
1: Kecamatan Melayu.
0: Melayu di tiang lah sementon harang ring kaling kanpi dan pangiangan Rike. Maka suami.
1: Yang mengatakan ring sebetulan dagang kantar sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pericin salam sebetulan kemauan nah Pak Made yang unat mempamit lungkur ini siang untuk ngaturang Prabu Santi Om Santi
0: nanti nanti suk semua niki Kak Pina niki selat segara dan pun boleh nyebrang niki ke Jembrano boleh lagi nih suk semua.

Angin ratu duranen siang, ampuron ki utamanya nih sang adobi galah hari no mungkin wewidangan tabanan jembram no niki landen bukit ampuron niki ada hari niki dumun galah sisian ke pertama dewi nih, iye saya dorong persidang ranjing malah jebos iring titiang malah ring galah rebutan, iye ngiring masanakan jebos.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat penataan kawasan Panti Kuda melalui pembangunan jalur pedestrian yang lebih representatif. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti meninjau langsung proses pembangunan pedestrian di pesisir timur jalan pantai guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas di kawasan wisata unggulan Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?
1: Nih.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aing radio dadan yang didiang mawali didiang ikinya dengan ring acara dulu ini acara dagang kantal nih sana wabu sampun sebeton widangan tabanan jembrano sana medui galaheng yang pura sana nenten bersida yang ranjing wabu durus sana makin ring galah rebutan nih sana makin ring studio rame niki rawo niki pemedak dulu ini niki Inggih sekali nemenin niki tiang kejunduk sarang nyaman di tiang beli Madi Nurmawan sarang Pak Man Yuyu Kangkang Raja ngerawat niki ring studio niki Pak Man sarang kali sarang Pak D Om Swastiastu
1: Om Swastiastu jadi Raja ngerawat Pak D panti merah Raja ngerawat
0: oh gitu ya
1: Pak Man kan Bang D tugas bareng ada yang naskah Pak D nike
0: Paman wau ngara ubat rambut nika apa teko ra kan ngal.
1: Baglo.
2: Ya kan
0: tak. Kenapa kan ra Pakde?
2: Dado segar.
1: Pecinta berat ini.
0: Pakde. Berat kene.
1: Beratnya 70. Mau balik harus depan,
0: harus di muka.
1: Ya.
0: Yang di belakang ya ingin.
1: Ya, biarpun dijajang, mula mede panti selalu dipantau dong. Ngecekam lo kita deh.
0: Gak gam deh Pakde.
1: Cekam deh.
2: Eh, cekam.
1: Cekam.

0: kan?
1: Wanda, sapenunas punika kekertan gumi rayu dirgayusel.
2: Yeh, beh. Cek sada tumben tepuk menyen nyamul anu no sedila.
1: Mauin apa kerana kapan midang teko main wang bede?
2: Ijen.
1: Maka jati ini yang semakin lama semakin rindu.
2: Oh.
1: Besi nomor dua yang sing jadikan bapa sing bening awak-awak menjalan pesu. Eh, main lo bapa cek teko.
2: Oh, gitu. Nana jadi.
1: Ya sing bapa.
2: Bapa ya bang cek ayang di sendadi ni stang sana. Eh. Rayu sebenarnya cerita kami dulu jangan kalah duitnya saya tinggal rebut dan
1: sudah main. Kalah rebutan macam rebut Pak Mas.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu pada kata.
1: Nyak pas dia.
2: Mulo.
1: Orang mana sih ngabuh kacang man.
2: Bot sih Pak Mas sih mandum
1: saja. Mak ngigal sih tadi.
2: Mas Mas.
1: Mas tadi ya.
2: Dia tu kan ada luang tu kan bagi rasa dan tu. Bu ya lo dre, pun api gatre.
3: Yang ngecet tangan de, segar, ugar, sekian tidak mabale tak mas.
1: Suksuk, suksuk, mau bolodo sebadar waktu nikinge. Aduh,
4: ajak buat je dodo grup dagang gantah.
2: Cak onya yang bungan-bungan ni lu kau ni depo, yang bu. Mesti kau.
3: Teman tak dapat mabale tak mas tak
4: lampan japo tuan.
2: Terus apa ya, tapi lagi katur niki.
3: Nggih, dijang mas-mas ino niki Pak Made.
2: Nggih, durun ni pade-pade.
1: Salam kan kaki Mahendra nggih, Bi Dede salam nggih, Bu Galu.
3: Nggih, Made mana ra ganteng. Tak samai be ni Galu.
1: Nggih, pun nak kuek-kuek ambil demun api jaga pacang tembangin. Kuek-kuek dan halus ya, Mang.
4: Dewa Ratu Prade hidup imanusa lali utawi lipio nipunika. Saya tadi ngusak terus

tanah pembekas kewentenanyani irike ring jeladi sani jimar ring segaro nih. Iriko rares kecinga wenten pawestri dewa ratu dahatin listu ayu pisan.

0: Mopo pasih Dewi Dawang Sari
1: Emak.

0: Dewi Dawang Sari, pemijelan ring segara mak terjun Dewa Ratu Dahatin duit ke bawah.
1: Mondan terjani
0: raris muncrat terjani pun wangun ring toyo ni pun ke muncrat kewentannya ni merupo teja kadiasa pun ni ke
1: Mada.

sudah pasih kesaksianin untuk para detia, para dewata ni medaging sandi ke bawah tirta kaman dalu. Diriku Dewi Dawang Sari nyerahan tirta ring june pun nike pemekas ring ide Batara Wisnu ide tia Batara Sanisiosa.

0: duaning idetio tuyoh ipun uda pasih mahawenan tirta kamandalu ni keserahin antuk ida dawang sari ni. Ni sesama. Ledang ledangin ni. Kerbak kerbak deki ni sinyal nawi.
1: Nge, makin ampun tak boleh narangan. Ampun segar di jaman yang abang saja paman. Sarang paman deh.
2: Nge.
1: Makin di jaman kata, tengah ganggan tata sebab batan sinar bagi rasa. Sama kecing, kita tanja sarang sami kemantan masih witre paman. Sarang paman deh. Atur jang alaman ke. Upo tanjang mangke nantuk pramo santi om santi santi santi om rahayu sejati
2: paman. Inggih cuk semua bu yang lodron kiring sibang inggih sana ukuran terus ngeranjang niki om swastiastu
0: ampura di atas membaca habis semeton
3: enggak
2: dong enggak dong
0: iya kak artau darta.
3: Ye, nyarang, nyarang, nyarang Pak De, Pak Made, sarang tiga Rika.
2: Ye,
3: Pak Man, sarang ni.
0: Seng kau mulai harjo.
3: Nyarang, nyarang, nyarang.
0: Ke harta, jauh dah harta.
3: Tak demun Bu Yan Lodro. Lantur Pak De, lantur.
2: Terus, terus.
3: Radian tiang, kenten ni. Apa angin?

0: 我给了我。
1: Ini cerita yang makin sampun, pemarginnya lawas nih.

Ari kalanin punika ide sang paragan yang ngeresi medwe kocap sisi wakeh pisan.

0: Satua Budi
1: Niko mekawinan sulah para sisione lintang utami sadu buktine margiang

0: Sagilik sanglunglung sebayan take saya waktu pasiskiane gumanti kemargiang oleh para sisio-sisione sami.
1: Ngesek semua Pak De pengukurnya
0: ni. Ngesek semua. Kita
1: doang tiang
2: megano
1: yang.
2: Ada doang mungkin ada doang.
3: Om pasti asu Pak Man Pak Mada.
2: Pasti asu.
3: Pengantar
2: sarang sami. Ngesek.
3: Niki Pak Man.
2: Lurus.
3: Om pasti asu.

0: Dari kalang sabong dalam nida sugera pakolo nida yang pastu pati rau.
1: Rasi makan dia menyembang.
0: Rasi nyembah. Minakadi ide rasi makan dia.

0: Ratu aksi mikin kadi semua pangobaktin titiang ratu.
1: Semua Pak Man, iki kumbiang yoga nunik, talar jero. Apa ya siro ya Pak Ratu? Bu Chandra nge raja ngeram.
0: Nggih, panoceng uyut, Bu Putih GWK uyut niki.
1: Ati yang sing taun Pak Man tenuninge
2: dia. Ampun. Pencing aja Pak Man ja ka arta.
1: Sareng sami niki apa ada kapling talar metolah niki.
2: Cenceng.
1: Pak De. Tes taun sareng Pak De Fanti niku enggak.
2: Dah sudah.
0: Kang Yang nggih kirang langkung ayayan.
1: Nggih sejebak badan sinar bagi rasa dan lompat plecing salam Mas Wito Kwantan Pak Man rajang tugas sareng sami di kepengintar nggih Mandar Rahayu. Nggih. Siap pamit. Santi Om.
3: Nggih sik semo.
2: Tahu dah hasta malas tau kobotan.
3: Sangra wale Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Mane.
2: Kusambi mangkin kusambi.
4: Inge kusambi kerobokan yang bagus. Om Swastiastu sareng tigo dikange.
2: Nggih, Bu Putu, Turai Sweni.
4: Nggih. Tiang nyarang sinom niki melajah melebos. Sarang yang nyelenwa Pak Man.
0: Sarang-sarang niki pianak dicam mangkin.

tangan di papat ke bawah catur bukel, suka demen duka bergedegan, sani ke bawah, lara sengsara, lecoy dia sangat, mati tuh pun iman se.

Aneng ring puri Mesir iratu ngadakan pesoyang bareng nunas berarti tiang ratu sang prabu suruh ketik meresidoyang titiang tangkil dino ne mangkin.

0: awal titiang mesemanyo ring awang-awang titiang tam-tam ginul ide diah adnyo suari ginal wantah daging telas tunas titiang.
1: Iye suk semua Pak Le, Pak Man, sedang tengok itu.
2: Iye jero cita nyala man, ban Badung nyala nih.
1: Iye mulengah beli jebol.
2: Iye bu putri GWK tengidang menek beli.
1: Suk semua antuk gala dahatom sana adumun serang pekat. Suk semua antuk gala sejebak wetan sinar bagi rasa dan lomba plecing sarang mesemetuan kemantan nuntak ditian antuk prama santi om santi santi santi om.
0: Suk semua yang bagus bu putu rai.
2: Iya antuk adumun ikuinan senelintang adumun.
3: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga.
4: Mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai
3: mengikuti kegiatan ronda. Mematuhi aturan berlalu lintas dan melestarikan budaya antri.
5: Antri dong.
3: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
6: Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aiki sebetulnya berang sami niki mawali niki ringkalah rebutan duru so niki sebetulnya dengan ranjing niki ingi.
1: Om
0: swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Yo, nemen iki penghubungan kangen di Dewa Dahari.
2: Pak De ketemu mesti.
1: Aha, nge.
2: Penapi gak terus Pak De sareng kam sami di ke.
0: Iya, sekarang.
1: Ada simpan.
2: Iya, bu rahim sana kan rumun tiang belajar lagi nanti Pak De.
0: Iya, terus terus.
2: Yang itu ngiban dan.
1: Hanya.
2: Yen, ya.
1: Ada yang undang, ada yang ngadung, yang tu cuma dasar.
2: Yen.

0: Muh, kulitnya subuh, kisut, bangkiangnya subuh, bungker ini.
1: Pikun MPP.
0: Gelem isi bin pade.
2: Wek.
3: Angkian memegat-megat.
0: Angkian kene Pak Man.
2: Pepit-pepit, beda ayam.
0: Megat-megat.

0: ireng studio mugi kena tiang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inggih.
2: Sukses.
3: Jangan ramai ramai paman. Terus Om Swastiastu.
4: Dian deh mang.
1: Beh, memang kan cacahe cuma dia terus ibu.
4: Beh. Kau nak gaya radio ke kembang rau?
1: Tahu bawa tabana kau pay belum cacahe saya.
3: Eh, kau ni metod?
1: Memang.
3: Eh, metod apa memang?
1: Memang, bin metod, metod memang. Yang beli kau pay, dah dipen sembuh saya tak?
4: Ya. Sekarang memang.
3: Iya, memang.
4: Naja si nom memang.
1: Nah.
4: Om Swastiastu. Makin di dia ngalan turang.
1: Nggih, sane makin ngawit puniki titiang jaga pacang lanturang daging napi niki memang.

0: apa namanya? Pakai pegat uya ke pada ya. Kena lepas apa tuh?
1: Lepas awan.
0: Lepas awan. Awan di bawah dah. Apa kalau anak nganyut di pasir?
1: Isam bonyu asantia anaknya.
0: Nang dia makan apa?
2: Anaknya was telesun yusun emang ke?
0: Ketiknya naik tu ada. Dah.

Nah, pembekas rare ini mereka rare ke ikat kadia sapun ike nganu tenderste sande ke bos ring sastra yadnya ini pun ike.

0: sampun wis ngeroras bulan tong di nengen 6 bulan ini kan ada ke icin sana ke bawah aran
1: dan betul
2: dan bang seger kena nak ayalit sing budu-buduhan waras saru pak man
1: iya sing semua
3: pade serangkali
2: serang
3: pak man aduh
2: dong man ijen iki
3: yang pada tidak serang sami pak man pade
1: boi kau yut iki boi kau yut cuman ke menit dong man
3: menit boi kau iseng man menit nih pade pak man.
1: Nah, nyana udah recap tanya dah luar lah. Pada kapan orang singgah, mai?
3: Serang kami dan
1: Meman. Meman.
3: Ramadan paman.
1: Meman.
3: Balawat.
1: Meman. Pada kapan orang singgah menyanan di sejai?
3: Nge. Merikin aja paman.
1: Tapi dah gana kena pujuan
2: di jalan ini.
1: Lau macam maya, sing betul, sing maya, sing betul.

0: rastis
1: nggih. Pasti mainnya.
0: Suksemo dong man iki. Durus ane ukuran durus rayu. Rayu Om Swastiastu.
2: Bawa.
0: Tinggi Om Swastiastu.
2: Mas ku mama.
3: Agi nanti nge.
0: Ada, ada.
3: Om Swastiastu. Yang minyong sari ini ke Pak Man, jarang Pak Made.
0: Tinggi, durus, durus.

Ajen yang Ismail kalanan punika yang tunggal mau bawa bawasan.

0: Yang anantum, yang manik maya, dewa ismaya, ane patut ngentinin linggih bapak prabuan iki ring suarga cini.
1: Madari suksema, Pak Madi.
2: Inggih suksema.
1: Madari kengis, madari rajang rahayu. Boleh dia nyarangin.
2: Angger atuh dadane ampuro diwarin ke Bandung anu kalah rauh riki tidak presiden nyarengan ereng acara duwene rahina mangkin nggih. Menawi teu wenten iwang atur lawu ampuro yang di tiang sareng tiga lugro yang aturan pangandal pangasung kare untar di tiang aduk aturan paramu santi
3: om santi santi santi om.

Tegite pratiaksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tegite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandir.

Om Swastiastu, Rahajang Atuririang Majang Ring Para Pemirsa Sami Sanikadun Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Dedi Mahendra Sani Mangkin Jagi Nyarangin Para Pemirsa Ringgala Siang Ring Rahine Somo 6 Juli Warsa Kali Tali 6 Likur Jagi Iring Titiang Ring Siaran Teras UMKM Menyajikan Informasi Lan Musik Mali jebos jagi sangre di tiang galah dulu ini ring lain telepon 223361. Pinage Panyam Rahman di tiang ring siang mangkin temang dumun jagi katur saking senior terminal Ubung. Durus biar sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakelan Rai, Propa Miarsa, Semedon Ditiang, Sanikan Dun Mesikian, Ring Pro 4, Suara Budaya Bali, Senuwawu, Sampun Atur Ditiang, Tembang. Nyarangin Propa Miarsa Sami, Regala Siang, Kadimangkin, menikmati suasana Senin yang ceria. Niki kesarangin Semedon Ditiang, Wayan Budiane, alias Lanying, Senewendan Ring Tatak Daru, Kocak Mangkin jagi menuju ke pesta kesenian Bali. Ring PKB ke-48, Warse Duang Tali 6 Likur, Wayan Budiane, Niki Pacang tampil Malay Jebos, Ring Galah jam 6:30. Wenten Utsawa Drama Gong. Nah, Drama Gong tradisi sangar kute cita budaya Banyar Umo Kute, Desa Pejengkangin, Kecamatan Tapak Siring, Duta Kabupaten Gianyar. Malay Jebos niki pacang pentas meton durusang rawahin ke kalangan Ayudia. Ngelantun niki sorenya nih Malay Jebos jam 3, wenten ring kalangan Angsoka, pergelaran revitalisasi kesenian klasik komunitas seni Geraha Sta Bawera, Banyar Pengayahan, Desa Adat Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mungui, Duta Kabupaten Badung. Lantur jam 5 niki ring kalangan Madia Mandala, wenten pergelaran tari lan tabuh jegog, Peguyuban Jegod Pring Agung, Duta Kabupaten Jembrane. Nah, lantur jam 9:30 niki ilingan ring gedung Kesiranawa, wenten pagelaran sentra tari Sanggar Padma Duipa, Kecamatan Tanggerang, Kota Banten, Provinsi Banten. Ilingan Malay Jebos niki nggih. Jam 9:30 wengi taler niki wenten parade wayang kulit Sanggar Seni Danan Jaya, Banyar Pengayahan Desa Cemagi, Kecamatan Mui, Duta Kabupaten Badung. Lantur ring open stage Arda Chandra galah wengi jam 9:30 saler niki wenten Drama Gong. Kok Drama Gong? Wenten sendra tari kolosal genten nggih Sanggar Paripurna Desa Bone, Kecamatan Belah Batuh, Duta Kabupaten Gianyar. Ilingan para pamiyarsa sane jagi nonton durusang rawuhin ke pesta kesenian Bali sane kaping petang Desa Kutus. Ngiring sareng-sareng menyaksikan risroning pemargi pementasan-pementasan tradisi sane dibawakan oleh seniman-seniman ruwene ring sorang-sorang kabupaten kota. Senemangkin Sanggra Ditiang galah ruwene ring lain telepon 223361 sampun Ditiang buka. Dan Aji Kobar mbalih lan. Deres-deres ji, silakan nonton langsung. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dede, Mahendra.
0: Selamat siang.
1: Lembongan.
0: Deres Gremangku Praje.
1: Nah, Sembang nih Pak Dede.
0: Deres.
1: Sembang jenten Lembongan mantan nih.
0: Lembongan, okay, ditunggu nih.
1: Tapi ngajeng niki kinten Ayu Arswati niki. Nang paneng lagu Lembongan niki.
0: Tinggi.
1: Sampung janten nika keangkat nika ring Lembongan.
0: Mungkin sampun becik pisan Lembongan nih.
1: Agus ban. Jembatan Kuning Malisiki.
0: Ditunggu.
1: Ayu cara sakti.
0: Sing semua.
1: Kalau Pak Dede Mahendra.
0: Jerumangku Praje. Lawak munaku punapi gatre niki sebentar di tiang sedewetan ring seputaran Jember niki. Sampun bergabung ngarengi Dede. Benar-benar galah Dede. Kita metetekan ring pandi kentan. Dumugi benar galah niki ji. Biantukan kantun benar kesibukan padat acaranya nih ring pesta kesenian Bali. Selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Selamat siang.
2: Yang Mahindira.
0: Mahindira Tabanan punapi gatre Mbah sehat.
2: Gatre menanang Cina sehat encik-encik
0: berdiri.
2: Bli Dede dumugi taler encik-encik nggih Bli
0: Dede. Astungkare suksema.
2: Nggih. Megatra li dede.
0: Terus-terus angin kalah megatra nak. Nggih.
2: Megatra niki wenten Bu Siro ya sik malu nehan ini Ita, wenten ini Bagas, wenten Siro ya Mailin, Bu Sekaryani ring Keboiwo, wenten yang yoga, biang yoga, wenten Bu Wayan Suartini, Nini Tuade, Bu Eka Batubulan, Bu Kasem Pidi.
0: Nggih.
2: Mama
0: Endang, mm-hmm.
2: Tante Siro ya malah niki Tante Jerman,
0: Tante
2: Nini,
0: Tante
2: Kuku, Jero Eva, yang penebal, Tante Daler niki Siro ya bin Saben, Nini Santa, yang tuh seri, yang keteran, niki mau mang duduk nyengal beli dede.
0: Inge mau mang, suk semua.
2: Mok yang jinar talen ge sirana reng bangi sareng ngaji kambing nini Dania sareng kakek dugi kenak lancur Pak Yanarbo talen ge ring kapal ya menika dumun di dede nini
0: nggih sampun boleh ke pesta kesenian Bali niki mbah
2: urung di dede sampun di mana sih melalui ini ayunan nani nuliner tuh dede
0: nggih.
2: Yen pedumun tiang uling di rumah ni kesami bakat tonton di dede. Yen menikah pedumun macam
0: di
2: dede. Salah wali yang masih nak untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua Mbah Indira, senewetan ring seputaran Tabanan, senewawu sampun bergabung niki nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali. Gitata, Om Swastiastu, Gitata, sampun bergabung niki. Inge, ring dijem linggih niki, Gitata. Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang.
3: Idang niki odah weni ring sibang.
0: Odah weni punapi gatre odah weni.
3: Idang riki cangak mabulu sumi.
0: Kena sarang sami.
3: Inge patet Pak Dede. Pak Dede punapi gatre singe.
0: Menanang Cina.
3: Inge nje. Ada panas nyentai Riki Pak Dede.
0: Ye, di studio panas taler niki.
3: Ye, Pak Dede kena ye.
0: Ados.
3: Ye, jadi yang magatro kita ye.
0: Deres nak deres.
3: Ye, niki yang Amira masanak temun mah. Kita mengani. Ini Santa.
0: Inge.
3: Magatro Amira ya Pak Dede, Bu Galu. Bunga begalu.
0: Niki napi niki jero mangkun dia. Mau adin gesar napi adin gesar.
3: Jero mangkun reng nusa lembongan masa anda kange. Sarang jero jero tir. Sila jadi topak mangkun si tirto.
0: Enggak.
3: Masa anda nge. Ngam lagi bos. Ani

0: lagi bangkit. Tangan yang masanak dungun saran ingin ikin yang kirana saran jung yang mesin bu yang sari merta saran jiru cita mengambil jebos
1: ingin
0: pak dede ikin wentana matumah selalu amun ikin
1: rahayu sung semua dumogi laris manis nike warungnya nge
0: mugi laris, kayak yang
1: dikit
0: kan masuk
1: mudah dapat di nampak niki.
0: Pak Dede, Pak Dede kena-kena, Pak Dede jemput mudah dan
1: padahal yang
0: margi. Ingi sama tugas, satu ini dia enggak lah Pak Dede. Om, santi, om.
1: Ingi, suk semua, sampun bergabung niki, wenten Mbak Weni nggih sanawenten ring seputaran Sibang sanawu sampun bergabung niki nyarenge Dede ring perempat suara budaya Bali. Ragelan Rai sampun nang pindah frekuensi niki kantos puput galah duwene jam siki mulai jebos segi ring ditiang untuk ngaturang teman-teman pa Bali. Sepisanan mulai jebos segi sangre ditiang taler galah duwene ring line telepon 223361 taler dados ring via WhatsApp di 087-8988-22420. Sudah makin, terus dumun biar sayang sana pacang lintang.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk meka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, rekan-rekan rai para pemirsa semua di tiang sanekan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali senawa bu sampun naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami sene sampun nyarangin dede ring gala siang mangkin kali tembang sene bu sampun naturin di tiang dumugi jaya presiden menghibur para pemirsa utamanya nih semua di tiang sene nyarangin ring TikTok wentan yana punapi gatre ring seputaran suung sampun bergabung niki nyarangin dede wentan siram ale jagi nyarangin ring perempat suara budaya Bali durusang tempun titik yang buka ring 223361. Selamat siang.
4: Selamat siang Dede.
3: Selamat siang.
4: Niki niang ring segalalang.
3: Niang ke sawah.
4: Nye patut.
3: Bunapi gatre niang.
4: Niang wawu bangun niki.
3: Aduh.
4: Siap jam sholat sampun siap.
3: Boleh istirahat ya bos. Nge.
4: Nge, ampun uyang-uyang pesutan, ampun ngidang ngomong nah.
3: Alarm nih ke alarm. Terus nih yang angin dumun galah duit nih nge.
4: Nge, nunas temang mantan jenge dede nge.
3: Temang napi.
4: Temang nge tukang sampah mantan ya nih anak nyampat ngelih jebos.
3: Oke, enten.
4: Nge, dalang dikiring, napi asa niki pura dalam, niki dangin jeronian.
3: Oke, enten, nge demugi memargi antar nge.
4: Nge, dalang benyang. Nge dede menika mantan nge
3: rakyat
4: nge. Nge, nge pamit, santi, santi, santi,
3: Inge suk semua niang ke sawah serwenden ring seputaran napi wastane tegalalang senawau sampun bergabung eh selamat siang.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang.
5: Kaget kenali dewa suaranya merdu suelannya mana? Aduh panggrengan dan nak dua suelannya dede di sama nange.
3: Inge.
5: Panggrengan gong benyah sajan lo gitu. Aro, kita mandi sama nane deh di gunung nih, Aro.
3: Aro.
5: Aro. Aro, dede.
3: Inge.
5: Ketawa, anu suwilannya deh. Bekalan tiang nyait. Dek uli dede.
3: Dek uli, napi.
5: Inge.
3: Napi.
5: Nyanyian dek uli.
3: Oh, yang jelas dek uli, Gendan.
5: Inge. Niki dong yang yoga nyarengnya. Dede kanal.
3: Ya.
5: Selamat tunggu.
3: Miring.
5: Legalo, menek.
3: Inge, legalo ditunggu, legalo.
5: Kedeman ini legalo, menek, legalo. Om, santi, santi, santi, om.
3: Inge, sing semua sabun bergabung. Pi, coklate, sing semua sabun bergabung. Babakan puli, telur niki, sing semua sabun nyarangin. Nge. Rekalan rai, Prabu Wiyarse, sani sabun bergabung niki via WhatsApp. Titiang cek dumun, oke, durung henten. Sane ampuro niki wenten gangguan dikiring WhatsApp duwe ini nggih. Aha, malih jebos, malih titiang sapa ring 223361. Rakalan rai para pemirsa sane wenten ring margi malih pisan selamat siang. Pasika sampun alon-alon ring margine dumugi rahayu selamat kantos ring tujuan nggih. Sane kantun mekarya durus merarian dumun diantukan kantun tajak niki sayang suryo ya deastun sampun petang dasa menit lintangin rawuh jam roras malih jebos malih lanturang pekarian ruine. Wenten tualen niki ring seputar Utara Nusa, Penida. Semua sampun nyarengin Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Rakalan Rai, sampun nampina frekuensi Ring 106,4 FM terus dumun Piar Seang Sene Pacang Lintang.
6: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
7: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
8: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
6: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih lagi awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sebenarnya ini rekan rai berapa miarse seni kendur nyerangin di ring perempat suara budaya Bali seni bau sampun aturin di tiang tembang nyerangin para pemiarse ring ambara dumugi je presiden terhibur nge ledangan pisah niki galahai sampun telas dedeng ngelusur mau pamit suk semua sarang sami antu uratiannya nih suruh nge ngelantur niki ring rahinane benggang gendan. Pacang informasi tiang informasikan nenen ini dudonan acara sane pacang kemargiang ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus edisi anggara pitu Juli warsa kali tali 6 likur jam 3 sore ring kalangan Ratnekande pergelaran gamuh klasik Sangar Seni Kakul Mas Banyar Pekandalan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Nah, ngelantur niki jam 5 sore wenten ngelawang Barong Landung Sangar Tari Bali Rare Cili Kedonganan Duta Kabupaten Badung niki ring kalangan Angsoka. Nih, jam 5 kutus niki wenten pertunjukan Talu John percusian dan gamelan selukat kenten niki nggih Yuwana Sari Taler napi niki Queen College New York USA nah niki ring kalangan ring gedung Sirarnawa Ngelantur jam 6:30 pegelaran Topeng Premon Sangar Seni Tabo STI Bali. Oke. Ngelantur niki jam 9:30 wengi ring punggung Arde Chandra wentan peradagong kebiar dewasa Duta Kabupaten Buleleng kasarangin Kabupaten Kelungkung. Raglan Rai durus sane mangkin deding lusur mau pamit suk semua antuk uratiannya ne mali jebos mali jagi lanturang ditiang antuk ngaturang siaran ngelilo ulangun antuk ngaturang teman-teman Pok Bali kandos puput galah duwene jam kalih malih jebos.

Sahabat Budaya Program Beasiswa Nak Badung mendapat respon tinggi dari masyarakat. Sejak dibuka pada 1 Juli 2026, jumlah mendaftar tercapai 900 orang untuk jenjang SMA, SMK hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung memperkirakan angka tersebut masih akan terus bertambah karena pendaftaran dibuka hingga September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Igusi Made Dwi Payana, mengatakan seluruh terdaftar akan melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Tahun ini Pemkab Badung menyiapkan anggaran sekitar 39 miliar untuk mendukung program tersebut yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik, bagi siswa SMA SMK serta mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Ingin rakan-rakan para pemirsa semoga di tiang sana kadang nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali sana bau sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa ringgalah siang mangkin ring di tiang ring siaran ngeli lau langun. Selamat siang.
1: Selamat siang. Siang ring karang asem.
0: Ring karang asem.
1: Nyaman.
0: Utama.
1: Yeah.
0: Terus Bukman.
1: Mana lagu dedenge?
0: Terus nak lagu napi?
1: Napi tu masih siangnya. Napi tumbak mesadah dedenge.
0: Tumbak mesadah. Yeah.
1: Semua mana deh?
0: Yeah.
1: Terus orang sami mantan, mangga nak rahayu. Terang dengar orang sama dede.
0: Yes, semua informasinya.
1: Nah, dede rajang tugasnya.
0: Yes.
1: Siang mau pamit.
0: Santi om. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Yes, selamat siang.
2: Siang.
0: Kecilin dumun volume radionya. Sira Miki nak cantik wawu rauh.
2: Parah makan badede ale badede baleng duni.
0: Sira Miki.
2: Iya, ni galo badede.
0: Sira dagang talo.
2: Ni galo.
0: Napi? Aduh, volume radio dulu ini kecilin dumun. Dagang talo, saking napi niki, jero dagang talo. Nenek galo gal, irate kadena nyen. Mana kita ya tersiru niki tiang dagang talo, kita kadinya. Aduh, lo galo pun api gatre.
2: Segar ini galo madede napi gatre madede.
0: Aduh. Astung kare manggin di tiang kena.
2: Aduh manit ne titi sudah.
0: Lega lering di jen Miki mangkin.
2: Lega lering kawan Miki madede.
0: Aduh. Kaden bos bilang wai urin mansan tengai do dicari ke medeneng pangsing pelung pelung pangsing apa ada pangsing selam yen
2: selam kopi
0: yen selam kopi ya apa artine
2: selam manggil kita segar pada bayu ke selam kopi pada
0: ada nah ingat nah anapi wastane embodi mecila ang sampun muhenci kecare
2: ampun makute ang sabam
0: nah pangkito pangkito
2: begalo ang senang padede maningakan begalo padede
0: pangkito bawa pangkito ingat san yen kecare yen ngidang mesangul kecare nah.
2: Aduh, mau sanggul kok cari dong. Ya, kudoh kalian padede malah sanggul nih ke dalu. Kok cari dong nih, mau sanggul.
0: Yen banyak kecari, mau sanggul. Kede senyah nih ngaleng nih galu. Kadena. Kadena lelakut.
2: Wah, lelakut masa ngaleng padi geng gede.
0: Nah tuh bo ingatang yang tekelin cari yang ada usam tuangun nguap batis pangsing belah-belah
2: nak belah-belah sengkais ni lalu nak mulus ni lalu
0: eh nak jani kengken yang ngarsan tembang apa megatre
2: Aduh, mau tenang ya. Kang Wang malu, mbak konen.
0: Kang Wang malu.
2: Kang Wang malu, aja ke abadi. Kalau aku udah sungguh panik. Gitu, ada deh.
0: Anginawan.
2: Mueni dah.
0: Ilegale.
2: Di sopir kapal
0: anye nawang buen pidan ilegale dari tukang traktor ada susemu dumun legale sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat budaya
2: ada mula jodoh biar di mana-mana pada demaka kene gale
0: aja
2: biar di mana-mana pada dede sudah ketemu negalo sama Pak Dede
0: selalu ketemu
2: iya Pak Dede ya Pak Dede bangsa nake ngambil gala Pak Dede nyanang ketak petak litronya Pak Dede
0: inge
2: Pak Dede
0: tiang.
2: Aduh, bagusnya Pak Dede. Yang ketemu kan nih Bernardo Arjo, Pak Dede kocor, negalo kemah.
0: Tuh, boh, bodinya horto, beli nyoman uyu kangkang orang Dede, ngudiang loh galuh jani pida nak buntar muane jani adi misi sugen neng pipin nih. Apa sugen neng nak pangal pengijang nih bekeles kel keto. Pidan guys nak jumpa fans dini nak galo-galo buntar pih jegeg jani guys ada drama Arjo udang sugeneng apa sugen pangal pengijang ne bekeles kek tuang
2: sing nak teko pangal pengijang ne galo no tadi mana nama Pak Krupo
0: nge sik semua nak demun nge mang da boleh
2: sik semua Pak Dede
0: nge
2: mangke nak dia galo Pak Dede
0: inge
2: bukan dia manggen Pak Dede
0: inge
2: Prama Santi Santi Santi Santi Rahayu Pak Dede
0: inge rakan-rakan pemirsa sebetulnya didiang seni kandun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali sedemangkin terus dumun pihar siang seni pacang lintang.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Saudara di daerah kalian Rai, berapa miarsa, saya kadun bergabung Rangin Dede, Rangin Perempat, Suara Budaya Bali, Tembang, saya bawa sampun, naturin di tiang eh. Saya makin wali sangra di tiang, ring 223361, selamat siang. Halo.
1: Yang beli Dede.
0: Yang.
1: Sekarang Pak Dodi, ring Pangyangan Jembrano.
0: Pak Dodi.
1: Pun api gatra beli Dede.
0: Kenak.
1: Pangyangan makin cerah nih kau beli Dede.
0: Yes, semua informasinya Pak Dodi.
1: Mogi yang lantur cerah. Kita tukan keramo desa Margiang Melasti beli Dede.
0: Oh, awu Melasti.
1: Malih kali Raino enten ngusabu desa.
0: Oh, kentan. Nge, mogi memargi antar nge.
1: Nge. Tembangnya Widi-Widiana beli Dede.
0: Napi.
1: Tali-tali tresna.
0: Tali-tali tresna. Lelel, aduh, niki tembang tahun 90-an niki nggih.
1: Nggih, asan niku. Wenten beli Dede.
0: Sampun.
1: Nggih, suksemo beli Dede.
0: Ngiring.
1: Durung mau pamit pantun malu besi beli Dede.
0: Deres.
1: Numbas lawar kelungah di Desa Cibubur.
0: Cakep.
1: Yen loh galuh munggah, Pak Dodi merasa terhibur. Santi.
0: Ede, ternyata lo galuh niki nak akeh meduwe penggemar niki di Perempat. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, asa bilang kayak beli Dede itu po.
0: Ah.
2: Ada lo galuh, bilang. Padahal mau ngenas dunia wiyo.
0: Ede, nak entan kan hiburan.
2: Nih apa jeroknya kenyam-kenyam. Aduh, jengajam saya hiburan. Ini sekian lu galuh. Keng-keng tuh jani muka na pecok jani gitu beli Dede.
0: Napi ya
2: oh, karena pangal pengijang na kelas tuh.
0: Sing, kan nak pipinnya buntar lah.

0: Dede Pangiangan dangen jeron Bu Jerman dangen Bu Jerman ya beli Dede.
1: Oke, dan
0: ah Bu Jerman dipulukan begitu tuh di Pangiangan purun api tuh Pak Dodi jagi wenten musabo Pak Dodi. Nah, bagian Pangiangan dajo asan iki sekitar Griyo Pak Dede.
1: Oke, dan
0: nggih ampun kayaknya terkopi tapi konen ten tepuk gitu beli Dede. Ampun gitu bejerot sarang masa nunas kemang nih Dede.
1: Kemang napi?
0: Gede kemung kalau ketagi.
1: Gede kemung.
0: Ah dasar bu dompet gede kemung ya gapo nyedang orang.
1: Oke ditunggu.
0: Yesus semua beli Dede. Makasih kami mantan malu kenara aja. Moni kedumun. Om santi om.
1: Ingesik semua. Sampun bergabung Niki Jeruman Nurage alias Ibu Jerman senewenten ring seputaran Pangiangan. Malisiki penelpon kangkat galah megatre. Nggih, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Inggih, selamat siang.
2: Inggih, beli Dede.
1: Tiang.
2: Tiang pesuitran baru Niki.
1: Sira.
2: Odah ileuh.
1: Odah ileuh.
2: Ring kerokokan.
1: Eh, dah ile punapi. Sehat.
2: Sehat, Dede punapi.
1: Kena, mau kelusan niki dah ile tanah nang berkabar.
2: Niki ampun, wau segar gigis niki. Nah, nak kene tertarik suara si Dede.
1: Geng. Yang penting udah ile sehat nge.
2: Dede talar kenter nge.
1: Inge.
2: Nak lunas semang.
1: Kangkat tu dumun galah megatre. Sampun telas galah nge. Ledangan nak dumun.
2: Inge tiang megatre niki sarang jarang mangku batur niki nge. Ini ita, ini bagas. Ada harta, talar ada hari. Tentang tiang saja ngontak yang sap yang kadean tiang akhirnya pedang yang kereng menek kapa-kapa.
1: Nge, tanapi.
2: Inge, Dede rahajang juga nge.
1: Inge.
2: Semua banget Niki nasamo aja sangat Niki.
1: Yang penting udah ilu sehat. Inge. Nak dumun nak sering Niki nyarangin Dede ring perumpat nge.
2: Niki sekan merajaan tiang ring kerobokan mang no kena rahajang
1: Inge.
2: Inggih, tiang lungsur mau pamit deh.
1: Inggih.
2: Santi, om.
1: Om, santi, om. Udah ilu, Niki nak dumun nak sering nyarangin Dede. Sampun wenten tiba nesana Niki tenanang muling ambare. Yang penting udah kena, ngeh. Tetap semangat melakukan aktivitas nak joget kucap dumun nika. Ada raklan rai para pemirsa ledangang pisan niki diantukan galah sampun telas Dede jaging lungsur mepamit sug semua sarang sami antuk uratiannya ne Malih Jebos perumpat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangin perumpat RRI Jakarta. Pindah kawasan ini ngatur acara puniki buputang di tingkat Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Bang Po semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
0: Iya.
1: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
0: Iya, Abang dan Po ya, Abang Po gitu.
1: Okay.
0: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
1: Panggilnya
0: Cek ya.
1: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
0: Oke, kalau untuk cowok
1: sama.
0: Sama
1: Cek
0: ya.
1: Cek
0: juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Oke. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa jaringan mungkin ya.
1: Baik, sebentar ya, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu nih.
0: Oke, baik.
1: Untuk sekarang gimana nih koneksinya? Apakah masih terputus-putus, Bang Noel?
0: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih, Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
1: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih, Bang
0: Oke,
1: Noel.
0: siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
1: Iya, bebaso di Palembang.
0: Bebaso di Palembang.
1: Okay.
0: Oke deh, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
1: Oke, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
0: Baik, siap.
1: Pada
0: Silakan
1: Cek
0: Mita langsung saja, boleh.
1: Oke, baik pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
1: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
2: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
1: Nah,
2: Palembang juga.
1: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
0: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
1: Artinya, Prof.
2: Bang. Bang penasaran ya di awal
0: iya,
2: ya. Artinya alhamdulillah sehat selalu, Bang.
0: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
2: Kalau
0: ya.
2: Bang Noel,
0: iya.
1: Kalau di Palembang, Bang Noel ada bahasa Palembang halus.

Yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar, bebaso. Ya, bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua. Kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso, bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia nggak hilang, nggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya silakan, cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7 ribuan bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga kami diusaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata, alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya Cemi 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya

0: Enggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah itu
1: Oke,
0: ya,
1: berarti
0: jadi sepil-sepil dulu sedikit itu.
1: iya betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
0: Sudah.
1: Dipelajari langsung ya,
0: Iya.
1: Prof? Oke.
0: Tepatnya ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti Bu 24 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung.
1: Oke,
0: Nah,
1: benar.
0: ini. Nah, makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan.
1: Oke,
0: Alhamdulillah.
1: baik Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini Prof, ada ketentuannya udah sih Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan uji kita tuh bebaso Palembang ini Prof?
0: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa Sari-Sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa

0: bahwa untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu apa tuh namanya digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahas bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar apa tuh namanya orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kane ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, ya, majeng kalau apa tuh nama nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami, ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya, ya. Okay. Cek Mita.
1: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewan Prof ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
0: Pasti.
1: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan
0: iya.
1: Bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof babaso ini Prof?
0: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB, ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat. Ya, jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah, ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga. Nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga apa tuh namanya channel saya bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
0: Nah, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon, kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9, 10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama. Itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12-nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa, baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa nggak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
0: Bisa nambah gak, Mbak Mita?
2: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Silakan, Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak Bebaso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran Bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
2: Okay. Ya,
0: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan Bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada Bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
2: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya Bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah siap, menunjukkan Bang, pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta. Buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
2: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnual dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cek Gu ya, Bang Noel?
1: Iya, silahkan Cek Gu.
4: Iya, Cek Gu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Jumali, Bang, orang kita galau. Halo, Cek Mita, ingatnya Cek Gaya jadinya. Cek Mita. Cek Mita diri, iya. Dengar suara Cek Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Ande. Apalagi dengan narasumbernya ini, Cik. Siapa susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhat. Panggil apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
5: Cik Prof.
2: Kalau di kampung, Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cik Gu.
4: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu, Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, sama tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan nilai kesopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Yeah.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan Cikgu. Dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
4: enak kita berbahasa berpantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin. Ya.
2: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun.
5: Duh, itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang, ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang?

0: Kalau terima kasih tadi apa berarti C Prof?
1: Mau kasih. Berarti tidak ada perbedaan. Tidak pakai terima. Mau kasih baik.
0: Oke. Tidak pakai tarimo.
1: Kata banyak. Baik itu bahasanya saos, bang.
0: Sesaos. Baik.
1: Baik itu saja. Nah kalau bebasonya saos.
0: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
1: Bukan bebaso banyak. Siang-siang
0: ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cik Mita pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
0: Belum
2: dari
0: ada ya?
2: Lagi, mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
0: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada?
1: Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe.
0: Betul.
1: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya.
0: Okay.
1: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
0: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
1: Iya, betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
0: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu, biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
1: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
0: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti?
1: Iya, ada. Prof dengan teman-teman pastinya, okay. Yang teman-teman yang juga sudah menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
0: Okay. Itu dia Bang Orik ya, tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Quran tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
1: itu Bang.
0: Iya.
1: Di terjemahan Al-Qurannya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Quran dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
0: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store.

0: Ya, oke, siap.
1: Bisa, Pak Toha.
0: Oke.
2: Baik,
1: Iya.
2: mungkin
1: Baik.
2: dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya, satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
1: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya,
0: Baik.
1: sama Cek Prof. Kata mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
2: Oke, mungkin
1: Ya.
2: Cek Mita dan
1: Baik.
2: Cek Prof, mungkin
1: Ya.
2: sekalian kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
1: Ya, Silakan Cek Prof.
3: yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantenyo, Bang Cek Bicek sedantenyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bebaso kita sebagai jati diri kita.
1: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.

0: Amin.
1: Amin.
2: Oh iya. Mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
1: Ya, itu tadi Bang Noel. Ya, harapan bukan Bang Noel, harapan yeah. saya ke depan.
2: Oh iya, yeah. silakan.
1: Biar juga di RRI juga terus
2: amin, amin.
1: mengawal Bebakso Palembang ini.
2: Amin, amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin nama Ceprof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Ceprof ya dan Cemita.
1: Majeng,
0: amin. Majeng G ya, Prof.
1: G juga tapi Bang untuk iya.
2: Iya, oke, G. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga C Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
1: Makasih sama-sama.
2: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rekan Raih Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan agenda menghadiri London Climate Action Week 2026 dengan mengunjungi University of Oxford dan kantor pusat Google di London. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat jejaring internasional di bidang pendidikan, penelitian, aksi iklim, serta pengembangan teknologi digital yang dapat mendukung pembangunan Bali. Di Oxford, Koster juga berdialog dengan diaspora Indonesia, termasuk warga Bali yang tengah menempuh studi maupun menjadi dosen. Menurut Gubernur Wayan Koster, diaspora Indonesia memiliki peran strategis sebagai jembatan kerjasama internasional, transfer pengetahuan dan teknologi, serta promosi Bali di tingkat global. Saat mengunjungi kantor pusat Google, Koster berdiskusi dengan Adiguna Kunchoro mengenai potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan, pariwisata, dan perekonomian daerah guna meningkatkan daya saing Bali di tingkat internasional. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Proy Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai Rakyat dan Rai, selamat sore. Sore hari ini Putri hadir untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Pastinya di acara Pro Dangdut yang akan menemani Rakyat dan Rai selama 2 jam ke depan ya. Di jam 3 sampai jam 5 sore ini. Tentunya di edisi hari ini, di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Cepat banget ya Rakyat dan Rai, kita sudah masuk di minggu yang baru lagi gitu ya, di bulan Juli. Nah tentunya ada banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap menemani Rakyat dan Rai untuk beraktivitas di Senin sore ini ya. Rakyat dan Rai yang ingin bergabung seperti biasa bisa untuk merequest lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam dengan orang-orang tersayang. Nah nanti Rakyat dan Rai bisa bergabung di line telepon 0361-223361. Sebagai lagu pembuka Rakyat dan Rai di sore hari ini, kita dendangkan lagu dari Lilis Karlina featuring Basuki yang berjudul Apanya Dong.

0: Lagu apanya dong ya yang tadi didendangkan, itu versinya dari Lilis Karlina featuring Basuki ya. Yang mana lagu ini sebenarnya awal pertama kali dinyanyikan itu oleh Ois Darliah ya, itu pada tahun 1982 ya. Nah, lagu ini diciptakan oleh salah satu musisi legendaris Indonesia yaitu Oma Titiek Puspa ya. Nah, wajar jika lagu ini sering terjadi kekeliruan juga siapa yang nyanyi gitu ya. Karena memang penyanyinya ini adalah penyanyi-penyanyi legendaris yang karakter suaranya hampir sama gitu ya. Nah, Rakyat dan Rai, masih banyak juga lagu dangdut lain yang siap untuk didendangkan sore hari ini. Jadi untuk Rakyat dan Rai yang ingin lagu favoritnya diputarkan sore hari ini ya, ikut mengudara, silakan untuk langsung bergabung di 0361223361 ya. Silakan Rakyat dan Rai, sudah dibuka line teleponnya. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Inge Ibu Lodra.
1: Iya, Ibu Tri.
0: Inge, wah nomor satu Ibu cantik hari ini ya, nomor satu.
1: Ya, nomor satu, hai Ibu Lodra.
0: Inge, Ibu. Lagi di mana ini, Bu?
1: Ya, di safari, kimete bunga berwarna-warni, ke Putri cantik.
0: Engge, semangat Ibu, Engge. Berarti cuacanya bagus, Engge, Drika, Engge.
1: Ya, bagus saja ya. Di tengah bunga, Diki, ngalak segar, pacar.
0: Inge, hasteng kare, biar ini ya subur tanamannya semua, biar rezekinya lancar, nge, hasteng kare.
1: Ya, hasteng kare, Kak Putri.
0: Inge, Ibu, mau request lagu, Ibu?
1: Ya, lagu Kak Pandang Pertama ya.
0: Oh, nge, boleh.
1: Salam-salam dulu sama teman-teman sedikit.
0: Inge, silahkan, Ibu.
1: Jare gede Narsuci, nahi nak jare gede Budesi, geng biang sana rata mengata jare chandra mengata jare chandra boleh sekar mengangi nini Dania sama kakek nahi sama anik Dania sama kakek Mahelin. Nai Mahelin, Abi Gadro Mahelin.
0: Inge.
1: Nasun ini Ma Ayuna, Bu Dekardiase, Bu Sartini, Nini Agus, Nengungi Nai Nini Agus. Kadang sahur Nini Santa, Nai Nini Santa semangat sama kakek.
0: Inge.
1: Mahegi. Nai Mahegi, Tini yang ke sawah, Tini yang tu seri, ya Nai.
0: Inge.
1: Pak Dede Nainera, ya Putri.
0: Inge.
1: Penyiarnya semua ya, ya Putri.
0: Inge, Ibu Lodra, siksema.
1: Inge. Tidak bagus Haji Bawa, Nai aku. Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, Mandalanda, Pak Tut Mancung, suaranya merdu naik Pak Tut. Kak Tiatop, naik tak Kak Tiatop. Pak Depi, Pak Dejape, Pak Tomang Pandu, naik Pak Mang. Jeremangku Sedani, naik Jeremangku. Pak Yanarbo, kerja aja di kantor Pak Yanto Pak Yanarbo.
0: Inge.
1: Bu Putu ke Boywo, naik Bu Putu, semangat Bu Putu Iwo, baik saja Bu ke Boywo sama Bu Lodre. Bung Bidang Yoga, naik Bu Eka BB, Bu Eka Sembidi, ya.
0: Ya,
1: itu aja, Kak Putri.
0: Iya, Ibu Lodra.
1: Kak Putri, nanti pulang hati-hati dengan pargi, nge.
0: Iya.
1: Mangi Rahayu sareng sami
0: nggih. Inggih, Tengkare.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Suksema nggih Bu Lodre sampun bergabung. Iya, satu penelpon lagi Rakyat dan Rai. Setelah tadi ada Bu Lodra ya di seputaran Sibang yang sudah bergabung di tengah-tengah warna-warni bunga pacah ya, ikutan bergabung monitor Pro Dangdut. Terima kasih untuk Bu Lodra. Selanjutnya siapakah yang akan bergabung? Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore, asik-asik asik.
0: Aduh, asik-asik joss. Dari Penatih ini?
2: Ya.
0: Dari Penatih ini?
2: Dah, wow, yang baru tadi Bu Ladru.
0: Iya. Kalau yang ini
2: saya Pak Ladru.
0: Bisa gitu ya.
2: Iya, karena tertarik dengan suaranya Bu Ladru. Jadi buat nama Pak Ladru.
0: Oh gitu. Langsung berubah namanya. Aduh, bisa aja ya langsung berubah gitu ya suaranya ya.
3: Iya.
0: Puas nih ketawanya, puas ya dapat ini menipu penyiarnya.
3: Lalu siapa yang gerang ini?
0: Blimang ya, Blimang Pandu ya.
3: Oh ya, terima kasih salahnya.
0: Aduh, gagal dapat piring cantik.
3: Siapa lagi yang ada di kapal yang paling
0: yang hidungnya paling mancung? Kok tumben Pak Tut? Biasanya gabung lewat WA.
3: Aduh, baru bisa naik.
0: Oh, ternyata nungguin Bu Lodra biar jadi Pak Lodru ya.
3: Bu Lodra. Selamat sore. Gendang yoga segera tuh semua nih salam.
0: Oh, tuh udah ada yang nyolek Pak Tut langsung.
3: Ya, tuh lebih yang yoga dia nih kita. Ini Rajang menawi sedang masa itu mungkin ya. Kalau niki bu ane kapal, terima kasih. Iya nyolek. Udah bu ane langsung aja minta lagu ya.
0: Oke Pak Tut, hadiahnya lagu karena saya salah nebak, jadi hadiahnya buat Pak Tut.
3: Okay. Lagunya Mana Tahan ada enggak?
0: Mana Tahan. Oke. Okay. Ya. Kayaknya sih ada. Oh, ada.
3: Aduh.
0: Oh, tapi ini versi cewek ini, Mana Tahannya dari Hesti Damara.
3: Oh, gitu. Musulardinya enggak ada?
0: Enggak ada, enggak masuk hari ini. Oh, kurang tahu ini.
3: Yang Mana Tahan enggak tahan soalnya dengan gitu.
0: Ya udah enggak apa-apa ya, yang ini aja ya.
3: Apa-apa.
0: Soalnya enggak tahan ada, katanya.
3: Ya, ini ada Nita, ada Mbak Indira. Ada Pak Siramang Pandu. Nah, ada Kak Dania sama neneknya. Salam. Ada juga siapa? Bu Badung Uban gitu. Yang enggak ditabahan Mbak Hanggi. Mbak siapa tadi itu? Mbak Tunindi.
0: Mbak Indira.
3: Yang kenal lo siapa?
0: Mbak Tunindi.
3: Iya, ada sudah Mbak Tunindi. Ada Jero Mangku, udah pastinya itu Abang ya.
0: Iya.
3: Ya semuanya deh. Yang senang dangdut kok
0: dibungkus
3: aja nih.
0: Tuh gara-gara jadi Pak Lodru, gara-gara
3: Pak Ladru.
0: Pak Ladru. Jadi ketawa-ketawa terus Pak Tut jadinya.
3: Oh ya, sudah lebih dari 3 bulan enggak bisa saya naik, mangkel jadinya tuh.
0: Iya loh, sering soalnya Pak Tut gabungnya di WA.
3: Naik di Pro Dangdutnya gitu loh.
0: Iya.
3: Pen sudah mendarah daging
0: betul.
3: Kita naik Jack marahnya bukan main.
0: Waduh, jangan marah-marah. Mungkin tapi karena banyak beton baru mungkin juga ya.
3: Ya tadi yang udah bolot ya, maaf bolot ya. Soalnya saya pen dengan suaranya. Ya itu Pak Ladru. Salam sama Pak Ladranya ya Pak Ladru dari Pak Ladru.
0: Nanti ketukar nanti bahaya.
3: Ya gitu deh Bu ya sama Duga. Maaf ya itu hanya gitu namanya gokonjakan.
0: Enggak apa-apa. Yang penting happy semua. Ini
3: lupa.
0: Apa itu apa?
3: Yang sering ceria merdeka.
0: Ah, Bu Vera. Hampir aja ketinggalan.
3: Nanti udah dikasih gini nanti.
0: Iya, nanti di blacklist enggak dikasih masuk tabanan nanti sama Bu Vera.
3: Ya, nanti marah dia. Ya, kita tuh aja nih. Pak Yan Narbonya juga ya selamat sore. Semua-semuanya deh yang serang dangdut. Yuk kita bersih asih di Pro 4 dangdutan yuk.
0: Bye-bye. Iya, dadah, bye bye. Pak Tut mancung ternyata ya. Biasanya colok-colok di WA Pak Tutnya ya. Hari ini bisa nih lolos ya, naik langsung ke udara. Lagunya tadi sudah dapat dua lagu requestan dari Bu Lodra, ada Pandangan Pertama dan Pak Ladru alias Pak Tut Pancung. Itu mintanya tadi Mana Tahan ya, tapi versinya Hesti Damara ya Pak Tut ya. Yuk kita dendangkan dulu Riki dan Rais, lepas ini Putri kembali lagi.

Ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan rakyat pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan rakyat bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan rakyat bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Lagu Mana Tahan dari Hesti Damara ya, sudah mengudara Reki dan Rai. Tadi ini pengganti dari requestannya Pak Tut Mancung ya. Sebenarnya Pak Tut Mancungnya pengen yang versinya Mus Mulyadi, tapi kebetulan belum masuk hari ini ya. Jadi tadi sudah mengudara Mana Tahan dari Hesti Damara. Nah, lagu ini Reki dan Rai memang merupakan salah satu lagu populer bergenre disco house dangdut ya, yang dirilis pada tahun 2006. Lagu bertempo cepat ini sangat khas dengan aransemen musik jedak-jeduk ya, sesuai yang kita dengarkan tadi. Jedak-jeduknya ala-ala era pertengahan 2000-an yang sering diputar sebagai hiburan tentunya ya di berbagai platform musik. Jadi gimana Reki dan Rai, hari ini masih mau dengerin lagu jedak-jeduk lagi atau mau bergalau-galau ria, lagu-lagu sendu ya, lagu dangdut apapun siap Putri carikan untuk Reki dan Rai ya. Kalau ada akan langsung diputarkan, kalaupun tidak seperti Pak Tut Mancung tadi pasti akan dicarikan penggantinya ya, dan akan Putri info tentunya ya. Jadi untuk Reki dan Rai yang masih penasaran ingin lagu dangdutnya didendangkan sore hari ini, silakan langsung menghubungi 0361223361 untuk bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Putri.
0: Selamat sore, Kak Dania.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya ini, Kak Dania?
1: Pasti sudah sehat. Pasti sudah dapat mengudara nomor 3.
0: Iya, betul. Tiket nomor 3 hari ini ya.
1: Gue nomor 3. Yang penting sudah mengudara gitu.
0: Betul. Lagi tidak ngempu hari ini.
1: Ngempu ini barusan bangun, tapi neneknya yang udah ngasih susu.
0: Oh gitu, giliran jadinya ya. Oke.
1: Kak Putri gimana, sehat ya?
0: Astungkare, sehat Kak.
1: Ya, bersama si kecil juga sehat.
0: Astungkare.
1: Mau request lagu dulu satu Kak Putri.
0: Iya, lagu apa Kak?
1: Lagunya apa ya? Yang gampang aja ya, 365 hari.
0: 365 hari.
1: Iya.
0: Oke, dari Nia dan Niati ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Kak, nanti kita dendangkan, ya.
1: Iya, lagunya agak melo.
0: Aduh, ya. Oke, kita bermelo-melo ya.
1: Meluncur ke Mandarin itu ya.
0: Oh, gitu. Oke, nanti ya, kita coba dengarkan.
1: Mandarin itu.
0: Nanti kita coba dengarkan ya, Kak, ya.
1: Iya. Senggol dulu sedikit ya, Putri.
0: Iya, silahkan, Kak.
1: Kan tadi ada Pak Tut Mancung, di seputaran kapal, ada Mbok Melin. Ada Bulodro yang suaranya ngerinting gitu ya. Ya, yang kayak apa, uang logam jatuh di lantai
0: gitu. Oh gitu, kelinting gitu. Ya. Ciri khas sekali ya.
1: Iya, semangat Bulodro. Siapa lagi, ada Mbak Indira, ada Boyka Batu Bulan, ada Boyka Sempidi, ada Pak Eka Plago, Eka Mambal. Ada siapa lagi, Dunia Yoga, selamat sore. Ada siapa lagi ya, Pak Yanarbo, Kak Ciatop ya. Ada siapa lagi, siapa ya, Mbak Melin juga ya, selamat sore. Ada Manik Kapal, ada Nyang Kirana. Ada siapa lagi, ya buat semua aja dulu Kak Putri ya. Ya, yang belum di calling ya maaf ya. Ini sudah nggak bawa kerplekan, biasanya bawa kerplekan Kak Putri.
0: Sekarang yang ya, di kepala saja
1: nge. Panjang itu, kalau disebutin nanti yang di belakang juga kasihan nggak dapat gitu.
0: Biar dapat yang lain juga.
1: Sudah dapat ngoling tiap hari kan itu juga bersyukur Kak itu bagi Putri ya.
0: Betul-betul, dicicil-cicil ya.
1: Pada 3 hari baru naik sekali itu lama juga nguling. Ya, terima kasih Kak Putri atas waktu. Warga Putri, selamat bertugas. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Kak Dania di seputaran Sanur. Oke, satu menelpon lagi Reki dan Rai. Biar sekalian nih dua lagu nanti mengudara ya. Jadi Putri buka kembali line teleponnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asik-asik-asik.
0: Iya, asik-asik joss.
2: Asik-asik joss. Ya Putri.
0: Iya, siapa ya ini ya?
2: Gak tahu ya.
0: Enggak, siapa ini?
2: Ujung Badung, Ujung Badung.
0: Ujung Badung?
2: Ujung
0: Petang,
2: Badung.
0: Dari Petang. Plage, iya, Pak Eka ya? Kak Eka.
2: Ya, cuacanya rem-rem sekali sini.
0: Oh iya, rem-rem. Padahal Denpasar terang banget loh, Kak.
2: Ya, tapi mudah-mudahan tidak hujan.
0: Iya, yeah, biar tetap aman beraktivitas, nge.
2: Iya, yeah, jam ini.
0: Iya.
2: Udah pasti kena juga ya.
0: Astengkara, iya, sudah bisa mengudara.
2: Mudah-mudahan kita semua pendengar Tro Dangdut ini kita ya sehat semua.
0: Astengkara.
2: Minta lagunya. Boleh. Dari siapa ini?
0: Lagu siapa, Pak?
2: Dari Titik Sendora.
0: Yang mana?
2: Terserah aja Putri yang ini saya senang. Lagunya Titik Sendora.
0: Iya, yang penting dari Titik Sendora. Ye.
2: Ya.
0: Oke, Kak. Salam-salam ya, dulu, Kak.
2: Salam dulu. Ye. Tadi Kak Dania, terima kasih. Siapa lagi, Bu Ludro?
0: Ye.
2: Bu Galuh, Bu Janyer ini, semua saya kuling ini namanya, supaya sehat selalu mencari bunga pacar menuju kebun sama kakeknya, supaya sehat selalu, Bu Ludro. Dari anu dari Tabanan dulu, Kak Mansi Sudani, Mahimira, Mimi Ita, Mimi Agung, Pak Ian Nardo, Pak Tud Mancung, Kak Siako, Bu Itu Kebu Iwo, Bu Lukardiase, di Tabanan siapa ini lagi, Mimi Agung juga, Pak Andepi, Mahali, siapa lagi di Tabanan ini? Bu Karebe, Nini Mika, Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Dirko, Pak Ketut Murdayo, Ligot Bawo, Bu Lufkar, Bu Ayan Suhartini, Bu Biang Murni, Bu Biang Kirana, Bu Sinta, Niang Kastawa, siapa lagi ini ya, itu aja dulu, salam kompak aja semuanya ya, Putri.
0: Iya, Kak.
2: Ya, yang belum di calling maaf juga. Seperti Kak Dania tidak bawa kertean.
0: Nggih, yang ada di kepala mantan samian ye.
2: Ya, pasti dah ada aja yang ketinggalan ini.
0: Dibungkus
2: yang belum nanti. Yang belum terkoling maaf sekali ini ya, Putri.
0: Nggih.
2: Mudah-mudahan besok dapat naik lagi di sana ulang.
0: Nggih, ya, Kak.
2: Terima kasih aja dan ya selamat sore, Mudah-mudahan.
0: Nggih, selamat sore, Kak Eka di Plaga. Dan tentunya lagunya sudah disiapkan juga ya dari Titik Sandora. Nanti kita dendangkan yang berjudul Mawar Biru ya, Kak Eka ya. Sebelum itu kita dendangkan dulu satu lagu dari Nia Daniati, 365 Hari.

0: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kan raga ngalih obat segar, satu selesai.
3: Nak dini suboi raga, nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
5: Ya.

0: ini ya. Tapi tidak usah khawatir Raki dan Rai, karena selepas ini Putri akan kembali menemani Raki dan Rai. Tentunya masih di acara Pro Dangdut di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore. Nah kalau tadi kita sudah seru-seruan ya bersama semeton beberapa yang sudah bergabung di line telepon. Nah nanti untuk yang belum bergabung di sesi pertama ini, silakan untuk menggunakan kesempatannya di sesi kedua bergabung bersama Putri di Pro Dangdut, pastinya untuk merequest lagu-lagu dangdut favoritnya. Raki dan Rai, sesaat lagi Putri akan menyampaikan beberapa informasi dan selepas ini Putri kembali di program Pro Dangdut.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan Rai Pemerintah Kota Denpasar mempercepat penataan jaringan kabel utilitas milik provider di kawasan Jalan Gajah Mada hingga titik nol Kota Denpasar. Penataan yang ditargetkan rampung pada 2026 ini menjadi bagian dari program revitalisasi kawasan Heritage untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi dan tertata. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, mengatakan regulasi pendukung telah rampung sehingga penataan segera memasuki tahap pelaksanaan. Penataan dilakukan dengan menggabungkan jaringan kabel milik berbagai provider ke dalam satu jalur, baik melalui sistem utilitas maupun penataan kabel udara agar tidak lagi semrawut. Menurut Arya Wibawa, konsep penataan tidak mengharuskan seluruh kabel ditanam di bawah tanah karena mempertimbangkan efisiensi investasi. Melalui langkah tersebut, kawasan Jalan Gajah Mada dan titik nol Denpasar diharapkan menjadi lebih bersih, nyaman, dan representatif sebagai salah satu ikon wisata sejarah di budaya Kota Denpasar. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Roda

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Raike dan Rai masih tentunya di Pro Dangdut dan di Perempat RRI Denpasar ya. Putri masih menemani Raike dan Rai di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut untuk berdendang dan bergoyang. Setelah tadi 1 jam kita lalui bersama gitu ya, ada banyak juga sempatan yang sudah bergabung dan request lagu dangdutnya. Nah sekarang Putri akan buka kesempatan kembali untuk sesi kedua ini. Tapi sebelum itu kita akan dendangkan satu lagu pembuka ya untuk sesi kedua ini dari Dara Ayu yang berjudul Keranda Cinta.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan.

0: Reka dan Rai, Putri kembali menemani ruang dengan Reka dan Rai ya. Kalau nanti Putri akan buka line teleponnya, sebelum lanjut gitu ya, Putri mau izin membacakan salam dari semeton yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Tentunya di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Karena sudah ada yang colek-colek dari tadi ya. Ada Bu Putu Kebo Iwo ya, yang sudah bergabung. Bu Putu Kebo Iwo nyaringin Gek Putri, buat Gek Putri rahajang tugas. Tarik Gek. Oke, Astengkara abis ini naik ya Ibu ya. Jadi bisa ikutan juga ya sore hari ini di Pro Dangdut. Lanjut lagi, RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, karena kita semua penggemar Pro Dangdut. Selamat sore Gek Putri. Salam sehat, salam untuk semua sahabat penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan bahagia, Astengkara. Selamat bertugas Gek Putri, dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih ya Pak Arya sudah monitor. Nah, semuanya yang lain silakan langsung bergabung sekarang di line telepon. Putri buka kembali di 0361-22-3361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
1: Iya betul.
0: Aduh, harusnya tadi minta hadiah dulu nih di awal ya, karena tebakannya betul. Gimana kabarnya Nini?
1: Baik-baik.
0: Sudah dapat tidur siang?
1: Cerah sekarang.
0: Oh, cerah sekarang.
1: Tadi dapat mendung-mendung, tapi tidak hujan.
0: Oh gitu, gak apa-apa, berarti masih aman ya mendung-mendung ya, tipisnya.
1: Sekarang
0: apa, ya,
1: sekarang sudah cerah.
0: Iya, Astengkara. Sudah tidur siang tadi, Nini, Niki?
1: Apa namanya? Gek Putri, kena, kena ya?
0: Kena, Astengkara.
1: Oh, siapa itu ikutannya? Ya, jauh yang kerik dia jeru. Sini, kadang-kadang ikutan yang pok, Nini, ruang-ruing radio.
0: Iya, betul. Karena kena ini sinyalnya, ya.
1: Minta
0: lagu.
1: Ambil dulu ya?
0: Iya, lagu apa, Nini?
1: Ada dangdut mati-mati lampu.
0: Oh, seperti mati lampu.
1: Iya, Nasar ya?
0: Iya, betul.
1: Oh,
0: oke,
1: okay, ya,
0: nanti diputarkan. Ye, salam-salam dulu Nini, biar dicolek
1: salam,
0: semua.
1: Salam-salam dikit ya.
0: Ye.
1: Jadi balak nih, jiromaku sudah nih. Udah naik jiromaku?
0: Belum.
1: Oh, tadi pagi udah dapat naik.
0: Oh
1: iya, Mandira, Bu Pera, Pak Depi. Mas Tunini, Kak Kiato, Pak Pedes, Jiromangku Nyoman Nasi, Nini Ayuna, Jiromangku Merajo Pati, ada lagi Nini Agus, Nini Bagas, Mak Sore, ada Bung Biang Sri Keran, Waidi, Mak Sore, Kak Dauh, ini ikutan Kak Dauh, naik Kak Dauh, Merajah. Nggak berani katanya.
0: Oh gitu, berarti monitor-monitor aja nggih.
1: Siapa yang tahu nomornya itu, dia diculik itu.
0: Oh gitu, Bah Nini ya. Ita sering nih diculik-culik berarti nih ya.
1: Iya, tapi dia di nostalgia ikutan.
0: Iya, iya, senang regane kalau nostalgia.
1: Iya, Pak Yan Arbo, Kak Setiasi, Pak Tut Mancung, apa kabar? Ada lagi Lu Sekar satu, apa kabar? Patut Irko, Patut Murdayo, BKBB, yang Kirana, yang Kesawan, yang cantik. Man Pandu, apa kabar Man Pandu? Naik-naik Man Pandu.
0: Ayo-ayo.
1: Iya, ada siapa ini ikutannya? Nini Santa ini, Kamar Sore ini Santa. Udah ini ada Bu Lodro, naik-naik Bu Lodro.
0: Sudah naik tadi Bu Lodro.
1: Udah naik?
0: Nomor satu tadi dapat.
1: Oh ya, di sini ada orang abang tadi.
0: Iya, tumben nomor satu Bu Lodro langsung naik. Karcis nomor
1: iya,
0: satu.
1: Ini bunganya laris manis sekarang, tapi agak murah sekarang.
0: Iya, nggak terlalu naik nge. Tiang kaget kemarin beli, oh ternyata masih aman harganya. Sudah
1: kalau,
0: takut.
1: Kalau membeli aman. Kalau mahan membeli, ruwet tuh.
0: Kenten, sampo. Tapi pasti beli ya, apapun, pasti berapapun beli. Harganya pasti beli.
1: kalau mahal beli hanya sedikitan ya.
0: Ya, kenten dah.
1: Ya, gitu. Kalau murah beli aja banyak-banyak. Dempol-dempolin cadangan.
0: Ya, biar
1: itu,
0: cantik ya, cadangnya.
1: Baik, Kak Plago udah naik ya. Jadi, Kak Maman, Kak Suri. Ada Bu Yan Suartini, Ibu Sinta, Penati, naik-naik Bu Sinta. Boy kasam pidi bo butuh ko boy wong sekedatena bo butuh.
0: Ayo ayo.
1: Butuh ko boy wong sek semua bo butuh. Kemarin ini lancong ke sana Gai Putri.
0: Oh iya dapat mereka.
1: Oh iya, apa namanya itu dikasih makanan tak habis makan.
0: Oh gitu. Pesta berarti ya pesta kemarin.
1: Iya, bu butuh, bosok semua bu butuh. Ada bu Marani Pak Yo, apa kabar? Pak De Pulau Jayo, lama dah ikutan ya?
0: Iya, jarang lah kan akhir-akhir ini.
1: Ya, apa kabar Pak De Pulau Jayo? Naik-naik, ada Pak Putu Yaso. Ya, semua-semuanya, adik.
0: Iya, Nini.
1: Supaya semua sehat selalu, ya Putri. Ibu Merdeka, udah naik?
0: Belum, ayo Bu Vera naik.
1: Ibu Merdeka. Bocol ini itap kono nyingai bu ano bu perai bi jamu mau tutup.
0: Iya selit kemarin ikut ngospek teragane bilang udah di rumah gitu teragane. Selit tutup
1: ya,
0: kemarin.
1: Ini kan ke gedung Mario kemarin maunya mampir ke bu perai udah tutup. Ayah Gai Putri. Terima kasih atas waktunya Gai Putri supaya sehat lalu ya. Semua penyiar perempuan supaya semua sehat-sehat lalu ya. Nanti malam siapa siaran Dek?
0: Nanti malam Tutmus kalau enggak salah.
1: Oh, kalau mau ikut nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Iya, makasih atas waktunya, Gai Putri.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita di Pejaten. Wah, siap-siap di Tutmus nih. Nanti malam Nini Itanya sudah request mau ikutan bernostalgia ya. Berarti harus gabung ya, Nini ya. Satu penelpon lagi, silahkan. Siapakah yang akan naik? Apakah benar-benar Bu Tukubo Iwa? Karena sudah WA dan juga sudah ditarik sama Nini Ita. Atau Ibu Merdeka ini, Bu Vera. Atau mungkin sempatan yang lain juga. Silahkan sempenti yang buka malih, Niki. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore, Jeff Putri.
0: Iya, Pak Ian.
2: Iya.
0: Lagi di mana ini, Pak Ian?
2: Lagi di kantor kayak Putri.
0: Oh masih sama ya, kita bertugas ya. Tutup sore ya.
2: Ya, foto ayo.
0: Iya, semangat ya Pak Ian ya.
2: Ya, semangat terus nih, gaspol.
0: Aduh mantap. Tadi sudah di ini dicolek-colek sama Bu Lodre tadi.
2: Ya, Bu Lodre. Ya. Ya, Bu Lodre istirahat dulu Bu Lodre.
0: Iya.
2: Ini Kak Dao sudah nyolek kayak Putri.
0: Oke, ya Kak Dao ikutan ya, naik ya Kak.
2: Ya, ini siapa nih ya? Ini Rewiskin Limanggodong apa ini Bu Citranya nggak tahu ya.
0: Iya. Ayo ya, yang lain ikutan.
2: Iya. Ya, minta lagu satu ya Putri.
0: Iya, lagu apa hari ini Pak Ian?
2: Lagunya Saat Jumpa Pertama Mus Mulyadi sama Daerah sudah ya?
0: Belum.
2: Ya, itulah okay, Jumpa Pertama.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Ya, bernostalgia sama lagunya ya.
0: Punya cerita ternyata ya.
2: Iya. Ya, salam-salam dikit nih, Gai Putri.
0: Iya, silahkan.
2: Ya, tadi nih Ita. Kapan Devi pokorannya masih di rumah ini. Ya, nanti kita taruh di warung aja ya.
0: Oh, di titip-titip. Iya,
2: ya. Ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyidda. Ada Mah Hegi, Mah Duini, Bu Vera, Mah Indira. Ada Kak Ciatop, Kak Pedes. Siapa ya, Gilomangku Sudani, ada Agung Haji Tak juga, dan ini Ayuna, ada Kak Dao sudah nyolek tadi ya, Mahegi, Gumbiang Seri, Kak Setiasih, Kak Kede-Kede, Patut Manjung juga Manik Kapal, Bu Endang, ada Bu Surya, ada ini Bu EKBB-nya, Bu Jerman, Kak Tiara, ada Kak Brong, Kak Brekele juga, Rewiskin, Tugus Bawo, ada Beliong D, Bapak Leong S ya. Ada Pak Eka Plago, Eka Mambalnya, Gek Mas, Bu Swastini, ada Bu Sinta, Jiro Susi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, ada Bu Maharani, Pak Daniel sama Oda ya. ada Nini Agus, Nik Bagas, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Pak De Gunawan juga, Pak De Polos Jaya, Pak De Karya, ada Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Jelomangkunya Manase, Kak Agus juga kerobohan ya. Siapa nih yang Agus juga kerobohan, siapa lagi ini ya. Yang nyoleh, Mok Lo Sekar Satung, Bu Nina Kum, Bu Jero Gria Selunding, Bu Putu Keboiwo, Bu Jero Gede Sinar Suci, itu Dewi juga ya. Ya pokoknya semua-semuanya lah, Gak Putri.
0: Oke Pak ya.
2: Ya ini Limang Pandunya lagi satu ya, naik sama Kak Angganya.
0: Iya.
2: Gak Putri selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Dadah bye-bye Pak ya, di seputaran kapal ya. Setelah banyak yang nyolek-nyolek tadi, Pak Yanarbanya ikutan naik juga setengkara ya, dapat kesempatan hari ini. Dua lagu sudah Putri kantongi, ada Seperti Mati Lampu, requestan dari Nini Ita, dan juga Setelah Jumpa Pertama ya, yang direquest sama Pak Yanarba. Kita langsung dendang ke Rakyat dan Rai, dan selepas ini Putri akan kembali menemani Rakyat dan Rai.

Wayang bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

0: Kelurahan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali
1: Ngiring jik tiba Maide, maide kapeng
2: Bemulai acara dogang gantal nih Mai, mai, mai, mai
0: Yah, sajo
2: Salamnya modogen jik tiba Belinyoman yuk kangkung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakyat Alrai sudah didendangkan dua lagu tadi, requestan dari Pak Ian Narba dan juga Nini Ita ya. Ada dua lagu, yang pertama Seperti Mati Lampu dari Nasar, dan juga tadi baru saja habis kita dengarkan gitu ya, ada Setelah Jumpa Pertama dari Mus Mulyadi featuring Ida Laila. Untuk sekarang kembali Putri buka kesempatannya Rakyat dan Rai, untuk line telepon akan dibuka kembali di 0361223361. Silahkan Rakyat dan Rai yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih Ki ya?
1: Ya, saya baru sekali dapat masuk, tapi tetap monitor gitu.
0: Oh, Kenton. Jadi tetap
1: jarang
0: monitor.
1: Jarang, naik.
0: Inge, hari ini Astengkara bisa bergabung, Ge.
1: Astengkara mewali.
0: Semoga juga selanjutnya jadi lebih mudah bergabung, Ge.
1: Ya, semua.
0: Inge.
1: Terima kasih.
0: Gimana untuk cuaca di seputaran tempat tinggalnya?
1: Oh, cerah sekali.
0: Aman berarti, Ge? Oh, gitu. Ge, hari ini mau dengar lagu dangdut apa?
1: Goyang tokak, tokak selat lingih.
0: Oke, coba dicarikan dulu ya.
1: Trio Macan ya.
0: Dari Trio Macan ya. Coba dicarikan dulu, boleh sambil salam-salam dulu sama semeton yang lain.
1: Maaf, saya tidak bisa sama-sama.
0: Oh gitu, nge.
1: Terima kasih aja semua teman-teman di perempat RRD Pasar yang selalu dapat mengikuti perempat.
0: Terima kasih juga selalu monitor ya kak ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Nge, dadah, bye-bye.
1: Tahu siang, kira siang nih.
0: Tiang?
1: Kira siang isinya.
0: Tadi bukan Kak Dauh dibilang tadi?
1: Oh.
0: Oh, bukan. Kirain Kak Dauh.
1: Yang Ubud Diki.
0: Dari Ubud? Oh, berarti semeton titiang nih Ki di Gianyar.
1: Oke, kendang ampun.
0: Iya, sarang Aji.
1: Patuh.
0: Oh, pernah kayaknya nggih, tapi udah lama. Pernah baru awal-awal tiang Driki ya sempat ikut di line telepon nggih, Ji nggih.
1: Ya.
0: Inge hampura ya Ji ya.
1: Terima kasih.
0: Inge, suksemat halo Raji sampun bergabung nge.
1: Terima kasih.
0: Inge, dadah, bye-bye. Ternyata Aji dari Ubud ternyata ya. Yang lain mau gabung lagi gak? Masih ada kesempatan nih Rakyat dan Rai. Untuk Aji tadi lagunya dari Trio Macan. Karena belum ada, nanti kita izin ganti ya Ji ya, lagunya dari Trio Macan juga, tapi yang judulnya yang lain nih ada Tak Ada Logika dari Trio Macan ya, kita coba dendangkan, semoga bisa tetap menghibur ya Ji ya, meskipun yang diminta tadi belum ada. Yang lain ayo silakan satu penelpon lagi Putri buka ring 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kayaknya dari tanah Lot deh ini.
2: Betul.
0: Iya, Mbah Tunindi ya.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Mbah?
2: Baik-baik saja.
0: Astengkara.
2: Ya, Putri bagaimana kabar?
0: Astengkara baik juga Mbah.
2: Di sini cuacanya cerah, Ge.
0: Sama
2: tapi
0: berarti.
2: Dingin.
0: Oh gitu.
2: Tapi dingin.
0: Oh masih dingin juga nih, Mbah ya.
2: Iya, masih dingin. Ini kulitnya kakak.
0: Saking dinginnya ya.
2: Iya, benar.
0: Sampai membeku.
2: Iya, kakak kulitnya.
0: Iya, berarti harus rajin-rajin pakai lotion berarti, Mbah ya.
2: Iya, tapi enggak luka. Enggak ada yang beliin.
0: Oh, masa gitu.
2: Iya.
0: Atau enggak pakai ini juga bagus, pakai minyak kelapa, essential oil gitu bagus juga.
2: Iya, ini pakai anu aja, minyak kayu putih aja, tiap malam.
0: Sekalian ya. Penghangat ya.
2: Iya, itu dah.
0: Yang penting sehat ya Mbah ya, Astengkara.
2: Iya, request lagunya Gek Putri.
0: Iya, lagu apa Mbah?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Mus Mulyadi sudah tadi ya.
0: Sudah naik musnya.
2: Iya, dari Omay Rama aja.
0: Oke, yang mana?
2: Perjuangan.
0: Oke.
2: Iya. Itu aja perjuangan aja. Ya, salam-salam dikit ya.
0: Silakan, Mbah.
2: Ya dari Tabanana dulu. Nah, ada Nini Ita tadi udah naik ya. Sama Mbak Handira juga. Ini Jero Mangkunya ikutan gak?
0: Oh iya, Rahaja.
2: Mangku Sedaninya ya. Iya. Makasih Jero Mangku. Terus ada siapa lagi? Nini Ayuna, Mbah Mangku, Mbak Jopati juga selamat sore. Kak Siatop, naik-naik Kak. Terus siapa lagi yang di Tabanan? Kak Pedas juga. Ya, terus ke kapal tadi Pak Yan Narbo udah naik juga.
0: Sama
2: Pak Tut Mancung juga, iya.
0: Sudah.
2: Terus Bu Ani yang ada di kapal, Bu EKBB, Ibu EKBB yang ada di Batu Bulan. Ibu Eka yang dari Sempidi, ada di Sempidi, Nini Santa.
0: Di Sandur Nini Santa.
2: Iya. Nini Santa sudah ya. Nah, terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nini Tuagus, Nini Tuade juga, selamat sore. Ada Pak Man Pandu juga. Terus siapa lagi? Mbak Haji, Niang Sri juga yang ada di Kekeran. Juga ada Niang Sri di Kerobokan juga, selamat sore. Terus siapa lagi? Ya pokoknya ini ada Mailin juga ya. Selamat sore Mailin. Sama Ibu Putu Keboywo, Ibu ini Ibu Lodro tadi nyet naik Ibu Lodro enggak di calling masih nindinya.
0: Ketinggalan nih semeton tanah lotnya ya.
2: Dia lupa mungkin ya.
0: Ya,
2: pokoknya semuanya, Ge.
0: Mbak.
2: Ya, yang belum di calling maaf. Ini enggak lupa dah nama-namanya ya. Ya, terima kasih Ge, selamat bertugas. Oke, dadah, bye bye.
0: Terima kasih kembali Pak Tenindi. Dadah, bye bye. Dua lagu Ge Rekedang Rai sudah disiapkan. Tadi dari Trio Macan kita pilihkan yang tidak ada logika atau tak ada logika. Terus satu lagu lagi dari Mbah Turindi tadi requestannya Roma Irama Perjuangan dan Doa. Kita dengarkan ya Rekedang Rai.

Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Raika dan Rai, selain tadi sudah ada semua yang bergabung di line telepon, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung untuk sesi kedua ini. Ada Aji Dewa Mia yang sudah bergabung sore hari ini ya. Terima kasih untuk Aji Dewa Mia yang sudah selalu monitor. Ada juga Ibu Janura di seputaran Bangli ya, yang kirim-kirim salam untuk Semeton Pro Dangdut ya. Terima kasih Ibu Janura di Bangli. Dan pastinya ada Mbah Indira yang selalu gak pernah absen ya. Katanya kalah cepat katanya ya, jadi belum bisa gabung di telepon, tapi sudah selalu monitor. Terima kasih ya Mbah Indira. Dan rekan-rekan Rai yang lain juga terima kasih banyak sudah meramaikan Pro Dangdut sore hari ini. Sudah mepet di jam 5 sore, Pro Dangdut harus Putri akhiri ya sesi hari ini. Tapi selepas ini Putri masih menemani Rake dan Rai tentunya di acara Lingsir Sanja ya, yang nanti akan Putri ajak untuk membahas tentang destinasi wisata lokal dan dilanjutkan dengan membahas seputaran adat istiadat lokal Bali ya. Tetap bersama Putri sampai habis nanti waktunya Putri menemani di jam 7 malam.

Rekening LAI BNN RI bersama Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia memperkuat kerjasama pemberantasan narkotika untuk periode 2026-2027. Salah satu fokusnya adalah memperketat pengawasan jaringan narkotika lintas negara di wilayah rawan termasuk Bali sebagai destinasi wisata internasional. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral di Moskow pada akhir Juni 2026. Kepala BNN, Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan kerjasama ini diharapkan mampu memutus rantai pasok narkotika, mempersempit ruang gerak sindikat internasional, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Ring Rahina Senebecik Puniki, Putri Kanten Susatia Nyaringin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, kari pasang di tiang wawu, Ring program Pro Dangdut, nge, sampun wusan di kepalatan Pro Dangdut, nge, sane mangkin pacang iring titian niki, Ring ngelingsir sanjeng, nge. Sane niki pacang mau sang ngenenin inde destinasi wisata lokal Bali. Rekelan Rai, sari arsen iki nggih miarsayang kenten ngenenin inde informasi pariwisata nggih destinasi wisata genah-genah melancaran. Dan malih jebo sitiang pacang wace informasinya nih. Lan titang niki mengingatkan Rekelan Rai nggih sinampura reng program puniki durung kedadosen antuk request tembang utawi megatre nggih. Sontakan iki pacang fokus ring topik kemantan. Rekelan Rai sampunang kija-kija dumun, sontakan iki sampun siaga nge. Makudang-kudang tembang Bali, sane pacang nyarengi Rekelan Rai ring sore kadipun iki.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekalan rai ring rahina sene di bini king ye ring rahina radite pinanggal 5 Juli warsa 2 tali 6 likur ring wawidangan niki desa wisata Carang Sari kecamatan Petang Badung kawentenan niki asane kebawasang undiraran ye 2026 Undira sane sampun undingayang niki Universitas Dianapura nggih, sane sering disebut Undira kenten nggih. Niki sukses menyedot perhatian nggih lewat gelaran Undira Run 5K nggih utawi 5K 5 km kenten sane berlangsung sekali bawah sang titiang wawu ring desa wisata Carang Sari. Ribuan pelari niki rekalan rai nyarengin kenten nggih sane berasal ring berbagai daerah kenten nggih. Memadati garis awal niki dari das lemah ngeten nggih utawi pagi buta niki sampun mulai memenuhi garis awal nggih. Titang kutip niki rekalan rai saking rri.co.id event utawi acara sane mengambil tema niki against diabetes ngeten nggih. Niki pinaka ajang sane nenten jewanta sekedar kompetisi lari sekadi biasa nggih. Santukan undiran niki membawa pesan sane kuat majeng masyarakat Bali untuk membentengi diri saking ancaman diabetes sejak dini melalui olahraga teratur. Nah, niki sane menjadikan berbeda ya rekalan rai santukan wenten pesan di balik acara puniki. Nah, rekalan rai selianan punika di balik misi kesehatan kenten ya. Wentan agenda mulia taler sane nenten kalah penting santukan kampus pariwisata lan kesehatan swasta terbaik ring Bali puniki memanfaatkan momen anggen mendongkrak promosi desa wisata Carang Sari. Taler niki mengenalkan monumen pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai niki sebagai destinasi sejarah unggulan ring Gumi Keris utawi Badung nggih. Dadosnya ne wonten dua misi niki nggih dalam satu acara untuk menjaga kesehatan nggih mencegah diabetes. Taler niki mendongkrak utawi menaikkan malih nggih niki potensi pariwisata ring desa wisata Carang Sari puniki. Menjelaran antuk niki memperkenalkan monumen pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai sane wonten ring wewidangan driki.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber

Rekelan raing, lantur malah niki informasi ngenenin indi undiraran, ya, yes, sampai kelaksan yang rahinane dibi. Reng undiraran pun niki, kentang kira rekelan raing, niki awentan perbedaan, kentan. Saking rute lari perkotaan sane menjenuhkan. Ya, yes, santakan ribuan peserta undiraran pun niki. Sampun disuguhkan sensasi paket lengkap nggih. Awenten nampak tilas sejarah pahlawan niki pastika saking pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Teler wenten kentalnya ne atmosfer budaya lan tradisi hingga niki petualangan menyelusuri landscape persawahan sane asri lan hijau nggih. Sedurung niki bendera start dikibarkan rekalan Rai para pemilot niki nggih para pelari dihibur oleh penampilan niki tari topeng sane merupakan kesenian tradisi khas Carangsari. Disusul niki taler wonten sesi stretching sane dipandu oleh range director nggih niki dilakukan secara massal utawi beramai-ramai kenten nggih. Pelepasan peserta niki rekalan Rai kelaksanayang oleh Bupati Badung Bapak Adi Arnawa sane diwakili niki Camat Petang Bapak Ana Agung Dharma Putra didampingi niki unsur Forkompimda sekadi Kepala Desa Carangsari taler wenten rektor saking Undira taler wenten jajaran pengurus yayasan. Suasana punika pecah antuk suara party popper sane berdetum pindah ke penanda niki dimulainya perlombaannya. Rekalan Rai Kepala Desa Carangsari taler niki Bapak Made Sudana menyampaikan apresiasi sane mendalam niki nggih atas kepercayaan Undira niki memilih desa punika antuk tuan rumah. Menurut Bapak Kepala Desa niki rekalan Rai kolaborasi puniki dados angin segar bagi promosi pariwisata lokal nggih. Satakan mewali melih rekalan Rai kadi wau bawa sangring awal kenten nggih. Acara puniki rekalan Rai madue kekalih tujuan kenten nggih sane pindah becik pisan. Sekali bawa sang wawu nika untuk kesehatan nggih melawan penyakit diabetes kenten dengan berolahraga secara rutin. Taler niki wenten promosi pariwisata ring desa wisata Carangsari Badung.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Jalan Rai yang mengasang ini kesuksesan acara pun iki kenten nggih pastikan iki nenten terlepas saking sinergi nggih utawi kerjasama niki ring Yayasan Dianapura nggih Civitas Akademika Undira taler pemerintah desa wisata Carangsari nggih. Sane pastikan iki taler didukung oleh sejumlah sponsor nggih utawi mengkudang-kudang sponsor yang terakhir Jalan Rai nggih. Bagi-bagi acara-acara sekalipun niki, kantan ye presiden kita dapat inspirasi, ye lan niki diharapkan ke depannya, kantan ye akeh taler niki selianan universitas, kantan minap kantor-kantor resmi, kantan ye sana niki bekerja sama untuk niki sarang-sarang meningkatkan pariwisata sana kantan ring Bali. Rekalan Rai atalar niki sinyal positif nggih disambut oleh Rektor Undira Bapak Prof Rai Utama kinten nggih. Sane menegaskan niki Undira Run 5K puniki hanyalah pematik awal nggih utawi niki kegiatan awal kemanten kinten nggih. Kedepannya niki pihaknya berkomitmen untuk menggebrak Carangsari niki antuk berbagai program pengabdian masyarakat sane nyata lan berkelanjutan. Luar biasa sekali rekalan Rai nggih antuk punika astungkara niki nggih areng Carangsari sedikit demi sedikit kan pariwisata makin meningkat nggih. Tapi malah niki sampun wenten ke di bawah sang wau kenten wenten monumen Tugu Pahlawan Seni Anyar kenten nggih seni baru niki taler sampun diperkenalkan tapi malah niki peserta undiraran puniki kan akeh pisan kenten nggih ratusan niki. Wenten peserta dadasnya ini sampun astungkara samian boleh mencicinga niki ring kawasan Carangsari Badung puniki.

0: pede.
1: Santai, santai, slow, slow, udah gegas.
2: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
2: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras

Rekelan Rai nonton kerasa niki sampun nampak ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit. Punika Rekelan Rai, titiang pacang ireng Rekelan Rai, jagi nyaga yang nguncarang Puja Trisandya. Santaka Rekelan Rai, sekali biasa nge, sedurun Puja Trisandya, niki pacang kawentenan, bisa malontar batur kalawasan, talar wenten niki rendungan sedurung Puja Trisandya. Ingin Rekelan Rai, santukan sampun galah puniki, ngiring biar sayang sareng-sareng.

teu-kite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk.

miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: Rakyat dan Rai, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Untuk itu Rakyat dan Rai, marilah kita hentikan aktivitas sejenak. Dan untuk semeton yang beragama Islam ataupun semeton Muslim, marilah kita ikut melaksanakan ibadah sholat maghrib.
1: RI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, sekarang saya akan mengajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program Lingsir Sanjay yang akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu dari Trio Januadi, Kangen di Desa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
4: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
3: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
4: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
3: Masa gitu?
4: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Rekelan Rai, ring rahine benjang, kita nge pasti ke akeh nih kesempatan rekelan Rai, taler sane merayakan iki kawentenan rahine anggar kasih nge. Akeh nih pasti ke sempatan Hindu Bali, sane madue piodalan, nareng nemonin inde rahine anggar kasih, kita nge. Ngelantur mare ring rahine Buddha, kita nge kawentenan Buddha Cemeng, taler pastikan iki wenten akeh talar semeton sane maduwe karya kentan nge karya utawi piodalan kentan nge rekelan rai biasanya nih kentan nge akeh niki ring Hindu Bali, masyarakat Hindu Bali yang sampun maduwe acara besar kentan nge sekadi kementanan karya kentan nge pasti wenten niki tradisi utawi upacara mecaru nge. Niki nenten je harus ring acara-acara besar kemanten ya, yen ing sampun niki arse kenten ya, lan maduwe niki galah kenten dados melaksanakan upacara pecaruan puniki nggih. Sontokan akalan rai upacara mecaru puniki wantah je ritual keagamaan Hindu ring Bali seni pindah ke bagian saking butayatnya nggih. Tujuannya ni rekalan rai untuk mensucikan lingkungan dan menyeimbangkan energi alam semesta puniki nggih. Ritual puniki rekalan rai berpusat niki sarang persembahan sesajen utawi caru punika manjang ring para buta kale nggih sane pindah ke simbol kekuatan negatif utawi alam bawah kita nggih. Mangdan nenten mengganggu kehidupan manusia. Dadasan punika sering disebut nyomio buta kentan nggih, nyomio buta kale kentan. Ada kalang rai taler pastikan iki atau tujuannya ini menjaga keseimbangan hubungan ya majang ring manusia lan alam semesta puniki. Pastikan iki antuk merawat 5 unsur alam sane kebawa sang panca mahabuta nggih. Sekadi kawentenan tanah, air, api, udara kentan nggih lan eter. Penetralan niki rekelan rai nika diharapkan mengubah kekuatan negatif atau merusak niki mangde pinaka dadas energi positif sane memberikan kedamaian.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan disanelo, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calonana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kan nggih, niki saat menempati rumah baru utawi niki wenten renovasi bangunan kita nggih, lan mensucikan area tempat upacara utawi sekadi melas pasin kenten nggih. Wenten talan niki pembersihan desa nggih rekalan rai niki kelaksanaan yening terjadi peristiwa buruk utawi ketidakharmonisan ring suatu wilayah nggih. Upacara puniki rekalan rai pinake bentuk filosofis kenten nggih ring trihita karana untuk mencapai niki kedamaian sanes holistik. Nggih, rekalan rai pasti kesami sampun pernah niki nggih melaksanakan utawi mengikuti upacara mecaru puniki nggih. Sekali bawa sang bawau baik skalanya kecil maupun skala besar nggih. Pinapring rumah tangga kenten sampun taler nggih mecaru kenten sedurung memulai niki kawentaran piodalan kenten nggih. Talar sekali bawa sang wawu wenten rumah baru bali baru kenten talar meplas pase niki wenten juga pecaruan nggih. Samnya niki pasti tujuannya angin kebaikan nggih mangda niki nyomie buta mangda sami niki rahajeng rahayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Pemerintah Provinsi Bali nyaga yang genah anggen dukung sekancan pidapda pemerintah pusat. Gubernur Bali Wayan Koster nincapang jejaring internasional. Salian gatra inucap talar katur makudang gatra mabuat tiosan ainggih pamiarsa sani mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkep nyane. Rakalan rai pemerintah Provinsi Bali masemaya pacang ngerembe sekancan program strategis nasional sane kaancarang Presiden Prabowo Subianto antuk nyiaga yang genah anggen nukung sekancan program utamanya ne pemerintah pusat. Gena sane jimbarnya ne 7,1 hektar keseaga yang anggen ngewangun sarana anggen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG program makan bergizi gratis. Langkungan saking kali hektar anggen genah koperasi desa utawi kelurahan Merah Putih. Taler 5 hektar langkung ring desa Tulamben, Kabupaten Karangasem anggen ngewangun sekolah rakyat. Gubernur Bali Wayan Koster ngawedarang samian perangkat daerah sampun taler katitahang mangda praside mapaiguman sarang pemerintah pusat lan kabupaten kota mangda sekancan pidapda punika kemargiang antar. Gatra selanturnya nih rekalan rai, pemerintah Kabupaten Badung sayan gelis nabdabang wawidangan segara kute anto ngewangun margi ring wawidangan padestrian mangda sayan becik. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa kesarangin anto ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, nintenin langsung genahe irike sane magah ring pasisi kangin margi segarane mangda praside uning napike pidapda punika praside margi anu tering napi sane sampun kaancerang. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa ngawedarang padestrian nenten wantah mawari purnayang sarana kemantan nanging taler ngunggahin genah majeng kramane mangda sayan bece aman taler kesenengin oleh wisatawane.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan rai program beasiswa anak Badung kasabrame bece oleh krama Badunge. Disampone kabungkah Dok Siki Juli Lintang, akeh krama sane mendaftar kantos sanget tali diri kelas SMA SMK kantos perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung narka kawentanan punika pacang nincap santukan pendaftarannya ne kantun kabungkah kantos bulan September. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwi Payana ngabedarang samian krama sane mendaftar punika pacang nyarangin proses verifikasi administrasi sedurung kejantanan nerima beasiswa. Warsane mangken Pemkab Badung nyaga yang dana kantos tigang dasa sia miliar anggen ngerembe pidapda punika. Rekalan rai gatra seneka penguntap, Gubernur Bali Wayan Koster nyarangin pidapda London Climate Action Week 2026. Sapisanan taler simpang ring University of Oxford miwah kantor pusat Google ring London. Pemargi punika metetujuan mangda prasidan incapang sawitra internasional ring baga pendidikan, penelitian, aksi iklim miwah pengembangan teknologi digital sane prasidan ngerembe pewangunan Bali. Menurut Gubernur Wayan Koster, diaspora Indonesia membuat pisan irike sane prasidan ngubungan pasawitra internasional anto masilur kewagedan atalar teknologi miwah promosi Bali ring jagate. Inge pamiyarsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasida katur wengini mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembah gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Cara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Deo Ganesa yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutekala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
2: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
3: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
2: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
3: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Remaja. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
5: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
4: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
5: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
4: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
3: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Gak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata berkah.
6: Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sanggah atau pemrajan, dan manusia saksi dengan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekelan rai, ring wengine mangken, pacang ireng titiang, ring siaran lila cita, sani pacang ki kewentenan, lila cita sani memurde ganderung, ngiring piar seyang sareng-sareng.

0: Muara Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.
2: Wah, wah, wah.
1: Harus di-share nih.
3: Bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah 12 aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang merake. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan, Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi?
2: Jadi, jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Rap Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya

0: lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun Kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Ngayangi pamirsa, rakalah rai sahabat budaya, senekan tuni ring di tiang sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Ring dijajah pada magena ring wengi becik meka dimangkin demogi panggih di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Pemirsa sarang sami mewali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang ngiring septon rakalah rai nyarangin ring ambare ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam roras wengi mali cebos. Ngeh. Pastika rakan rai jagi pacang lantur di tengah acara dulu ini ring ngerahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tengah aturan teman-teman pop Bali malah aja bos pemirsa sarang sami jagi pacang sangra di tengah ring lain telepon 223361 nge talar sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI dan pasar durus munga megatre terkonek-konek semetuan dulu ini maka sami. Pemirsa sarang sami sedereng di tiang jagi pacang aturan tembang pengawit ring wingi becik muka dimangkin nggih sekadi sane sampun-sampun memargi acara druwene jagi pacang katur drama mini legenda kenten nggih sane memurdo cucuku penyelamatku kenten nggih bos punika wau jagi pacang katur di tiang tembang pinake pemungkah ring acara wingi ka dimangkin rakalarai pemirsa sarang sami. Sana kandung satya ireng di tiang ring program Mompa Radio Republik Indonesia dan Pasar Perempat RRI dan Pasar nge sampun metilar tetap satya ireng frekuensi 106,4 MHz. Dulu semun biar sayang mini drama legenda judul Cucuku Penyelamatku.
1: Jarat Karu. Dia seorang Brahmana yang kesehariannya disibukkan dengan mempelajari ilmu kerohanian sehingga dia bisa pergi kemana yang dia suka, bahkan sampai ke surga.

Saat dia jalan-jalan di perbatasan sorga neraka, dia melihat orang tua yang tergantung pada sebatang bambu di pinggir jurang yang dalam. Sementara itu, pangkal bambu digigit oleh tikus.

0: ang dalang. Siapapun yang melihatku, tolong aku. Aku tak tahan lagi.
1: Perasaan aku mendengar orang minta tolong. Aku akan mencari tahu di mana sumber suara itu. Ah, ya ampun. Siapa yang tega menyiksamu seperti ini, orang tua? Apa kesalahanmu? Bagaimana aku bisa menolongmu? Ya, tenang. Sabar, orang tua. Aku akan mencari akal.
2: Jagadkaru kebingungan. Bagaimana caranya menolong orang tua itu? Jangan-jangan dia terjatuh ke jurang yang dalam itu.
0: Anak muda, aku minta tolong. Tolong kasih tahu anakku. Hanya dia yang mampu menolongku dari kesengsaraan ini.
1: Baiklah orang tua, aku akan mencari dan memberitahu kepada anakmu. Tapi di mana anakmu sekarang? Siapa anakmu itu, orang tua?
0: Anakku bernama Jagadkaru.
1: Apa? Jagadkaru?
0: Benar. Kalau saja dia mau menikah dan mempunyai anak, maka aku terbebas dari penderitaanku ini. Tolonglah aku, anak muda.
2: Jagadkaru terkejut. Ternyata orang tua yang menangis di depannya itu adalah ayahnya sendiri.
1: Betapa durhakanya diriku ini. Gak pantas aku disebut anak. Kalau bisanya hanya membuat orang tua menderita. Baiklah orang tua. Aku berjanji, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Hanya cucumu yang akan mampu membebaskanmu dari penderitaan itu, orang tua.

0: membayar semua dosaku terhadap orang tuaku sendiri. Aku akan menikah dan mempunyai anak. Tapi aku hanya menikah dengan wanita yang namanya sama denganku, Jarat Karu.
1: Dengan lantang Jagat Karu berucap, sehingga didengar oleh naga Taksaka.

0: Ini kesempatan saya untuk melindungi nasib bangsa ular. Hai, Nagini.
1: Iya, Ayah.
0: Sekarang engkau ganti nama. Dan namamu sekarang adalah Jarar Karu.
1: Untuk apa, Ayah? Kok ganti nama segala?
0: Jangan banyak tanya. Kau akan Ayah nikahkan dengan Brahmana Jarar Karu. Dan anakmu nanti akan menolong bangsa ular.
1: Iya, Ayah.

0: Brahmana Jaratkaru menikah dengan Jaratkaru Nagini dan mempunyai anak yang bernama Astika. Karena tujuannya menikah untuk memiliki anak telah terpenuhi, dia ingin membujang kembali.
1: Istriku, Jaratkaru sayang.
2: Iya, suamiku.
1: Betapa beruntungnya aku memiliki istri sepertimu. Udah cantik, setia, dan perhatian lagi.
2: Tidak, Brahmana. Itu sudah kewajibanku.
1: Iya. Kau masih ingat kan pesanku? Kau tidak boleh membangunkan aku selagi aku tidur. Kalau itu terjadi, kau tahu kan? Aku akan meninggalkanmu.
2: Aku masih ingat, Brahmana.
0: Tidak seperti biasanya, Brahmana Jaratkaru tertidur begitu lelapnya. Sementara waktu puja telah tiba.
2: Aduh, aku harus bagaimana sekarang? Bangunin tidak? Kalau dibangunin, nanti dia marah dan meninggalkan aku. Kalau tidak dibangunin, waktunya untuk puja terlambat. Nah, apapun yang terjadi, aku siap. Yang penting, waktu pujanya tidak terlewat. Brahmana, Brahmana, bangun, bangun Brahmana.
3: Hei! Apa-apaan kau ini? Berani-beraninya membangunkan aku di saat tidur.
2: Maaf. Aku minta maaf, Brahmana.
3: Tidak. Karena kau telah melanggar apa yang telah kita sepakati. Maka sekarang aku akan pergi meninggalkanmu.
2: Brahmana, Brahmana. Jangan pergi, Brahmana. Jangan pergi.
0: Brahmana Jaratkaru tidak menghiraukan tangisan istrinya. Dia terus pergi. Memang itu caranya, agar bisa berpisah dengan istrinya. Yang terpenting, anak yang akan membebaskan ayahnya telah terlahirkan.

Nagini sadar atas kesalahannya. Yang terpenting, pernikahannya telah membuahkan hasil. Anaknya akan membebaskan penderitaan dari bangsa ular. Nah, demikian persembahan mini drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Cucuku.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi pemirsa Rekalarai, sahabat budayang ya, sane kantun tetap iring di tiang mesikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nggih. Iwawu sampun atur di tiang drama legenda Drue sarang ngasih kita mang nikeng ya saking beli belian mus kinten nggih. Nah, demogi presida menghibur ring wengi kadi mangkin. Nggih, langsung ke mantan jagi pacang sanger di tiang. Ring lain telpon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Widut Mus.
0: Nggih.
1: Iki ring Singapadu niki.
0: Pak Ketut Wirke.
1: Nggih.
0: Punapi Gatre.
1: Amangkinan becik.
0: Mungkin kena ngelantur.
1: Nggih. Boleh, tumben yang boleh.
0: Nggih.
1: Tiang makasih nggih.
0: Durus.
1: Niki buat Nini Ida, Pak Yanarpo, sampun genten Gusti Biang Murni, Gusti Biang Kirana, Umbu EKBB, Ketut Murdaya, sampun genten Ketut Sumarjo, Nini Mika, Bu EKBB, Pak Yanarbo, sampun genten Pak Pandi Madingabo, Ketut Murdaya, Cudat sarang sami.
0: Cudat maka sami semetuan ruwe,
1: Pak boleh semetuan orang ngungkur.
0: Patut, nge.
1: Nge, galah mewali sinap yang ada Brahma Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggi mewali suksemo niki Bapak Ketut Wirke nggih ring widangan Singapadu niki sampun munggah dados penelpon sane kaping kepertama. Durus ring ungkurnya nih Bapak Ketut Wirke sang raditiang malih ring lain telepon nggih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng
0: Wengi. Punapi Gatro Ibu.
2: Astung karotot wesuwe santanan mengenui rasa ring udara atut nge.
0: Inge. Bang Kudo sampun boleh ke PKB niki?
2: Aduh ibu kan mau kek mereka sama sekali tandut.
0: Genten.
2: Waduh wenten arjo pas ibu nyumunan senam. Malamnya ibu kan bani ngapa motor malam.
0: Oh nge.
2: Karena terpeningali kurang jelas gitu.
0: Sampun user.
2: Cuma yang kan mengawali senam nih ke mereka ibu siang nah sekitar jam 3 kan ibu timpal-timpalan. Setengah 6 balik Kang Yang gitu. Karena tumben senam. Nah kita punya urusan bedek di senam kan yang bandingalin. Kelimang loma desa. Kalau ulang tahun desa soalnya.
0: Oh kenten.
2: Tanggal 12 Juli niki. Dan kena atut nge.
0: Nge kena, ibu pun api kena niki.
2: Astung karo, ampun nyepirangi. Tersiaran langsung serang ring di asenter nge.
0: Nge
2: sarang bergilir sampun pengenter sami niko
0: boleh. Sami boleh nge, sami boleh.
2: Nge, wawu patut wirke nge. Nge, ibu mengatro gede atut nge.
0: Nge
2: suwe tenanan mungah niki po di prodangdut kan boleh serang gendan. Niki siro ya.
0: Nge.
2: Oh niki ibu jero chandra nyarangin tut. Nggih, Bu Jero Chandra Rajang, wenten kenaro, Kak Mangku Sedani, Pandepi, Mahindira, Nini Ita, terus wenten Nini Tunini, Nini Ayuna Rajang, Pak Yanarbo, Pak Dipolos, Tut Mancung, Kaler Mang Pandu, Kak Dania sareng Nini Rajang, Nini Mika, Nini Bagas, Nini Tuade, nggih, Nini-nini sareng sami. Bu Wayan Suwartini Taler. Niki Gusti Putu Murah Widya nyarangin dut. Sakeng kamas dut. Wenten Ibu Sinta Teler, Gusti Biang Murni, Niang Kirana, Pak Di Gunawan. Wenten Niang Kisawa, wenten Gek Mas Teler. Bu Juru Susi, Teler Bu Janura, Kak Brong, Kak Rarut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Haji Uban, Teler Ibu Jerman, Pak Pandi Ngapo Dakep. Rahajeng sarang sami sane durung konek ampura niki Pak Gede Supadmo sarang jero mangkunya manasih nggih.
0: Nggih.
2: Rahajeng ngaturan ditiang sarang sami ring dijapa pada megena. Niki Bu Gong Sri Bu Gong Sri kekeran deh. Sarang mahegi dikau nge. Rahajang sarang sami bu putu keboiwa malesiki. Menikah dumun tet.
0: Suk semua bu.
2: Galah katur malaje bos budal wasada ring margi. Nama selamat rauh ring jerungi. Ibu
0: Gong Sri
2: malesiki tet. Suk sama. Santi, santi, santi.
0: Ingin mewali suk semua niki Ibu Ekang ya, sampun mungah nyarangin semtuar kelanai taler ya, sampun megatro makwe niki ring sewitra duwe makasami niki ya. Sang Redang Malesiki dumun niki ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rahaja nguni bita dagel.
0: Yang jarang
3: boleh sarang bita
0: bita. Sira titian niki nyarangin
3: Kak Eka pelagut ya.
0: Kak Eka, pun api ring pelagut cuaca ruwe, gatro ruwe.
3: Cuaca rem-rem, cuaca wantan kan boleh sabar kan boleh. Astung karo, demogi kan sabar.
0: Iya, demogi kena ngelantur niki.
3: Iya, sarang-sarang, litut manglo kena dalernya.
0: Iya, suk semua niki kak.
3: Salam sarang keluarga dalem
0: manglo kena ayu. Suk semua.
3: Nih, ampun kenten kak mungkin megatro, mungkin taler
0: tuh yang boleh megatro. Inge, terus.
3: Nih, niki warnanya dinginnya kan kota niki, jadi pasalnya dingin. Yang lemahnya kenten gulam gede, kenten jadi panasnya itu yang ampun kecil panasnya luar biasa, ingat masih asal.
0: Angge.
3: Ya, dia mah gak perlu.
0: Terus.
3: Ya, sekian sabanan demun, Nini Ado, Siro Kamangku Sudani, Tandepi, Mahangi, Mahinira, Nini Ita, Bu Putu Keboiwo, Mati Nundi, Pak Yan Narbo, Pak Tet Mancung, Pak Ciapto, Kira malu mesti Mang Pandu, Bu Eka Bebe, Mimi Misa, Ampun Jantan, Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Wiriko, Pak Ketut Murdayo, Gusti Biang Murni, Bu Biang Kirana, Bu Wayan Suwartini, Bu Sinta, Niang Kaskawa, Ampun Jantan Pak Pandi Mahdi Nabo, Pak Ketut, Pak Wayan, Narbo, kira yang malah nanti. Jadi, Gak Mas, Bu Seka, Bu Sekar, Ampun Jantan Kenaro, Kak Brong, Kak Bekele, Ampun Jantan Bligos Bawo, saya ngebut
0: Bapak Ketut Wirke Ring Singapadu nggih.
3: Nggih Singapadu. Sekarang kami menika dumun dites.
0: Nggih.
3: Asal kak munggah niki de gonten ampun sane kecat.
0: Nggih kok benyang malih.
3: Ma Helen. Kak Dania sarang nenek.
0: Nggih.
3: Nenek Dania. Ya, kita sekarang kami sana durung kak onek kau nak niki ampuro. Rantuan sekarang akeh dan maksud kerpean niki nak wancan geng kejagi.
0: Inge.
3: Majang dicet rahajang tugas.
0: Susumo niki.
3: Malik bos buk budal waspadoring magi mangdor kena rauh ringjro mangdor hayu.
0: Inge.
3: Kak Eka pamit.
0: Inge.
3: Santi.
0: Inge suk semua niki peka Eka ring widangan plage petang Badung. Inge. Sampun mungah nyarangin sementara kelarai makasami ring wungi kadi mangkin. Inge demogi kena rayu sarang keluarga druwi ring plage. Inge pemirsa rakalan rai sane sampun bergabung ring via WhatsApp Prompat RRI Denpasar malah jebos pasti kau jagi pacang connect di tiang utawi baca di tiang gatro terus salam druene jagi pacang iring di tiang mesanang dumun iring pirsa yang sarang-sarang temang sane sampun saya gayang di tiang malah jebos mewali jagi pacang sangra di tiang malih ring lain telepon 223361.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: ji mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rakalarai, inge sahabat budaya, sanekan tun tetap satya ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Kali tembang sampun mengudara, iwa wungi. Dumugi presiden menghibur ring wungi becik muka di mangkin sangre di tiang pemirsa ring pia WhatsApp sanes sampun bergabung di kinge wentan Bapak Ketut Sumarje ring seputaran Banjar Bengkal kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju. Nyarangin rajang tugas Pak Dutmu salam kena rayu sukses mau niki Pak Dut Sumarje ring Banjar Bengkal taran wentan semeton ditang ring bedulu beli wayan sena nge ring Banjar Mas bedulu niki rajang wungi beli tutmus nyarangin sukses mau sampun monitor niki belian sena niki jera mangku kuta waringin dalar niki rajang tutmus salam ring Bu Eka BB jag mantap Bu Eka. Sok semua niki jera mangku kuto waringin nggih sampun nyarangi niki ring pia WhatsApp druwe. Talar semeton ditang ring widangan celuk Sukawati niki wentan Bapak Ketut Murdaya nggih. Tutmus pun api gaterane uli galung lan kuningan sing taen man on air. Puk monitor abadi dadine nggih. Inge patut niki nggih. Napi wasane ring mulai galung niki talar nangsa acara PKB druwe terus ring PKB niki live niki kenten nggih ditiang niki nembe niki siaran ring studio kenten biasane boleh wonten ring PKB. Dumugi kena rahayu niki patut gatra becik niki. Dumugi semeton ring celuk niki kena rahayu kenten nggih. Inge pemirsa ring line telepon 223361 sang radit yang malih siki kemantan dumun niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tetmus.
0: Nggih, pun api gatra, Mbah.
1: Mbah sehat.
0: Dumugi kena kelantu.
1: Ini aja Tetmus nih. Ada modulasin Mbah aja keingetan saja.
0: Nggih, nggih, nggih. Medue ciri khas kenta.
1: Nah, itu ciri khasnya sih ngubah-ngubah pangsing bintang.
0: Nggih.
1: Pun api gatra, Don.
0: Gatra kena rahayu, Mbah pun api niki.
1: Yang kaler kena.
0: Dumugi ngelantur.
1: Cuaca riki terang dingin tut.
0: Ah patah talar ring janyar kentan talar.
1: Bagendan ye. Ye dumugi jatan sabah niko kan jatunas
0: gitu ye. Ye patut.
1: Ye. Magatre dek ne tut.
0: Lurus.
1: Ne wau sampun nak mbah busan tiang mbah nak melali ne san kesilo san melali tut mangkan maruman nyarengin kita.
0: Kentan.
1: Nggih. Megatro nek malih
0: utuh. Lurus.
1: Iki ke pertama Tutmus mang dejeke nak statong nggih. Wenten wenten ini ita, wenten gung yang seriring kekeran, wenten Kak Ciatop, wenten Pak Depi, wenten Nini Santa, Odah Weni, Mahegi, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, sarang Mama Endang, enten Nini Jerman, Tunapi Gatra Nini, mugi jekenak ngelantut. Enten dalar niki mah tu Nini, Nini Ayuna, dalar mah mangku merajo pati, mandekenak stato. Melin niki, Mama Elin, mandekenak dalar. Bu Wayan, Sekarini ring Kebo Iwo, mandor stato dalar kena. Abu Tinta ring Penatih alias Tadong Mongkeng, pangkat. Siu jadi kal calling mak dong. Bu Sinta, Bu Sinta pang siu. Bukan kenten, kenten yang Kirana ni, yang Kisawa taler. Bu mah tun mah tua den ini tua den. Bu Bayan Suartini, Pak Dekarjo, Pak Depi taler. Kak Ciatok mangdekena taler. Munga kak. Ampun kita mengken Kak Mangku Sedani, Pak Wayan Narbong eh, bu mau merdeka ring gerok gak taban. Ampun kita sih raya malian itu nah cutet nas eh nene Dania ring sanur kek eh mangdek enak kalau jerususi eh. Mbah Mangku Prajopati, jero kukuh niki sarang jero epa, ke penebel mang de statu kena pala. Majang tutmus.
0: Inge.
1: Rajang tugas amuniko dumun sane durung konek niki ampurayang e.
0: Inge.
1: Yang munga munga ampun ini
0: tut. Siro.
1: Ini itam munga ampun.
0: Dereng.
1: Oh, inge. Kalau munga binatang
0: ini. Inge. Malah jebos galah ruwe kantun malah satu jam.
1: Itu nya minil nini. Amuniko dumun mas.
0: Inge.
1: Mas rajang tugas nge.
0: Inge sup semua mah.
1: Mas inap dok Pramo Santi. Santi Om.
0: Suksemo niki ring widangan kerambitan tabanan Mbah Indira. Sampun munggah nyarangi sentor kelahan rai pinake penelpon terakhir niki kewantan ring session sane kaping kapertamo niki nggih. Nah, pamirsa sarang sami ring session kapertamo puniki sampun mepet sampun sampai setelah segala hari tiang wali malah jebos ring sesian sana kaping kali ring palat sana kaping kali kantun galah hari tiang malah satu jam ngantos galah jam solas malah jebos ring sesi bernostalgia malah jebos siriko jadi pacang sangra hari tiang wali malah ring lendel pun 223361 pamirsa sarang sami sampunan mereka meriki tetap satya ring frekuensi ruwe 106,4 MHz terus umun piarsa yang sana jadi pacang alintang
2: batan bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama batu bedel alias batu bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata

0: beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingi pamirsa kelarai muwali mali sarang di tiang ketut mus kantun nyarang instor kelarai ingi ngantus galah di tiang puput ring galah jam 12 malah jebos ingi. Nah ring palat sana kaping kalih puniki jagi pacang iring di tiang pamirsa sarang sami ring sesi bernostalgia talari wawu sampun kali temang ya turun di tiang dumugi presida menghibur ring wengi becik mekadi mangkin sangre di tiang mali ring lain-lain telpon 223361 lurus sane sampun sayaga niki. Om swastiastu rahajeng wengi.
1: Om swastiastu rahajeng wengi.
0: Sila madang
1: punapi. Nama tiang-tiang yang kelecui. Tumben kita kan.
0: Punapi gatro pekak mangku.
1: Gatos segar kak.
0: Ingir mungkin lantur.
1: Patut tapi gatro kena.
0: Dados iki.
1: Sampun lake bubi KBB sampun munga ngajak sampun munga.
0: Ingir.
1: Mungkin bernostalgia kita.
0: Patut.
1: Niki di tahun kini ini tu sejarah.
0: Ingir.
1: Tahun 2012.
0: 2012 ini.
1: Ini ngaturang ayah. Boleh nggak ngaturang ayah nutugin niki?
0: Napi?
1: Nutugin Arjo.
0: Oh, nge. Ngengsubin kentan?
1: Ya, anu nutun masuk barang atau na jam sekolah pukul ada anu.
0: Oh, nge.
1: Barang ini kanu na Arjo. Minyak itu na mikahan niki, anu na sekar.
0: Oh, nge.
1: Aku

0: Oh, jadi kan persiapan 17 Agustus tuh.
1: Yeah.
0: So, bongi pertandingan gerak jalan santai sepeda rias. Dan imah-imahan pilihan sepeda, lomba sepeda rias. Barisan tiga ke samping tuh apa dan bersak berjejek bersake
1: berbanyar.
0: Begitu ini kan start di muka kantor polisi ya bedangin dan di luar kota tuh gitu itu jadi di kantor bupati itu nak lu lapangan satu tuh itu finish nak gitu. Begitu jadi lewat kota, keliling kota, sepeda rias. Gitu. Nah, barisan nomor satu si tengah. Nah, karena mbah tegak, lah pasangan Jack Lu, Isoyin, Mujik Rahayu, Tocino, Dodo. Selalu tuh bilang pertandingan apa, jadi selalu tuh ajak Lu, Dodo, bareng-bareng mbah. Begitu, jadi kan mulai coba menjalan, artinya jalan, bunyi tuh. Lomba gitu. Kan jadi lantas di Jambi dan di Jambi boleh kan bojok tuh jalan lewat kota Gajah Mada jadi ke Jambi gitu. Kan di Jambi pengkolan tuh mana aduh sebuah nak jangan mengurahkan tuh temen gitu temen lah gitu itu temah itu gener senior kan ayo demen gitu lah. Coba kita tuh dekat di Jambi tuh masing kok ya sing ngawang ya nutugin kita gitu. Pas bu di Jambi tuh hei ketong mas dingin mau bunyin yo nunin lah mas ke kanan gitu begitu juga yo begitu mas balik melihat ke muka tuh anu apa dana lubang betul lubang betul tu bumbah itu nolih ke muka jog lubang jog bah masa ketika ni turun mah gua olahraga semua ngopak tu ngopak bumbah
1: aduh
0: timpal mah isoye naja mujik rahayu ni tengah kita ngopak dia gitu. Awak cuman kan, tahu betul bilang ngomel kok nih, itu orang bilang ngomel gitu. Cuman dan sebang masih mah pede mah gitu. Terus mah masih tututin lagi. Inilah guru olahraga. Kamu jangan ikut pergi kamu getang. Timpal mah tonton lagi. Nyak yang masih neng mang kudu. Tahu ya masih yo gitu. Nyak ya itu jago lah dah di finish tu. Dan cara dugun to tu nak biasa rago meblekuran ajak nuh wani tu tu tapi dia meblekuran mesra apa meblekuran akrab gitu lo. Mul nak tu kan pun makan pinis harus surya tu. Begitu nekan di finish jongkrak masuk ke dobe membelkur papat mah jak barisan mah soin jak mujik rahayu mah kento timpal mah tu ni muani tu membelkuran mah jak papat gitu saking demen gitu sebulan dah gitu sing sebulan dah jadi pengumuman di kone pengumuman di 17 Agustus pengumuman tu. Ngasih lah, dia lagi di bang samut aja guru, aja timpal-timpal osis, bang minum, gitu. Tuh, turun mah olahraga, Pak Wase, dan jadi nak bawa almarhum, tuh. Begitu. Awak, bos, DJ aja, dan terus gitu, dengan gara-gara, kan, kayak tanggung, lah. Hitang, lah, gitu. Menyantai, ini, Pak, nanti awal, nama, gitu, lagi lawan, gitu. Karena ragu masa dipentingkan. Mani terus kan? Ya pak, terus timpal tiada. Kamu yang ngonyong saja yang dampingin dia. Itu yang jadi sambilang pak sambilang mecek limo. Nah hasilnya bermasalah masih gitu. Itu nak muntuk gendut mana?
1: Iya.
0: kalian mah nah pangsing besdawo kita
2: jangan
0: nggih benya oh kita mani bin
2: benya.

0: masa muda tutur liu sayang. Nah, begitu jani untuk ke malu nak tu nak. Nek jani Bu Eka mengisi pang lebih lucuan dek Bu Eka. Ini Jerman nak orang kan munga. Anu tahu dia cinta segi tu cinta segi dua, kena cinta segi tiga. Cinta segi dua kan? Kena cinta segi dua tu. Ini lah pesuang jani tu cinta segi dua tu kan jani ni. Nah kita kena tu nak. Mus muda saya gering margi karena pun wenginya tuh
1: waspada
0: selalu gitu. Namun kedumun galah wali yang mas inap di Om Santi tuh Om Santi Om.
1: Suk semua niki Mbah Indira nge mewali munga niki bernostalgia niki doke dumun kenten nge digoda saat napi pastane jalan gerak jalan kenten nge. Suk semua niki sampun munga bernostalgia sarang sami niki nge Mbah Indira kita nyarangi simtuan sarang sami kita.

Inggi pemirsa rekan larai mulai jebos mewali jagi pacang sang reditang ring lain telpon 223361 nggih taler sane sampun bergabung niki ring pia WhatsApp dulu niki wenten Ibu Pera nggih tutmus rahajeng tugas mugi sehat bahagia suk semua niki Ibu Pera nggih sampun munggah ring pia WhatsApp mulai jebos munggah mali ring lain telpon 223361 kantun galah dulu nggih. Nah, mungkin pemirsa serang sami ring ditiang masanang sampun saya yang ditiang temang kali temang dumun niki nggih durus biar saya.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini perlu dalam kedampal ring dijang ya.
1: Ring penebal ya. Apa dia berulang air panas ya.
0: Ini.
1: Uling perjalanan riki tiang ten bani mau mobil kentan cengnyah yang ada buan AC ni kau itu.
0: Buan kentan.
1: Kang weh hang yang diterak kentan. Sarang barong riko orang lau kentan ye. Kan nak terak mesti kursi si riko pun di kursi riko tiang negak ceng. Ngerok tiang itu. Guys, tengah tiang nak mau nyupi. Bapak anak ini dah pulas negak si ngulung dan mohon montor kan. Jek lewung, dekat itu jauh entan tiang kadang jauh lewung sirap kan entan kan. Mai dekat itu tingin, itu cep. Wau entan berulang minggu ni kita.
0: Ingi.
1: Cep tingin, cep. Kekan asan bom jiket yang nung masih alihkan tingin lah gitu. Mai cep. Retak asal gigi kendan. Nggih, urus niku panyangrone sampun muspo kendan nas wedang. Ampun polis nas ajang ampun kendan.
0: Nggih.
1: Ajang nek ono demen tiyang jukut paku nek sarang sagar gerang ta gitu. Nggih, kok pun saya sambel nyuh gitu. Nggih, we mantap nek dingin-dingin nang luwung kendan. Kau kentan ngigal tiang ring melaju pati, nampak setro kentan. Setro dia kau apit kent jalan kentan. Tiang ngigal di aspal kentan. Ngeh kentan. Lampun cuma karpet nggak berde kentan kena. Tiang mana kentan mau payas tangyang dia kau kalau kalau anu kan mau tendo kentan. Aku kentan tongos kene dan wentan itu tongos napi buang air kecil kan
0: toilet nge
1: nge jek kakean tiang riko dijo niki wc ikan yang riki di segala pak kentan nge kok kentan angyang masih riko kentan alih agak petang gede na wentan akeh kandang-kandang sampi riko oke kentan mau payas siang tu kita ni pangya lain payah dia ni panghilang dingin kita kena tiang licir dulu kan jauh kaput sih bukan nak kepakai
0: pakaian ni
1: ngai je macam pun payas no masih alis dingin lah licir lah kena meselap kita pakaian punya ano je ngagak masih banyak dan aja dan negasi siaw itu aja korin tiang ada.
0: Ada.
1: Nggih. Tambane ngene atah yang yang mau pakaian kenten to.
0: Nggih.
1: Ya dipetang ngene kan ya. Itu lekas katanya. Yang nyawane masih tiang. Nah atah yang atah ya kenten tiang atah ya. Tapi nah mereka namun tiang balang sang kemosan kenten yang jauh yang bahasa kenten. Mereka Pak tambane itu tiang kenten Pak Yan yang bagaimana merengang dia nak pedang ni itu dia mau pakaian kentan ngata kan ni kan terlalu kentan ni nak berjam nak berjam setengah loras yang pun kena pesu kentan sembring-sembring mas talong kentan bu mang wuduk nyarang itu
0: inge salam nge
1: nge kari mau jaga bu mang wuduk
0: inge Pak Yan ini galah dulu
1: nggak asyong karom lagi antar
0: gitu.
1: Belum mesti saya angkat jumah ya. Ingin sup semua
0: ingin sup semua Pak Yan
1: ingin sup semua kalah boleh kita tahu saya nyolek pe om santi
0: ingin sup semua niki Pak Yan Arbo ngiring kapal dados juru kunci penelpon terakhir niki nge. Nah, dua ning ke bandar untuk galah niki galah terus sampun tamis-tamis lah sini. Inge pemirsa rakalarai rawih riki dumun ditiang ketutmu jagi pacang iring sementara rakalarai maka saming. Eh dua ning ke bandar untuk galah nentan presiden ditiang jagi pacang lanturan acara dulu ini pasti ke Tidak kalane titang ngiring saking nuni akeh kekirang titang titang nunas agung rene pangampuro pinakawasanane ngatur puputan titang acara duwe antuk para mesanti om santi santi santi om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dong Subodjo melarapan laksanan tiangi bibi sing nah ngabani madan idap nah aksama yang pesan tiang bibi.

Ngeres landasan pengidih tiangi kapining bibi. Deh imukhine, deh kuanginenyen, amun apu adane gitu ningan.

saja tui tuah bibi nawang tur maning lakar mitarangin anake buku tiang sinah galang galang kena tiang bibi.

0: Prabu Kembar Bunceng.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
5: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
10: Penkundangan, tiang jadi ke kantor.
9: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
10: Asing jeketo, maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
9: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
10: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
9: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang ganti dumun dingi.
10: Gitu dong, maksud yang kenten ah eh.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, senekan tundiring ditiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Rahajang semang, ring dijaja semutuan pemirsa megenah. Ring semang becik meka dimangkin, demogi panggihin ditiang statek enak tur nemu rahayu. Muali mali ditiang ketutmu segi pacang iring semutuan rakalan rai. Ring semang puniki ngantos galah ditiang puput, ring galah jam dase mali jebos. Ngeh. Nah, lantur di tiang acara druene niki wenten kudang-kudang palatan acara nggih. Seneka pengke pertama niki mulai jebos lagi pacang atur di tiang adzan subuh ring semeton umat muslim ring daerah dan pasar tur sekitarnya nih kirang langkung galah jam 5 langkung 14 menit nggih taler. Riwus punika jagi pacang atur di tiang ring rahajang Bali siaran Suryo Pujo antuk topik pebedikin mebanten oleh narasumber Dr. Inyoman Aryo taler. Rius punika jadi pacang atur nit yang siaran bisa melantu lontar batur kelawasan taler renungan lan puja trisanya. Rius punika galah druwe ring galah jam 6 ring rahajang Bali untuk topik aktual bebawasan ringan dari sudut pandang budaya ngantos ngelantur galah puput jam sia malejebos.

Ini pemirsa Rakelarai sedereng di tiang jagi pacang aturan acara sana kapertamon iki ring adsan subuh duene durus mun jagi pacang aturan di tiang temang sana sampun saya gang di tiang saking suara timpal rasa menyama. Rakelarai pemirsa sarang sami rajang semang tur sampun mereka meriki tetap satir yang frekuensi 106,4 MHz.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butayatnya.

Om Swastiastu. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia dan pasar dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara Surya Puja. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengangkat tentang topik adalah pebedikan mebanten. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat daripada topik tadi, sudah barang tentu memiliki suatu nilai multifungsi atau multitafsir di dalam pemahaman kita tentang daripada bebanten. Kenapa demikian? Karena dalam kita membicarakan sesuatu, terlebih lagi terkait dengan banten, sudah barang tentu harus memiliki suatu pemaknaan yang jelas. Jangan sampai umat diberikan suatu pemahaman yang multitafsir atau multipartafsir yang justru membawa kekisruhan di dalam pemahaman umat. Umat sebenarnya ingin untuk mendengarkan suatu nilai agama yang begitu gamblang, tidak menimbulkan berbagai multitafsir, sehingga pada akhirnya akan menemukan daripada kekisruhan yang begitu panjang. Umat Sedharma yang kami banggakan, kalau kita berbicara pebedikan mebanten, hal ini sudah berang tentu memiliki suatu nilai yang bertentangan dengan suatu kaidah daripada pelaksanaan ajaran agama, terutamanya di Bali. Kenapa demikian? Karena di dalam Lontar Raryangon dijelaskan, ikang yatnya maka lingganya sangyang catur wede. Sangyang catur wede maka awannya sangyang jagat kantal. Sire sangyang jagat kantal, maka uripin rat buana. Kalinggangnya, yen ilang sang umareyatnya, ilang sangyang catur wede, ritan hane sangyang jagat kantal, prelaya sangyang uripin rat buana. Dadi ye kali sanggara ikang rat. Yang artinya bahwasanya yatnya itu adalah sebagai wujud pengamalan daripada kitab suci, yaitu Catur Weda. Siapa sebenarnya Catur Weda itu? Adalah sebagai isi alam. Karena isi alam inilah yang akan menghidupkan semua sarwa prani yang ada. Kapan daripada yatnya itu hilang, maka disanalah weda itu tidak dijalankan. Apa yang terjadi? Maka seisi alam akan tidak akan bisa hidup, yang menyebabkan alam ini akan mengalami kebingungan. Inilah pijakan yang perlu sebagai dasar dalam kita menyampaikan suatu hal yang memiliki multi tafsir yang kami sampaikan tadi, yaitu pebedikan membantu. Atas dasar inilah, maka di dalam agama Hindu digariskan bahwasanya banten itu adalah yatnya. Yatnya itu adalah menghidupkan alam. Hal inilah yang perlu kita harus lusuri secara gamblang. Makanya di dalam suatu banten, sebagai bentuk pengorbanan daripada umat Hindu yang dilaksanakan dengan secara garis besarnya ada dua, yaitu Nai Metike Karma Puja dan Nitya Karma Puja. Yang keduanya inilah
yang menjadikan suatu fundament dalam menjawab daripada topik yang kami ketengahkan ini, yaitu Naimitika Karma Puja, pelaksanaan daripada yatnya atau membanten pada hari-hari tertentu, seperti Galungan, Kuningan, Tilem, Purnamo, termasuk juga Kajang Kliwon, merupakan daripada Naimitika Karma Puja. Namun tidak selesai di sana saja. Di dalam kita memahami topik pepedikan membanten, tetapi jangan ditinggalkan.

volume sampah sebagai alasan. Pembahasan ini lebih nanti akan menawarkan. Sebagai topik yang kami dengarkan tadi tiada lain. Refleksi kritis membanten. Bukan sekedar ritual, melainkan bagian dari sistem perputaran yatnya. Adalah apa? Gerakan kehidupan itu sendiri. Ketika perputaran yatnya diperlambat dengan pebedikan membanten, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek spiritual, tapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keberlangsungan ekosistem masyarakat Hindu-Bali. Masyarakat Hindu-Bali mengenal prinsip bahwa alam semesta bergerak melalui siklus timbal balik yang selalu harmonis. Manusia menerima anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa melalui alam, kemudian mengembalikan dalam bentuk yatnya atau banten. Hal ini diperjelas lagi dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 14. Dijelaskan bahwa kehidupan berlangsung melalui siklus suci antara persembahan hujan, pangan, dan kehidupan. Prinsip inilah yang menunjukkan bahwa yatnya atau banten bukan hanya aktivitas pasif, melainkan mekanisme kosmis yang menjaga keberlangsungan kehidupan. Hal inilah yang kami garis bawahi. Bagaimana aktivitas secara ekonomis, masyarakat secara sadar telah mendapatkan hal-hal dalam kesehariannya. Sudah barang tentu, umat berkewajiban mengembalikan dalam keseharian pula. Bukan hanya cukup dalam purnama tilem, bukan hanya cukup dalam piodalan saja. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Denpasar dimanapun berada, membanten sebagai salah satu bentuk yatnya. Harian yang merupakan manifestasi nyata dari prinsip yang kami sampaikan tadi. Adapun ruang lingkup daripada yatnya dalam kesehariannya memiliki makna. Yang pertama, yatnya sebagai perputaran energi kosmis. Hal inilah dalam Bhagavad Gita yang kami sampaikan tadi. Yatnya bukan semata pemberian, melainkan adalah perputaran. Yang pertama, bhakti akan bergerak dari manusia menuju Tuhan. Energi suci bergerak dari niskala menuju sekala. Rasa bersyukur bergerak dari hati menuju alam semesta. Kemudian karunia yang kita terima bergerak kembali kepada manusia. Perputaran inilah yang menciptakan keseimbangan. Jika roda yatnya terus berputar, maka keharmonisan tetap hidup. Namun, apabila roda itu sengaja diperlambat, apalagi dihentikan secara masif, maka menurut logika spiritual Hindu, aliran keharmonisan juga berpotensi mengalami perlambatan, bahkan mengalami penghentian. Sampah canang buka.
bukan musuh daripada Yang

0: Sebagai besar isi canang. Terdiri atas bunga, daun, janur, buah, dan unsur organik lainnya. Semuanya unsur tersebut mudah kembali ke alam. Banten sebagai siklus alam yang menjadi persoalan utama apabila daripada komponen banten itu dirubah dengan unsur plastik, dengan unsur daripada styrofoam, dengan unsur bahan sintetis. Solusinya bukan mengurangi daripada banten, melainkan meningkatkan kebijaksanaan daripada pengelolaan daripada sampah banten. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, kelola sampah dengan bijak. Gunakan bahan alam. Kembangkan daripada bank kompos. Jadikan sisa yatnya sebagai sumber kehidupan. Kemudian selanjutnya, jika yatnya itu diperlambat, maka perputaran juga melambat. Maka perlu dibedakan antara penyederhanaan yang bijaksana dan penghentian yang berlebihan atau membabi buta.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Apakah masalahnya terletak pada yatnya atau cara pengelolaan sisa yatnya? Bila yang bermasalah adalah plastik, maka plastiklah yang harus diperbaiki. Bila yang bermasalah itu adalah pengelolaan limbah, maka sistem pengelolaan limbah yang harus dibenahi. Intinya, jangan menghentikan sumber air hanya karena salurannya bocor. Maka, dalam korelasi perputaran yatnya, ada 4 komponen yang memperkuat daripada definisi daripada perputaran yatnya itu. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah alat berupa yatnya. Yang ketiga tujuannya itu adalah mengharmonisan alam. Maka yang keempat tujuan daripada segalanya itu adalah kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasi. Umar Sidharma, pendengar RRI yang kami banggakan. Jalan tengah yang harus kita selesaikan di dalam pencerahan terhadap fenomena yang sedang krusial terjadi di kalangan umat tentang pebedikan membanten. Yang pertama, tetap kita adalah dasarnya menjaga daripada budaya membanten harian. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang berikutnya, mengembangkan bank kompos berbasis desa adat. Kemudian mengelola sisa daripada bunga menjadi pupuk organik, memperdayakan petani dan UMKM upakara. Yang terakhir, menghidupkan kembali penggunaan bahan alami. Kemudian, dampak skala terhadap ekonomi kerakyatan tentang konsep membanten. Yang pertama, ada petani bunga. Penjualan bunga akan menurun apabila frekuensi membanten menurun. Dan ya, secara drastis, maka pendapatan petani bunga akan berkurang. Yang kedua adalah pedagang busung. Busung atau janur membantu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat desa. Sehingga apa yang kita laksanakan sebagai perputaran ekonomi, tidak hanya di Bali saja terjadi perputaran ekonomi kerakyatan terkait dengan membanten, termasuk juga saudara kita yang berada di luar Bali dengan mengekspor adalah janur, pisang, dan seterusnya. Kemudian pedagang semat dan kacip, peralatan yang sangat sederhana tetapi memiliki potensi nilai ekonomi kolektif yang begitu besar adalah semat atau kacip. Inilah yang akan melibatkan ribuan usaha mikro di dalam pengembangan daripada konsep membanten secara berkala. Dalam konsep adalah nitya dan nai metike. Kemudian dampak berikutnya, Sarati Banten dan pengrajin atau perajin upakara memiliki lapangan kerja yang begitu luas. Dengan pengurangan membanten dalam konsep kesehariannya, ini akan berdampak langsung pada profesi daripada tradisional secara turun-temurun kita terima di Pulau Bali ini. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana
Hera membantan pada era dulunya. Hal inilah kita tidak bisa bermain spekulasi. Dalam konsep kita beragama, ada yang disebut dengan tiga perjanjian, yaitu Hatite, Nagate, Wartamana. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Konsep masa sekarang ini belum tentu akan dijalankan pada konsep yang akan datang. Inilah yang membawa kefleksibelan daripada cara beragama dalam kaitannya. Yang kami sampaikan itu adalah membanten. Kemudian dampak berikutnya adalah adanya dampak sosial. Menjaga esensi di tengah perubahan yang begitu sangat penting. Menekankan bahwa sederhana itu bukan berarti mengurangi daripada esensi. Esensi membanten terletak pada ketulus ikhlasan, bukan pada kemewahan besarnya ukuran banten. Masyarakat Hindu dapat menyesuaikan bentuk banten agar lebih sederhana, namun tetap menjaga spiritualinya. Edukasinya sepatutnya bukan untuk meniadakan tradisi, melainkan untuk mengadaptasinya agar tetap relevan, harmonis dengan tuntutan zaman, tanpa harus meninggalkan identitas dan nilai-nilai luhur kita. Dengan mengkombinasikan kesadaran lingkungan dengan perputaran ekonomi, kita tetap dapat menjalankan kewajiban spiritual kita sebagai umat Hindu dengan tenang, bermartabat, sekaligus sebagai garda terdepan menjaga lingkungan Bali. Membanten adalah bentuk distribusi kesejahteraan yang berbasis budaya dan spiritual. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam konteks ini kita perlu mempertegas kembali bahwasanya di dalam kita menjalankan sebagai suatu strada bakti kita sebagai umat beragama, tentunya kita memiliki suatu pilihan yang sudah diwariskan secara adiluhung sejak dulunya. Sesuatu yang bersifat sederhana tidak perlu lagi penyederhanakan. Bedanya bagaimana? Kita sudah memiliki skala membanten secara sederhana, skala beriatnya secara sederhana. Tidak perlu lagi ada penyederhanaan dengan alasan, dengan embel-embel apapun. Karena di dalam konsep ajaran kita ini sudah sangat lengkap. Dengan sederhana, kita memiliki dan kita bisa memilih. Ada sederhana dalam konsep daripada Kanista, ada sederhana dalam konsep Madhya, dan ada sederhana dalam konsep yang utama. Dan ketiga-tiganya ini dibagi lagi sehingga menjadi jumlahnya itu adalah pilihan kita ada 9. Ada utamaning utama, ada madyaning madya, ada nistaning nista, dan ada utamaning madya, ada utamaning nista, ada madyaning utama, ada madyaning madya, ada madyaning nista. Lalu muncul pertanyaan, yang mananya kita perlu adanya penyederhanaan? Inilah yang sebenarnya dalam polemik kita memahami suatu banten. Jangan sepenggal-penggal. Perlu kita garis bawahi bahwasanya umat Hindu di Bali
setiap akan mendengarkan wejangan apapun terkait dengan agama, selalu proyeksinya adalah berada kepada siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Sehingga hal-hal yang memang seseorang yang tidak memiliki kapasitas di dalam menuangkan nilai-nilai sastra yang ada pada agama Hindu sudah barang tentu mengukur daripada yang kami sampaikan tadi adalah siapa yang berbicara. Kalau sudah mencakup siapa yang berbicara, sudah barang tentu ruang lingkupnya pembicaraan itu adalah secara melembaga sesuai dengan kapasitasnya. Artinya, apabila terjadi multitafsir pemahaman, maka di sanalah apabila seseorang berbicara dengan kapasitas dan membawa lembaga, maka sekaligus lembaga itu bertanggung jawab. Makanya disinilah kita bersama berhati-hati di dalam menuangkan daripada ide, menuangkan gagasan bahwasanya agama itu adalah dalam kita memberikan wejangan. Ada yang dinamakan bagaimana kita membahasakan bahasa agama. Mungkin secara individu memiliki suatu ketepatan, mungkin secara individu memiliki suatu pembenar, tetapi di kalangan umat, bagaimana kita menuangkan bahasa agama sehingga pembangunan agama bisa terwujud. Pendengar RRI Denpasar dan umat Sedharma yang kami banggakan, dalam penjelasan kami dengan topik tadi, dengan pebedikan membanten, dapat kami tarik suatu kesimpulan ringkas bahwa membanten adalah sebagai roda perputaran yatnya yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Persoalan sampah bukan alasan untuk memperlambat perputaran yatnya atau menghentikan untuk membanten, melainkan momentum untuk memperbaiki cara pelaksanaannya. Yang perlu dikurangi bukanlah baktinya atau membanten. Yang perlu dikurangi adalah ketidakbijaksanaan di dalam mengelola hasil daripada bakti tersebut yang dinamakan sampah. Yatnya yang hidup adalah perputaran yang hidup. Perputaran yang hidup adalah kehidupan itu sendiri. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan sebagai topik tentang pebedikan membanten. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memiliki suatu edukasi di dalam pemahaman kita bahwasanya agama tidak berhenti dalam suatu kutipan lontar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengkaji isi lontar itu sehingga membahasakan bahasa agama akan membawakan umat semakin tercerahkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dr. Nyoman Ariel. Mohon maaf dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Thank you.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Yang suba dinga di pura kalah neraga lewat. Ada lantas ke kidungan yatur rainan sang yang haji budok liwo nanggar kasih nyak inget teken gegending pekaan di belah batu dan nu cenik ragam.

0: Itu benang tut gatri tidak dipuro. Man, raga mendingan anak cenik dicenik. Artinya yang cuba ada gini kita misi lantas suaran kukul. Ada munyin gambar yang lelama tang cara pidane. Jak pasti ke pada rayanan kumi. Nih bang, lah. Somah ajak berpitung jak bebek ngerambang gegayan. Beli busung lah. Beli kelepan lah. Semat lah. Kekir nang dedek rai nang bakal liu teko. Nyak gaji di bata ben bokobor gomporan dan nama tu dah nang tu nak belok ke kereta. Jak len len kan serungu jak gelang ada ke bagai kereta bo. Mata pangsing teko teko nak nak sing rago sing hilon kuran aku nak hilon tu. Pucol pucol ni ni ragaan berau ni.
1: Ngapurwo halo
0: pas kidong kidong bitero tuh biang sini kali biru
1: ada singgio ulian kok beli ulian kusuk nak lingsir temu kidong.
0: Oh gitu
1: bener ya dia tuh sing ada mic di samping nih
0: cara jani
1: ngejak matedon gak di natar puro datar pelinge
0: doh tingkling
1: ido nyin aja nyin lo tetap lo
0: ngortoman
1: ngortoman
0: di dalam
1: menghidung pragat dini mengenah pesan li rerainane suatu ajang iragone ngelaksana yang olas asih ya beli apa wene rerain tekone angar kasih
0: padang siau
1: medang siau.
0: Oh padang gak kasih padang siau
1: padang siau medang.
0: Oh medang siau
1: medang siau yenale diketekan UA 30 wuku tu.
0: Oh, benar.
1: Di wuku ke-14. Oh, medang sione. Palenten tuh.
0: Oh, 14 ya.
1: Ah, benar. Mawena nak lingsir mausang. Angara kasih medang sio itu. Suatu momen menghilangkan, menghapus segala kotoran lahir batin ane anggor ngapus
0: apa
1: cinta
0: kemula kau dah satu-satunya angon ngilang rasa tu resno yang terbalik
1: resno cinta kasih welas asih yang kau ngilang mau yang ada kau baos angar kasih medang siu.
0: Lawan ada rawat angar kasih medang siok kembali aku dah
1: tahu. Nah, kita yang di sastra ni.
0: Oh, ya cuba ngerawat di sastra nak singetan pelih sastra je kita.
1: Benar.
0: Tuh, mau dasar pematut kita di sastra ni.
1: Ira kau seng mesti banding ngerawasan menurut saya.
0: Nah, mana kudu-kudu pelih ragu ni yang pelih ragu nak sastra. Balen melung kita.
1: Benar.
0: Nek kurang nek je.
1: Engkau.
0: Jak rarainan kan itu. Dok nang ajak nang muslihah hang cara jani menikmat dari tuan udang linang-linang bo kepasti. Mo di dan mo eto bobot ne.
1: Toh toh bo.
0: Nah jik dekau ben payah payah sang jik jadi galu.
1: Sege
0: mo. Oh yo ngago ke eto.
1: Jang sen maya sen ngomporen.
0: Ah, nangat i rodok ye eto.
1: Ada.
0: Beli kan jejah satu ke ibu puan de jik.
1: Cara
0: jani de. Ane ne benah ni luang apa benah tu nak satu tu benah be kamu aluang yo tau ke tau dah.
1: Oh mawe nang ane benah jani rawas ngoseng luang
0: dan malu ke itu.
1: Ane luang dah diseng benah gitu
0: ada beli kan ngale luang beli pas sehat.
1: Oh
0: dah bayar mak gaya kerja ke pasir kena saya ngale segar eh kan benah tu
1: sing benah kalau luang
0: bob dagar mesti jadi.
1: Luwung man rago jalan-jalan. Man meseliahan.
0: Sing benah ne?
1: Sing benah ne? Rerayen teh benah ne kurana ngae bantan cuma tuh ganggu na eh.
0: Weh, ne dong bajak ne mai. Artine ben luwung rago, sing ada benah ne.
1: Sing benah ne.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat yang cuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Menjadi yang juang lantas jero apa jadi keramaian bibur ya ni soleh cepot dok
1: soleh kengkeng
0: cak ya luwung
1: luwung
0: kan luwung gede naya lu beli sen karanya gede nen ada yang sur benar sing benar naya satu ojo kok kaget dodo naya jadi pemilah nih
1: dodo
0: jaga dodo kan naya mumpung rain mumpung berperagat mau pailah nih malu nih oke dok, gitu.
1: Iya, orang jelek, bukti ini liu anak nyingakin, liu anak mau balik, liu anaknya nganggon.
0: Bukti ini orang sing lung, selesai buat mau jalan gitu ya.
1: Benar.
0: Jalan unduk itu maksudnya.
1: Benar anaknya, mak. Pang kene, pang keto, pang misi kene, benar atau nyang?
0: Benar, pokoknya benar aja, betul.
1: Nih balik aja nih.
0: Nah, nih menikmat aja nih. Ini hilang-hilang.
1: Oh, kalian nih, sen luwong. Oh, gitu. Mauin, benah sen luwong.
0: Oh,
1: luwong, sen benah.
0: Tau ya. Artinya, apa yang kita perbuat, apa yang kita sajikan, benah bagi ya sen teman, sen bisa menikmati sen luwong.
1: Sen luwong orang.
0: Mekeke, bangai unduk. Luwong ajak lucu ajak teman biar ajak muda berangkat makang tapi ajak lu luwong yong buat kita apaan benar sih ada di itu sih masih ada gemeleng sastra rawat terus kita sih yang namanya menafsirkan sesuatu kan banyak persepsi juga dia kata yang
1: terakhir
0: satu jadi kan bantu membuk tuno
1: siapa
0: tuh udah pelih yang baru saya tuh
1: sik kote tuaro jadi jo di awak subuh pada misi
0: jo men ben tu nak rago bengelah pasalu belah pada gelas ikut bajun beli kau dengan kita angkar warna ji ngangon
1: beli bajun beli yang konten sih merok itu yang tu
0: adi merok berbaju baju yo
1: lama ya tu
0: katun
1: Ani yang kadim amik amikan uyah tabio gulot lagi.
0: Ian imo yang
1: nah, beli deman ken lala.
0: Ji sing karuan deman.
1: Sing tiang bani ken lala.
0: Beli deman ken manis.
1: Tiang deman ken pahit.
0: Sing karuan patu.
1: Sing karuan patu.
0: Apa sikur pada meliana?
1: Deman tiang e pahit. Orin tiang beli ngon pahit.
0: Sing karuan bisa beli nerima.
1: Benar. Itu juga sebaliknya, mawin sikut irago nepo didi do bang kena len.
0: Niki kan ambil ngotom mamak sandal bangun nekang kamen ijen nih. Gana gendeng malu neng ngotom kakara kira cerudang.
1: Aman tu kan tak.
0: Nen malu kengen.
1: Sandal lah kat jemaah sandal kurana nepo.
0: Berarti saya ngelambe berarti saya.
1: Ay, patuh.
0: Tapi beda kan, beda kan, beda kan. Ngutung dan
1: ngoyong. Oh, gitu.
0: Jolah ngoyong, beda ngoyong.
1: Rasa nemo bino sami.
0: Melayana ngerasaan ya.
1: Nanging tuaro dading unggul.
0: Sing tadi pengulan nesin bede, toh sing bede yang subuh menjadi satu luang. Sing tadi panlebian, sih kau.
1: Iya ning tabio sugih lalah.
0: Ya tabio gede, yuk pasti ke ngawi lalah jangan-jangannya.
1: Benar. Ken igulong ide manis.
0: Rasa ya kuang, banyak hilang jangan lalai. Mataki ya ngajak ulo bang ide dek ne. Eta.
1: Apa ngadong pang si dopa turung anggo.
0: Banyak adong. Yang cara ajang-ajang lawar, pamo kejang, mesti rasa pengidah rago ngajang. Dan adongan. Jadi baru tadi selalu kamu ne. Nah, artinya simpulnya ini adalah yang sing nyanang beli raga soma yang nak yang itu enggak aja yo.
1: Benar do beli hango.
0: Yang ajak yang ngali demen jani, ngali demen sing luang dah saja yo.
1: Nah, ngali waktu ne raga pang tenang, yo pang tenang ngali ketenangan bareng bareng.
0: Oh yo nak limo dah lapun angko demak angko kalau ngar kasih tewe uyo. Mau jelas.
1: Ini demen ne bagio ni ipunya nangko. Ratu, entah nak ngerah buah, entah nak kelanggar ratur ni.
0: Nih,
1: itu senang ni.
0: Bagio, tetap.
1: Bagio, alih cak, entah alih ni, alih ni. Nah, Rada.
0: Iya ratu, orang entut. Iya ratu je, je krisi. Wei, pokoknya jemaah dia.
1: Nana, berani jamin.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat.

karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Patri! Patri, Patri! Ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu.
4: Beli tukang patri.

0: sanyo sing manako nasib sajan.
1: Patri, patri. Patri, Bu.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Dalam mitologi Bali, makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan sebuah kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangga yang dikenal di Bali ini

0: rakyat yang di dalamnya terdapat unsur rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: Jam pitu nih ya.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali menegaskan dukungannya terhadap program strategis nasional yang dirancang Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan lahan untuk sejumlah program prioritas. Lahan seluas 7,1 hektar disiapkan untuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, program makanan bergizi gratis lebih dari 2 hektar untuk fasilitas koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, serta 5,67 hektar are di Desa Tulamben, Kabupaten Kerangasam untuk pembangunan sekolah rakyat. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota agar pelaksanaan program-program tersebut berjalan optimal di Bali. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional sekaligus mengajak masyarakat menyikapi informasi secara akurat dan bersama-sama menyukseskan program prioritas nasional. Kelarai sekian Gatre Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatre Bali selanjutnya.

0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Ingin pemirsa kalarai rahajang semang mewali kantun itu yang ketut mus kantun nyarang snor kalarai ngaras galah itu yang puput bertugas malah jebos ring galah jam dasa semangi. Nah iwawu sampun aturan itu yang ring acara rahajang Bali siaran galang kangin antuk topik yang ne berjudul anggar kasih medang siang ye. Nah nepat nih bnn rahino mangkin pas niki rahino anggar kasih medang siang ye. Nah pastikan niki rakalarai pemirsa sarang sami wenten sane medue iadnya utawi petoyan ring kayang-kayangan dalam utawi ring kayangan sane tiwasan. Ya demogi labda karyo tur presiden ngemargiang upacara druwene memargi antar nge. Nah talar temang-temang Pok Bali sampun atur nitiang wawu demogi presiden menghibur ring semang kadimangkin nge. Pemirsa serang sami jagi pacang lantur niti yang acara durwene niki kantun ring acara rahajang Bali ngantos kalah malaju bos puput jam siewengi nge. Nah ring rahajang Bali pun niki jagi pacang atur niti yang informasi lan musik informasinya nih malaju bos jagi pastika jagi pacang atur niti yang idadane pemirsa serang sami teler musik durwene jagi pacang atur niti yang dumun tembang-tembang Pok Bali sana sampun kesayagang ring playlist durwene. Nah rekalarai pemirsa serang sami sampun mereka-mereka tetap setia dengan frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar.

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Pantun ke sarang. Suara RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang.

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut,

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banjatimrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, Jempane yang merupakan stana dari ide Betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang Jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayah. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi sadir. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok.

0: Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi mesantalan dapat dimulai. Tradisi mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat penataan kawasan Pantai Kuto melalui pembangunan jalur pedestrian yang lebih representatif. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti meninjau langsung progres pembangunan pedestrian di sisi timur. Pandai guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas kawasan wisata unggulan Bali. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan penataan pedestrian tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, aman, dan berkelas bagi masyarakat maupun wisatawan. Setelah tahap pertama rampung, penataan akan dilanjutkan hingga kawasan Padme serta diselaraskan dengan penanganan abrasi pantai melalui pembangunan berkarakter dan penambangan pasir sehingga mendukung berkelanjutan kawasan pesisir sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Bali. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.